Udah masuk di jam 7 pagi teman Pro 2, masih barengan Oza ya sampai jam 10 pagi nanti. Pastinya bakal ditemenin sama lagu-lagu favorit kamu yang bikin kamu semangat di pagi hari ini. Dan juga informasi terupdate dan pastinya informasi menarik buat kamu semua teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik alunan musik yang nyaris ditinggalkan, tembok tua yang menolak rubuh, atau di tengah tradisi yang terus dilestarikan. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Kampung Tugu adalah salah satu kampung tertua di Jakarta. Nenek moyang mereka adalah orang-orang Merdikers Portugis yang mendapatkan tanah di wilayah Tugu pada tahun 1661. Dahulu, mereka menjalani hidup sebagai petani, nelayan, atau pemburu. Sampai dengan tahun 1980-an, bahasa yang digunakan oleh warga setempat adalah Kreol Portugis. Tradisi musik yang kuat hidup di tengah masyarakat Kampung Tugu. Mereka mahir memainkan gitar kecil dengan 5 senar yang disebut keroncong. Nama alat musik inilah yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis musik mereka. Musik ini bermula dari lagu rakyat Portugis kuno yang dipengaruhi irama Afrika Utara. Saat ini, kita mengenalnya sebagai keroncong tugu. Alunan indah keroncong tugu biasa mengiringi pesta adat Mande-Mande, yaitu penutup perayaan Natal dan Tahun Baru di Kampung Tugu. Di pesta tersebut, masyarakat saling membubuhkan bedak di wajah sebagai simbol kasih, maaf, dan kebersamaan. Sedikitnya 300 keluarga keturunan Merdikers Portugis kini hidup berdampingan dengan komunitas lain. Mereka membentuk ikatan keluarga besar Tugu sebagai upaya swadaya mempertahankan identitas dan tradisi leluhur.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Masih di Spada teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Ini kemarin ya, Jakarta sudah digemparkan dengan berita yang ini sudah confirm bakal terjadi ya, yaitu Kanye West yang bakal konser di Jakarta teman Pro 2. Dan ternyata nih yang siap datang nih bukan cuman fansnya Kanye West yang ada di Indonesia, tetapi konser Kanye West sendiri nih yang akan dilaksanakan di Jakarta ya. Ini akan menjadi penampilan perdana Kanye West di Indonesia sekaligus menjadikan Jakarta sebagai satu-satunya kota di Asia Tenggara yang dikonfirmasi masuk dalam turnya di tahun ini teman Pro 2. Jadi antusiasmenya nih juga datang dari berbagai negara ya, bukan cuma Indonesia aja. Dalam 24 jam pertama penjualan tiketnya nih teman Pro 2, ini 52,8% pembelian tercatat berasal dari penggemar di 73 negara. Bahkan lebih dari 15 ribu wisatawan mancanegara nih, ini diperkirakan akan datang ke Jakarta untuk menyaksikan konser ini teman Pro 2. Jadi kata penyelenggara ya, jadi kedatangan para penonton dari luar negeri juga bisa ikut menggerakkan sektor lain mulai dari hotel, transportasi, kuliner, sampai dengan pariwisata. Wow, luar biasa ya. Inilah dia efek yang bagus menurut gua kalau misalkan Indonesia menjadi destinasi konser artis-artis papan atas ya. Kalau Kanye West tuh udah gak bisa dibilang papan tengah, papan atas sedikit, atau papan bawah teman Pro 2. Doi ini adalah ikonnya global ya teman Pro 2. Dan menurut gua konsernya nanti di 24 Oktober di GBK ya, ini bakal menyedot perhatian dunia juga, dan pastinya banyak banget turis-turis luar negeri yang bakal datang ke Jakarta. Dan nanti juga bakal ya ada efek dominonya ya, yaitu mungkin perekonomian di Jakarta juga semakin bagus. Wah, sering-sering deh ya, misalkan kayak Kanye West, mungkin nanti ada Taylor Swift, mungkin nanti ada Coldplay lagi bakal konser di Jakarta. Dan mudah-mudahan Jakarta jadi kota satu-satunya atau negara satu-satunya di Asia Tenggara yang didatengin itu, wah pasti banyak bule-bule yang datang ke Jakarta. Jadi buluan teman Pro 2, kalau kamu pengen kedatangan banyak wisatawan asing, kamu harus bisa bahasa Inggris ya. Jangan cuma bahasa Indonesia aja teman Pro 2.

Bro 2 dengan cheerleaders ya. Ini teman Bro 2 ada salah satu hal yang membanggakan lagi ya, setelah kemenangan 1-0 Persib di ACL 2 nih atas Sol FC ya. Kali ini bukan dari ajang sepak bola, tetapi dari penerbangan teman Bro 2. Kenapa? Ini karena maskapai asal Indonesia ini masuk 10 besar dengan makanan terenak di tahun 2026. Wow, kalau gue naik maskapai ya, atau naik pesawat teman Pro 2, mentok-mentok mesennya adalah pop mie. Jadi perusahaan konsultan asuransi dan perbankan Canstar nih, ini bilang bahwa peringkat maskapai dengan makanan di dalam pesawat terbaik tahun 2026, ini maskapai-maskapai tersebut diurutkan sesuai penilaian atau rating yang diperoleh nih. Jadi semakin tinggi ratingnya, maka semakin baik peringkat maskapai dalam daftar kali ini. Dan Canstar ya, ini menganalisis lebih dari 125 ribu ulasan penumpang dalam menentukan 100 maskapai penerbangan terbaik untuk layanan makan di dalam pesawat, teman Bro 2. Jadi sebagian besar ya, 20 maskapai terbaik dalam pemeringkatan kali ini diisi oleh maskapai-maskapai negara Asia. Selain Qatar Airways, beberapa maskapai yang dimaksud adalah Asiana Airlines, ada juga Eva Air, hingga Garuda Indonesia, teman Pro 2. Dan Garuda Indonesia ini tercatat menduduki peringkat ke-10 sebagai maskapai terbaik untuk layanan makan di dalam pesawat dengan rating 7.09. Dan peringkat 9 diisi oleh maskapai Kuwait Airways, sedangkan posisi ke-11 diraih oleh Oman Air nih teman Pro 2. Adapun skor dari Garuda Indonesia itu mampu mengalahkan maskapai-maskapai global besar lainnya, termasuk Turkish Airlines maksudnya, Swiss International Airlines, dan juga Austrian Airlines. Wow, ini kayaknya kalau di, gue nggak tahu ya karena gue belum pernah makan besar di Garuda, tapi kalau menurut gue seandainya ada menu rendang ya, terus ada menu, kalau nasi goreng kayaknya pasti ada deh, ada menu bakso teman Pro 2, ada menu itu apa namanya, yang ada di kereta api tuh, yang sering dimakan sama Desi tuh, apa namanya, cuanki ciomay apa tuh, wah itu enak banget sih pasti kalau misalkan di maskapai itu ada ciomay ya. Itu makanan isinya kayak apa ya, kayak apa, bakso-baksoan gitu, rasanya ada keju-kejunya, itu enak banget teman Pro 2. Sekali lagi selamat buat Garuda Indonesia yang masuk 10 besar maskapai dengan makanan terenak di dunia di tahun 2026 teman Pro 2.

Baik kamu, David Guetta featuring Sia dengan Titanium, teman Pro 2. Gimana nih mood dari para fansnya Manchester United di pagi hari ini, teman Pro 2? Pasti luar biasa ya. Karena ini Manchester United ya, membuat sejarah baru, teman Pro 2. Untuk pertama kalinya nih dalam 50 tahun ya, Manchester United kena comeback meski udah unggul 2-0 pada laga kandang di Old Trafford. Jadi kekalahan ini juga membuat MU tersingkir dari Carabao Cup yang udah unggul 2-0 jadi kalah 3-2. Jadi biasakan ya teman Pro 2 nonton MU tuh sampai habis ya, karena biasanya kalah teman Pro 2. Jadi di Manchester United kalah dari Brighton ya di ajang Carabao Cup, belum apa-apa nih ya, baru mulai musim udah hilang satu piala teman Pro 2. Dan gol dicetak oleh si Leslie ya dari Manchester United dan juga Mason Mount. Ada juga dari Brighton nih, ini tim yang memang punya mental luar biasa ya, dicetak oleh Karlampos Kastolas, ada juga Pascal Grow dan juga Maxim de Kuiper yang mencetak gol teman Pro 2. Seperti biasa ya, ini kalau dilihat dari nilainya nih pemain Manchester United ya yang mendapatkan poin sangat buruk ya, ini ada Yoro, ada juga Sesko ya yang mendapatkan ponten yang sangat jelek, dan pastinya kipernya nih, kiper MU si Darlow teman Pro 2 ya. Ini luar biasa teman Pro 2, kalau MU tuh selalu membuat fansnya itu semakin apa ya namanya ya, kalau bilang emosi enggak, tetapi legowo ya. Kalau misalkan MU bertanding tuh mau lawan tim besar, lawan tim kecil ya, itu enggak bisa punya keyakinan 100% menang teman Pro 2. Jadi udah sering lah ya fans MU tuh legowo kalau MU tuh bakal kalah teman Pro 2. Tapi fansnya MU ini selalu siap untuk memberikan dukungan 100% pastinya buat Manchester United walaupun kalah ataupun menang ya, walaupun menangnya jarang teman Pro 2. Jadi tetap semangat buat fans MU, jangan kemana-mana, tetap di Serasi FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Masih di Selamat Pagi Teman Pro 2 alias pada Teman Pro 2 masih barengan Oza sampai jam 10 pagi nanti ya. Sekarang udah masuk di jam 8 pagi nih, tandanya sudah waktunya Momotoru ya. Morning morning topik seru. Di Momotoru kali ini gue pengen bahas topik yang ringan-ringan aja Teman Pro 2. Gue pengen tanya ke lo semua nih, kapan sih terakhir kali kamu semua merasa benar-benar bahagia Teman Pro 2? Kasih tahu Oza, cerita sini bareng Oza ya, kapan terakhir kali kamu semua benar-benar merasa bahagia? Karena apa tuh Teman Pro 2 ya? Langsung share di 0811 800 105, ikutan Momotoru bareng Oza, nanti bakal Oza bacain sampai jam 9 pagi nanti.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

pendengar, di Kepulauan Seribu terdapat berbagai pulau-pulau yang memiliki peninggalan sejarah masa kolonial Belanda. Salah satunya Pulau Kelor. Pada masa penjajahan Belanda, pulau ini sebelumnya bernama Pulau Kerkhof, yang berarti dalam bahasa Belanda adalah Pulau Makam. Hal ini karena Pulau Kelor digunakan

0: untuk mengubur para tahanannya. Selain itu, di pulau ini terdapat sebuah benteng yang bernama Benteng Martello. Benteng Martello didirikan pada tahun 1850. Benteng ini didirikan untuk sistem pertahanan menghadapi Portugis sekaligus benteng pengawas kapal-kapal yang berlabuh. Namun pada tahun 1883, gelombang pasang gempa hasil letusan Gunung Krakatau mengakibatkan sebagian besar struktur benteng porak-poranda dan menyisakan bagian inti benteng. Setelah proklamasi kemerdekaan, pulau ini diambil alih oleh Indonesia dan pulau ini diberi nama Pulau Kelor.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Jelantis teman Pro 2. Dengan lampu merah ya, siapa nih di antara kamu yang lagi terjebak lampu merah di perjalanan, mungkin menuju kantor, menuju sekolah di pagi hari ini ya. Semangat terus. Jangan emosi kalau lagi nyetir teman Pro 2. Santai aja, yang penting selamat sampai tujuan, ya gak sih? Ini gue lagi di morning-morning topik seru nih teman Pro 2. Lagi ngebahas tentang kapan sih terakhir kali kamu merasa bahagia teman Pro 2. Ini udah banyak banget yang ikutan nih ya. Di 0811-800-105. Tadi gue baca ya, agak sedikit sedih buat gue teman Pro 2. Sedihnya tuh lebih keterharu dan bahagia pastinya ya. Kalau ini udah ada yang ikutan nih, di Momotoro kali ini ada Andi di Jakarta Selatan ya. Kata dia, terakhir kali saya merasa bahagia itu kemarin malam. Waktu pulang kerja terus makan bareng keluarga. Sederhana sih, tapi rasanya tenang banget. Waduh, itu adalah perasaan bahagia dari seorang bapak ya. Yang mungkin udah kerja keras, banting tulang ya, kaki di kepala, kepala di kaki. Kalau kata lagunya Noah teman Pro 2. Dan dia sangat senang ketika dia udah balik ke rumah terus makan malam bareng keluarga. Wah, luar biasa ya, sederhana tapi membuat Mas Andi ya ini menjadi bahagia. Ada juga Rina di Bekasi nih. Katanya dia terakhir kali bahagia waktu dapat kabar kalau temannya yang lagi sakit akhirnya sudah sembuh. Ikut lega dan senang dengarnya. Ini salah satu pertemanan yang luar biasa teman Pro 2 ya. Tapi kalau soal sakit nih, lagi banyak banget nih penyakit namanya influenza A ya kalau nggak salah. Kemarin gue dapat kabar dari Tantri Kotak, anaknya itu lagi menderita influenza dan akhirnya sekeluarga ya, kecuali si apa, suaminya Mas Arda yang masih sehat teman Pro 2. Dan kita doakan ya, semoga cepat sembuh nih buat seluruh teman Pro 2 yang lagi demam tinggi ya. Di hari ini mudah-mudahan cepat sembuh, demamnya cepat turun dan bisa beraktivitas kembali. Ada juga Fajar di Tangerang nih yang ikutan Momotoro di pagi hari ini. Katanya, kapan terakhir kali gue bahagia adalah waktu weekend kemarin. Gue bisa tidur cukup, bangun gak dikejar alarm, terus ngopi santai. Ternyata bahagia itu simple, gak buru-buru. Wah, itu bukan bahagia lagi Jar, tapi merdeka ya. Weekend bisa tidur cukup, bangun gak dikejar sama alarm, terus bisa ngopi santai, apalagi sambil main game, sambil dengerin Pro 2 FM. Wah, cocok itu Jar. Ada lagi Dewi di Depok ya. Sebelum masuk lagu, katanya terakhir kali dia bahagia pas anak saya tiba-tiba peluk saya dan bilang, "Mama, aku sayang." Waduh, katanya langsung bikin hati hangat banget. Yah, itulah yang diharapkan dari orang tua ya teman Pro 2, adalah perhatian dari anak ya. Apalagi anak bilang, "Mama, aku sayang, papa, aku sayang." Waduh, itu pasti hati langsung ngelekep. Hati langsung adem ya kan. Apalagi kalau misalkan bapak dibilang sama anak seperti itu, pasti kerjanya langsung semangat mencari rezekinya. Luar biasa nih yang ikutan Momotoro di pagi hari ini. Tapi masih mau tunggu dari kamu semua teman Pro 2 dengan morning-morning topik seru di pagi hari ini ya. Kapan terakhir kali kamu merasa bahagia teman Pro 2? Kasih tahu Oza di 0811-800-105. Kalau gue bahagia bisa melewati waktu berdua bersama pasangan, baik itu di kala susah maupun senang, bareng-bareng teman Pro 2. Seperti lagunya Overnight dengan Kita Lewati Berdua, cuma di 100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, Yofi and Nuno dengan Bunga Jiwaku. Masih di Momotaro, teman Pro 2. Lagi ngebahas tentang kapan sih terakhir kali kamu merasa bahagia, teman Pro 2. Udah ada lagi yang ikutan nih di 0811-800-105. Ada Budi yang ada di Jakarta Timur. Katanya terakhir bahagia pas gajian. Bukan karena uangnya, tapi karena akhirnya bisa bantu orang tua. Ada rasa puas tersendiri. Waduh, Budi. Kamu adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Ya, biasanya kalau kita suka memberikan gaji kepada orang tua, teman Pro 2, mau banyak, mau sedikit ya, itu pasti nanti kita akan menerima rezeki lagi yang berlipat ganda, teman Pro 2. Dan gue percaya banget itu ya. Thank you Budi. Ya, ada di Jakarta Timur, ada juga Salsa di Bogor yang sudah ikutan juga. Katanya, saya bahagia waktu pergi jalan-jalan sama sahabat. Udah lama gak ketemu, jadi sepanjang hari cuman ketawa-ketawa. Wah, ini dia ya. Salah satu hal bahagia tuh sebenarnya sederhana, teman Pro 2. Gak ada hal bahagia tuh yang terlalu muluk-muluk gitu. Misalkan dapat duit 70M misalkan. Itu juga bingung juga ya. Kita mau bahagianya seperti apa, yang ada malah takut, teman Pro 2. Ada lagi. Siapa nih? Nadia di Tangerang Selatan. Katanya terakhir kali aku bahagia waktu berhasil menyelesaikan sesuatu yang sudah saya tunda dari lama. Rasanya lega banget, kayak beban hilang. Wah, ini pasti bayar utang ya. Emang kalau kita menunda-nunda sesuatu ya, ketika kita selesaikan itu pasti rasanya lega banget ya. Dan itu menjadi rasa yang bahagia buat Nadia yang ada di Tangerang Selatan. Ada lagi Dimas di Bekasi nih. Katanya hal yang bahagia baru kemarin ketika Persija menang pertandingan melawan Persib. Waduh. Walaupun cuma nonton dari rumah, suasananya langsung bikin mood jadi bagus. Yoi. Gue juga bahagia ya ketika Persija kemarin menang lawan Persib, teman Pro 2. Ada lagi Maya di Jakarta Pusat. Nah, kalau Maya ini terakhir kali bahagia waktu ibunya masak makanan kesukaan saya katanya. Padahal cuma makan di rumah, tapi rasanya kayak balik jadi anak kecil lagi. Waduh. Kalau masakan ibu ya, emang gak bisa dilawan, teman Pro 2. Sesuatu yang sebenarnya biasa-biasa aja, tapi kita buat anak tuh rasanya luar biasa. Dan itu salah satu bahagia yang amat sangat sederhana menurut gue, teman Pro 2. Dan itu sangat gue rindukan ya, masakan dari orang tua, apalagi buat kita yang hidupnya jauh dari orang tua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Leto dengan Sandaran Hati. Siapa yang di sini yang bahagia kalau ketemu sama sandaran hatinya? Waduh. Buat yang jomblo sabar ya. Tapi masih di topik Momotoru, teman Pro 2 morning. Topik seru ya. Masih barengan Oza sampai jam 10 pagi nanti. Lagi ngebahas tentang kapan sih terakhir kali kamu merasa bahagia, teman Pro 2. Tadi terakhir ada dari Maya di Jakarta Pusat ya. Selanjutnya Oza baca nih terakhir ya sebelum kita menyelesaikan Momotoru. Ada Arif di Depok. Katanya dia terakhir kali merasa bahagia waktu bisa nongkrong sama teman-teman tanpa bahas kerjaan. Nah ini indah nih. Anak-anak cowok atau cowok-cowok nongkrong sama teman-teman cowoknya tuh memang paling enak tuh gak diganggu sama kerjaan. Kadang-kadang bahas kerjaan atau gak di WhatsApp soal kerjaan tuh gak enak tuh, teman Pro 2 ya. Biasanya kalau ketemu selalu ngomongin pekerjaan, kemarin benar-benar lepas. Iya, kalau cowok ketemu cowok nongkrong biasanya tuh ngobrolin hobi, ya kan? Terus ngobrolin, ya gak jauh-jauh dari hobi, teman Pro 2. Ya seperti itulah, emang paling bahagia tuh bisa nongkrong sama teman-teman tanpa bahas kerjaan atau tanpa diganggu kerjaan ya. Ada lagi Putri di Bogor nih. Katanya terakhir kali dia bahagia pas lihat tabungannya akhirnya mencapai target yang aku buat sendiri. Nggak besar memang, tapi aku bangga karena berhasil disiplin. Widih. Mudah-mudahan tabungannya Putri yang ada di Bogor ya bertambah banyak ya Putri. Jangan lupa traktir-traktir Oza ya. Ada juga Yoga di Tangerang. Katanya dia terakhir kali bahagia waktu bapaknya bilang beliau bangga sama saya. Widih. Jarang banget nih beliau ngomong begitu. Jadi sampai sekarang masih saya ingat. Luar biasa Yoga ya. Ini tandanya kalau bokap udah ngomong kayak gitu berarti Yoga ini udah bisa jadi bapak nih. Kalau biasanya seperti itu ya. Ada lagi Citra di Jakarta Utara. Terakhir kali bahagia pas dapat kejutan kecil dari pasangan. Bukan soal hadiahnya tapi karena ternyata dia ingat hal kecil yang pernah saya ceritakan. Tuh teman-teman Pro 2. Bahagia itu ya sederhana gitu. Gak perlu dengan uang yang mewah atau mungkin buket bunga yang gede ya. Atau mungkin sesuatu-sesuatu yang mahal lah. Hal-hal kecil kadang-kadang bisa membuat kita bahagia atau orang-orang yang ada di sekitar bahagia. Itu dia Momotoru kita pagi hari ini, teman Pro 2. Nanti bakal Oza lanjut lagi pastinya cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Anggis dan juga Betran Putra Onsu dengan Percuma teman Pro 2 ya. Tapi gak percuma teman Pro 2, masih ada 1 jam ke depan gue bakal nemenin lo ya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, kamu harus tetap stay tune di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Abis ini gue bakal bahas tentang beberapa layanan digital ya, yang ini ternyata punya resiko tinggi bagi anak-anak teman Pro 2. Apa aja itu? Nanti ya setelah lagu-lagu yang satu ini teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat.

Kata teman terbaik kamu, Tiffany Kenanga teman Pro 2 dengan kata siapa ya? Kata siapa nih? Kalau misalkan banyak banget layanan digital itu aman buat anak semua teman Pro 2. Ternyata banyak banget layanan digital ya yang masuk dalam resiko tinggi bagi anak-anak nih teman Pro 2 ya. Jadi ini Komdigi memetakan tingkat resiko berbagai produk, layanan dan juga fitur digital dalam evaluasi 6 bulan penerapan PP Tunas nih. Jadi ini beberapa PLV ya yang masuk dalam profil resiko tinggi. Antara lain ada YouTube, Telegram Messenger, Discord, X, Pinterest, ada Lazada, Blibli, Snack Video, Hago App, Valorant Video, Apple Podcast, WeTV, Maxstream TV, Ludo World, Ludo Superstar, dan masih banyak lagi. Jadi yang perlu dicatat nih, resiko tinggi ini merupakan profil hasil penilaian terhadap PLV, bukan berarti seluruh layanan tersebut otomatis dinyatakan berbahaya dalam segala aspek, teman Pro 2. Jadi profil resiko ini menentukan tingkat perlindungan yang wajib diterapkan penyelenggara. Nah, sementara itu sesuai aturan perlindungan anak, layanan berprofil resiko tinggi ini tidak boleh memberikan akses kepada akun anak di bawah usia 16 tahun, teman Pro 2 ya. Jadi teman Pro 2 hati-hati untuk platform tersebut ya, jangan dipakai untuk anak-anak di bawah umur ya, karena sudah termasuk dalam resiko yang tinggi, teman Pro 2.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di muara Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan perlawanan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Juicy Lucy dengan Terlalu Tinggi, teman Pro 2. Siapa nih yang sudah berharap terlalu tinggi ya? Akan banyak hari libur nasional dan juga cuti bersama di tahun 2027, teman Pro 2. Ini ternyata ya, pemerintah sudah menetapkan 26 hari libur untuk tahun 2027 yang terdiri dari 18 hari libur nasional dan juga 8 hari cuti bersama, teman Pro 2. Jadi penetapan ini nih menjadi acuan masyarakat ya untuk mulai mengatur agenda sepanjang tahun, termasuk merencanakan waktu liburan mudik maupun mengambil cuti tambahan di sekitar tanggal merah nih. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang sudah punya rencana jalan-jalan tahun depan, ini kalender 2027 maksudnya sudah bisa mulai ditandain nih teman Pro 2 ya. Ini kalau gua sedikit recap nih dari bulan Januari aja ya. Di tanggal 1 Januari ini ada libur tahun baru 2027. Di tanggal 5 Januari ini ada Isra Mi'raj Nabi Muhammad ya. Ada juga di bulan Februari, ada dua juga teman Pro 2, ada di tanggal 5 Februari tahun baru Imlek. Di tanggal 6 Februarinya nih ya, ini tahun baru Imlek juga liburnya 2 hari teman Pro 2. Ada di bulan Maret, ada hari Senin 8 Maret 2027 ini dinyatakan sebagai hari Nyepi ya. Dan di hari Jumat Selasa, Jumat, Senin ini sudah Hari Raya Idul Fitri, teman Pro 2. Tanggal 9, 12, dan juga 15 Maret 2027. Wow, gak kerasa ya. Ternyata bulan Maret ini yang paling banyak liburnya, teman Pro 2. Tadi dari tanggal berapa tuh tadi itu? Dari tanggal 9 sampai dengan 15 Maret ya. Ini libur Idul Fitri. Di Kamisnya nanti juga 25 Maret. Ini bakal libur lagi. Wafat Yesus Kristus, teman Pro 2. Di hari Jumatnya juga sama ya, wafat Yesus Kristus di tanggal 26 Maret. Dan di tanggal 28 Maretnya ini hari kebangkitan Yesus Kristus juga nih, hari Paskah ya teman Pro 2. Dan di bulan Mei ada 3 hari libur. Di bulan Mei lagi masih ada 3 hari libur. Wow, total ada 6 hari libur ya. Di bulan Juni 2 hari libur. Di bulan Agustus ada 2 hari libur. Dan di bulan Desember ada 3 hari libur teman Pro 2 di tahun 2027. Sudah siap-siap belum? Untuk liburan teman Pro 2, yang pasti kalau nanti di tahun 2027 kamu pengen liburan dan tiba-tiba hujan, jangan lupa harus sedia payung sebelum hujan teman Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, saya sudah harus pamit nih ya dari ruang dengar kamu semua. Thank you banget yang udah dengerin gue siaran dari jam 6 pagi, 5 pagi tadi ya, sampai dengan jam 10 pagi ini, teman Pro 2. Abis ini bakal ada Yvonne Charmedian di Pro 2 Hitlist. Saya pamit, bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Halim Perdana Kusuma merupakan bandara penerbangan sipil dan juga pangkalan TNI Angkatan Udara yang terletak di Cililitan, Jakarta Timur. Nama bandara diambil dari nama pahlawan nasional Indonesia Abdul Halim Perdana Kusuma, dilahirkan di Sampang, Madura pada tanggal 18 November 1922. Halim mengawali pendidikannya di Sekolah Pendidikan Pribumi untuk Pegawai Negeri Sipil atau OSPIA, dan Akademi Angkatan Laut di Surabaya membuka jalan baginya untuk berkarir di dunia penerbangan. Halim Perdana Kusuma tercatat pernah bertugas di Royal Canadian Air Force dan Royal Air Force pada Perang Dunia Kedua dengan pangkat Wing Commander. Usai perang di Eropa, Halim kembali ke tanah air yang baru saja merdeka dan bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat di Jawatan Penerbangan yang kemudian menjadi cikal bakal Angkatan Udara Republik Indonesia. Dalam pembangunan AURI di Sumatera, Halim diangkat sebagai Komandemen Tentara Sumatera. Saat kepulangannya menyelesaikan tugas di Bangkok pada 14 Desember 1947, akibat cuaca buruk, pesawat yang dikemudikannya jatuh di Lumut Perak, Malaysia. Peristiwa itu merupakan kehilangan besar bagi Angkatan Udara dan bangsa Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan dan untuk menghormati jasa-jasa atas pengabdiannya terhadap bangsa dan negara, khususnya terhadap Angkatan Udara, nama Halim Perdana Kusuma diabadikan menggantikan nama Pangkalan Udara Cililitan.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Cakrakan.
3: Raisa.
4: Mahen.
5: Mahalini.

0: Info Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivan Charmedian.
1: Info Pro 2.
0: Kabar pertama datang dari panggung sepak bola dunia di mana jadwal laga perpisahan Lionel Messi bersama tim nasional Argentina secara resmi telah diumumkan ke publik. Pertandingan tribute legendaris dirancang sebagai bentuk penghormatan tertinggi atas dedikasi serta deretan trofi bergengsi yang telah dipersembahkan sang kapten bagi publik Albi Celeste. Kepastian momen perpisahan ini dipastikan bakal menyedot perhatian ratusan ribu pasang mata pecinta sepak bola global yang sudah bersiap memberikan penghormatan terakhir bagi karir internasional salah satu pemain terbaik sepanjang masa tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke panggung sinema tanah air di mana film horor terbaru hasil arahan sutradara Dimas Anggara secara resmi dikonfirmasi bakal menyapa para penikmat film di bioskop pada bulan Oktober 2026 mendatang. Proyek layar lebar ini menjanjikan pengalaman menonton yang mencekam lewat sajian mitos lokal yang kuat, atmosfer ketegangan yang pekat, serta eksplorasi karakter yang emosional. Pihak rumah produksi optimis bahwa karya horor garapan Dimas Anggara ini bakal menjadi salah satu tontonan favorit yang paling dinantikan di musim rilis film horor akhir tahun. Informasi terakhir datang dari industri pertunjukan dan ekonomi kreatif di mana Menteri Pariwisata menilai bahwa rencana gelaran konser musisi dunia Ye atau Kanye West di Indonesia bakal mendatangkan manfaat ekonomi yang sangat signifikan. Selain mendorong pergerakan wisatawan mancanegara dan domestik, kehadiran konser skala besar ini dinilai mampu menggerakkan sektor UMKM, perhotelan hingga transportasi lokal secara masif. Pemerintah berharap kesuksesan agenda musik internasional ini semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi utama penyelenggaraan event hiburan kelas dunia.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi. Waduh, udah di tanggal 17 September aja nih teman Pro 2. Jam 10 ditemenin barengan sama Yvonne Charmedian. Yuk lanjut, kita bakalan seru-seruan bareng. Aku bakalan muterin lagu-lagu requestan kamu. Jadi yang mau kita request, langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Jangan lupa buat kasih tau nama, lokasi lo di mana, baru requestannya apa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hello, masih ditemenin barengan sama Ivone Charmedian dong di santai siangnya sampai jam 3 nanti ya. 2 jam pertama pastinya Ivone bakalan muterin lagu-lagu enak pilihan kamu yang mungkin lagi pengen banget dengerin lagu-lagu yang bikin kita jadi happy atau mungkin menemani masa-masa galau kamu, boleh kasih tahu ke Ivone yuk, langsung aja WhatsApp-nya di nomor 08118001105. Tapi jangan lupa buat kasih tau nama, lokasi lo di mana, baru requestannya apa. Sampai kayak Bahrum di Kemayoran yang kali ini pengen dengerin lagunya Day 6, Welcome to the Show. Widih, seperti biasa ya, selalu pakai doa. Terima kasih, semoga doa yang baik berbalik ke kamu juga. Terus ada Yayan di Serpong yang pengen dengerin lagunya Lisa, Blackpink, Sawadika. Oke, gue gak tahu ya lagunya udah masuk apa belum. Tapi kalau misalkan lagu Lisa Blackpink yang Sawadika terbaru ini belum ada di playlistnya Pro 2 FM Jakarta, lo pengen diganti sama lagu apa? Coba chat lagi ya, nanti langsung dimasukin di Pro 2 FM Jakarta. Ada juga AAS di Jakarta Barat yang mau request lagunya Rosa, judulnya Aku Baik Saja. Oke, nanti gue cariin. Kalau gak ada, diganti lagu T.O.C. yang lain mau gak? Atau pengen diganti lagu lain boleh. Kasih tahu lagi WhatsApp di nomor 08118001105. Sekarang kita singlong dulu sama Welcome to the Show, Day 6.

0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat ini banyak kafe atau restoran dengan nuansa kekinian yang hadir di Jakarta. Tapi ada salah satu kafe unik yang memiliki nuansa kolonial, yaitu Kafe Batavia yang terletak di Kota Tua, Jakarta Barat. Kafe ini berumur kurang lebih 31 tahun, namun bangunannya sudah berdiri sejak tahun 1805. Sebelum menjadi kafe, ternyata bangunan ini pernah digunakan untuk tempat tinggal para gubernur yang menjabat pada masa kolonial Belanda. Beberapa kali bangunan ini sempat dialihfungsikan seperti penginapan untuk para pejabat VOC, gedung administrasi Batavia, lalu berubah ke galeri seni dan akhirnya menjadi kafe hingga saat ini. Kafe Batavia merupakan gedung tertua kedua yang dibangun setelah gedung Museum Fathahillah di pusat kota Batavia, sehingga termasuk ke dalam situs cagar budaya. Fakta menarik dari kafe ini yaitu terdapat sebuah lorong penjara bawah tanah yang menghubungkan bangunannya dengan gedung balai kota yang kini menjadi Museum Fathahillah. Hal itu diketahui saat bangunan kafe direnovasi di tahun 1992.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Hello, selamat siang. Jam-jam segini lagi pengen dengerin lagu apa sih? Lagi pengen dengerin lagu-lagu yang bikin kamu semangat. Boleh kasih tau ke aku, lagu apa yang mungkin lagi relate banget sama hidup kamu, atau lagi relate banget sama percintaan kamu gitu ya. Boleh kasih tau ke aku. WhatsAppnya di nomor 0811 800 105. Musa halo dulu sama Nikma dari Jakarta yang mau request lagunya BTS yang Swime. Sudah siap ada di playlist, nanti Ivan bakalan puterin. Lagu BTS di Pro 2 ada apa aja kak? Banyak. Capek nyebutin satu-satu ya. Ya pasti lagu yang kamu request itu ada di Pro 2 FM Jakarta, bakalan Ivan puterin, ditungguin aja. Terus ada juga Sekar di Serpong yang mau request lagunya It's Only Me dari Caleb J. Thank you. Oke, sama-sama. Terus ada juga Kak Ivan, pagi kak, aku maunya di Jakarta Utara. Hari ini mau request lagunya Jimin featuring Taeyang yang Vibe dong. Gue gak tahu lagu ini masuk apa enggak ya. Eh ada gak ya? Ada gak ya? Kalau gak ada, yang ada aja deh kak. Oke. Siap, nanti Ivan bakalan puterin. Sekarang kita sing along dulu sama BTS.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Gedung Arsip Nasional merupakan sebuah gedung yang menarik karena punya sejarah yang panjang. Dilansir dari laman resmi Arsip Nasional Republik Indonesia, gedung ini dibangun pada tahun 1760 oleh Rainer de Klerk. Selain sebagai arsitek gedung ini, Rainer de Klerk juga tercatat sebagai Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1777. Gedung ini pun awalnya dikenal sebagai Rumah de Klerk. Pada masa itu, Rumah de Klerk beberapa kali berpindah kepemilikan. Bahkan, sempat berubah peruntukannya menjadi gereja dan panti asuhan. Pada saat itu, bangunan mulai terbengkalai karena kekurangan dana untuk perbaikan. Dan kemudian pada tahun 1900, ada rencana untuk membongkar rumah tersebut. Perkumpulan Batavia untuk Seni dan Ilmu Pengetahuan kemudian melobi pemerintah Hindia Belanda untuk membeli Rumah de Klerk. Mereka berhasil dan bangunan tersebut menjadi Departemen Pertambangan. Pada tahun 1925, pemerintah Hindia Belanda melakukan pemugaran besar pertama di abad ke-20 atas Rumah de Klerk. Setelah selesai, kemudian gedung dipakai sebagai tempat arsip hingga disebut Gedung Arsip Nasional. Pada tahun 1992, koleksi arsip terakhir di gedung tersebut dipindahkan ke Gedung Baru Arsip Nasional di Jalan Ampera, Jakarta Selatan. Walaupun sudah tidak menyimpan arsip, ternyata nama gedung ini tetap Gedung Arsip Nasional.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

tinggal beberapa menit lagi menuju jam 11. Teman Pro 2 ada dua lagu yang udah siap sih. Lagu yang direquest sama Teman Pro 2 nih, yang gak nyebutin namanya ya udah gak apa-apa. Ivan bakalan puterin Arsy Widianto featuring Tiara Cintanya Aku sama Calvin Harris, How Deep Is Your Love. Buat kamu yang pengen ikut request, masih ada 1 jam lagi di putaran kedua Pro 2 Hitlist. Bisa WhatsApp di nomor 0811 800 105.

0: malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Hitlist. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kita masuk di putaran kedua Pro 2 Hitlistnya. Kita buka langsung yuk sama lagu Hindia secukupnya buat kamu yang mau kita request, boleh. Langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

Baru banget kamu dengerin deritaku David Bayu di Pro2 FM Jakarta. Masih ditemenin barengan sama Ivan sampai nanti jam 3 teman Pro2. Buat kamu yang baru banget dengerin, pengen diputerin lagu-lagu requestan kamu, boleh. Kasih tahu WhatsApp yuk di nomor 0811-800-105. Mau lanjut bacain dari Nurul di Pamulang yang pengen dengerin lagunya Jungkook. Judulnya bebas deh apa aja, oke. Nanti Ivan bakalan puterin buat kamu. Terus ada juga Vero di Tangerang. Mau request lagunya Tulus di album Gajah dong yang apa aja, oke. Nanti Ivan bakalan puterin buat kamu. Terus ada juga No Name nomornya 0812-2773 sekian-sekian yang pengen dengerin lagunya Stacy Ryan, Fall in Love Alone. Langsung aku puterin buat kamu, sudah ada di playlist, kita sing along bareng yuk.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Di Jalan Pasar Ikan nomor 111 Kecamatan Penjaringan, terdapat sebuah bangunan kompleks yang dulunya merupakan bangunan bekas pergudangan barat VOC pada masa penjajahan. Bangunan itu bernama Museum Bahari. Pada tahun 1652, bangunan ini dibangun untuk gudang yang khusus menyimpan pala, lada, kopi, tembaga, dan timah. Pada masa pendudukan Jepang, gudang ini difungsikan untuk penyimpanan logistik bagi tentara Jepang. Di masa kemerdekaan, fungsi gudang ini masih dipertahankan. Gudang tersebut dijadikan tempat penyimpanan logistik bagi perusahaan listrik negara atau PLN dan pos telepon dan telegraf atau PTT. Setelah gudang ini diambil alih oleh PLN dan PTT, gudang mengalami pemugaran pada tahun 1976. Baru pada 7 Juli 1977, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan kompleks gudang barat ini menjadi Museum Bahari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Seven, beri banget Iman Putri buat kamu. Masih ditemenin di Produa Hitlist sampai jam 12 siang nanti. Tapi Iman bakalan nemenin kamu sampai jam 3 kok teman Produa. Jadi yang pengen kita request tinggal 30 menit lagi sih. Yang pengen kita request gimana caranya? Phone baru banget dengan Produa FM Jakarta. Langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Tiga lagu yang sudah siap bakalan Iman puterin. Raisa Anggiani, Kau Rumahku, Unmesh, Kamaleng Nyaman, sama Audela, Akhir Cerita Cinta. Lagu yang direquest sama teman Produa yang gak nyebutin namanya. Jadi langsung aja aku puterin lagunya teman Produa. Jadi please banget buat kamu yang pengen kita request, nama, lokasi lo di mana, baru requestannya apa.

Kau rumahku dari Raisa Anggiani, baru banget Ivan Putri buat kamu. Waduh, makin banyak nih. Padahal tinggal 20 menit lagi buat kamu yang pengen ikutan request ya, teman Bro 2. Ada dari, gue lanjut ya, bacain langsung. Nanai, mau request lagunya Let Me Love You by Mario. Terima kasih, lagunya gak ada. Mau diganti lagu lain boleh. Terus ada juga Ruth di Tangerang, mau request lagunya Lovesick Girls by Blackpink. Sudah siap ada di playlist. Terus ada juga dari Devi di Bintan yang pengen request lagunya Teh Hijau dari Tulus ya. Oke. Nanti Ivan bakalan puterin buat kamu. Yang pasti kita singlong dulu sama Blackpink, Lovesick Girls.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi dari halayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27 Pinang Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, terdapat sebuah bangunan yang dahulunya adalah Gereja Tua VOC. Bangunan itu bernama Museum Wayang. Sebelum ada bangunan Museum Wayang, lahan ini digunakan sebagai lahan dua gedung gereja. Gereja tersebut bernama Gereja Salib dan Gereja Belanda Baru atau Kubah. Kedua gereja ini memiliki peranan penting dalam membentuk kelompok Kristen awal di Batavia. Berakhirnya kekuasaan VOC menyebabkan gereja menjadi terlantar. Pada tahun 1808, Dendels memerintahkan untuk melakukan pembongkaran gereja. Pada tahun 1937, reruntuhan gereja tersebut dibeli oleh masyarakat seni dan sains Batavia. Pada tahun 1939, reruntuhan tersebut mengalami pemugaran dengan mengikuti gaya rumah Belanda. Kemudian, pada tanggal 22 Desember 1939, gedung ini diresmikan sebagai Museum Batavia Lama. Setelah proklamasi kemerdekaan, museum tersebut berganti nama menjadi Museum Jakarta Lama di bawah Lembaga Kebudayaan Indonesia. Pada akhirnya, pada tanggal 13 Agustus 1975, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan museum tersebut menjadi Museum Wayang.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Masuk ke putaran ketiga di jam 12 siang, Ran featuring Ramen Girl and Gonna Give Up. Baru banget Ivan puterin buat kamu. Kita udah di jam 12 siang teman berdua. Selamat menikmati istirahatnya. Sambil mungkin nge-charge lagi badan kamu gitu ya, yang dari tadi pagi udah beraktivitas, mulai ngantuk, mulai lapar, mulai haus, mulai capek banget rasanya gitu ya. Ya udah, sambil istirahatnya aku bakalan temenin di UMKM Connect. Nanti Ivan bakalan ngobrol tentang bisnis. Jadi buat kamu yang mau ikutan tanya-tanya juga boleh. Langsung aja WhatsApp ke Produ FM Jakarta.

0: 105 FM Radio Jakarta, tempat terbaik kamu. UMKM Connect balik lagi barengan sama Ivan Echerpedian. Kali ini Ivan bakalan ngajak ngobrol lagi-lagi yang manis-manis. Hari ini bakalan ngobrol barengan sama owner dari Erubita Bites. Ada Elvita Sari yang sudah terhubung via Zoom siang hari ini. Halo.
1: Halo, halo Kak Ivan.
0: Halo Elvita, apa kabar?
1: Sehat, Kak Ivan gimana kabarnya? Sehat?
0: Sehat banget dong. Elvita, siang juga hari ini kita bakalan ngobrolin tentang usahanya. Jadi usahanya udah berapa lama nih?
1: Iya, sebenarnya ini aku mulai ya. Sebenarnya ini aku baru mulai itu di bulan April tahun ini sih Kak. Jadi itu mungkin baru sekitar Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 5 bulanan lah. Baru 5 bulanan sih Kak.
0: Baru banget 5 bulan.
1: Baru banget.
0: Tapi memang
1: tapi
0: basicnya
1: udah kepikiran sebenarnya udah dari tahun lalu sih. Cuman baru ada moodnya nih di tahun ini gitu.
0: Actionnya baru tahun ini di bulan April. Yang jadi apa ya, yang jadi api semangatnya tuh pas lagi ngapain tiba-tiba April deh kayaknya seriusin gitu.
1: Ya. Jadi ceritanya itu suamiku suka makan. Jadi

0: karena dia seneng makan masakanku, jadi aku coba bikin, ah aku pengen bikin cookies nih gitu. Dan aku lihat juga kan beberapa, itu habis lebaran ya kebetulan, dan aku lihat oh kayaknya keren juga nih kalau misalnya bisnis hampers hampers lebaran dan lain-lain. Tadinya tuh nggak kepikiran cookies sih di awal, tapi kayak nastar dan lain-lain. Pas aku coba riset, ternyata nastar kayaknya wah ribet banget, harus bikin nanasnya ya terutama, kayak
1: Selain
0: aduh aku
1: nanasnya.
0: coba yang lain. Karena aku lihat oh kayaknya cookies oke nih gitu, tapi aku coba cari resep yang American style. Jadi tahu kan kalau misalnya cookies American style tuh dia modelnya tuh besar, di tengahnya itu chewy tapi di pinggir-pinggirnya tuh crunchy gitu. Jadi aku belajar dari sana, aku minta ke suamiku cobain, katanya oke enak. Tapi dari situ aku kayak kurang percaya sih, karena semua masakanku dia bilang enak. Jadi
1: Terus akhirnya gimana?
0: akhirnya aku bikin Google Form, aku cobain ke temanku, salah satu sahabatku namanya Putri. Aku minta dia cobain. Dia bilang, oh enak kok, nggak kalah kayaknya rasanya sama yang lain, coba aja kamu jual. Nah dari situ aku pikir, oh ya kayaknya aku coba fokus ke satu dulu deh, aku coba MVP di satu produk ini dulu gitu. Jadi aku riset berkali-kali, R&D. Setelah aku R&D, oh mungkin ada beberapa kali trial juga yang error ya, entah butternya misah sama nggak emulsif ya sama si adonannya. Terus aku, tapi itu jadi data buat aku untuk evaluasi, dan akhirnya aku nemu deh sekarang resep terbaikku yang
1: Tapi
0: pertama nih, varian pertama.
1: waktu itu berarti belajar otodidak dong, atau ikutan kursus-kursus?
0: Iya, aku otodidak. Aku sebagian besar pakai ChatGPT. Jadi ada beberapa resep terbaik gitu aku lihat dari TikTok, ada dari Pinterest juga, terus aku combine, aku minta bantuan ChatGPT, aku prompt di situ, ini resep terbaiknya kayak gimana. Dan di situ aku bisa trial dan error, dan di situ aku beberapa kali juga dapat error, oh ternyata tepungnya kebanyakan, dia jadinya nggak jadi cookies biasa yang tebel gitu, jadinya malah kayak kue gitu, keki ya jatuhnya ya. Terus ada yang oh kalau misalnya butter, pilihan butter pun juga aku milih-milih ya. Jadi dari butter yang French, terus ya berbagai jenis butter aku cobain, dan sekarang aku udah dapat butter terbaiknya itu apa. Dan dari coklat pun juga aku pilih-pilih, dari yang harganya
1: Murah sampai
0: menengah
1: mahal.
0: sampai yang iya sampai yang mahal aku cobain gitu. Oh ternyata emang paling bagus tuh, memang harga nggak bisa bohong sih Kak, jadi pas aku cobain harganya yang agak mahal tuh emang rasanya enak gitu. Jadi, jadi
1: Jadi
0: dari situlah,
1: sebanding ya antara harga sama kualitasnya.
0: dari situ aku bisa dapat data. Nah, dari data itulah aku patenin ya. Aku resepnya
1: Oke-nya
0: khusus
1: ini
0: varian
1: gitu
0: ini,
1: ya.
0: yang ini gitu.
1: Udah dikunci gitu
0: Gitu.
1: ya. Tapi waktu
0: Iya.
1: itu R&D-nya kamu inget nggak berapa lama sampai akhirnya kamu kunci nih resepnya kayaknya ini deh enak.
0: Iya, ingat karena aku juga nggak full time ngerjain ini, ada beberapa sampingan yang lain juga. Ini 3 bulan lah, 3 bulan aku bisa kunci resepnya, karena biasanya aku R&D itu setiap Sabtu Minggu aku R&D, aku buat beberapa versi. Aku setiap setiap kali aku buat, aku selalu kasih tester ke teman-teman. Jadi nanti misalnya aku main kemana, aku kasih tester, bahkan aku kasih form feedback supaya teman-teman isi juga feedbacknya apa. Bahkan aku juga kasih ke teman-teman kantor suamiku. Halo, mungkin mereka dengar. Jadi mereka ngasih beberapa feedback juga untuk produkku gitu.
1: Oh, waktu itu inget nggak ketika ngasih feedback kayak gimana tuh?
0: Ingat, jadi mereka ngisi gitu di Google Form. Aku kasih skala Likert, jadi kayak 1 sampai 5 di beberapa questionnya, dan ada yang kualitatif juga. Dari kualitatif itu mereka ada yang bilang, oh Kak ini kayaknya garam, kasih taburan garam Kak gitu,
1: Oh,
0: atau
1: oke.
0: Kak jadi mereka
1: Jadi sebenarnya ada
0: butuh
1: masukan
0: saran
1: juga
0: dan
1: gitu ya. Waktu itu
0: terus
1: berapa
0: apa
1: orang
0: ini,
1: tuh?
0: ada
1: 20 orang
0: aku
1: ada
0: ada
1: nggak?
0: sekitar 26
1: Widih,
0: tester. Jadi
1: datanya
0: aku
1: lengkap ya. Tapi apa namanya, dari semuanya yang benar-benar apa namanya kasih bilang enak tuh hampir semuanya berarti.
0: Ya hampir semuanya, tapi ada beberapa juga yang nggak suka nih model soft cookies gitu. Jadi ada yang suka tuh betul-betul full crunchy gitu. Nah, cuman kan kita nggak bisa ya. Maksudnya kalau cuman ada satu yang feedback kayak gitu, yang lain feedbacknya masih oke. Kan kita di situ juga, itu kan juga sebuah perjalanan mencari user personanya produk ini gitu. Jadi kita lihat di situ, oh kayaknya user personanya lebih dominan yang sukanya tuh soft chewy gini gitu. Jadi oh ya udah aku pilihnya yang ini gitu.
1: Oh,
0: tapi kalau misalnya ada yang mau custom sih nggak apa-apa, karena kan aku handcraft ya, jadi di rumah bikinnya gitu.
1: Jadi apa namanya, kamu ngebuka ini banget ya, ngebuka masukan banget waktu itu pas lagi R&D. Jadi kayak produknya biar benar-benar diterima sama pasar gitu kan.
0: Iya.
1: Terus sebenarnya aku penasaran adalah background kamu sih. Background-nya apa sih? Memang suka baking dari dulu atau gimana?
0: Hah? Kenapa kak? Baking? Oh enggak. Aku dulu kalau sekolah biotech neuroscience, majoritinya malah ilmu saraf neuroscience. Terus kalau kerja itu banyak di bagian produk dan project management.
1: Kebetulan
0: dari situ aku juga belajar kalau terus bidangnya banyak kan di teknologi. Dulu sempat lama, mungkin sampai sekarang ada beberapa freelance juga di teknologi, spesifiknya di edutech gitu.
1: Waduh.
0: Iya, jadi dari situ aku belajar gimana caranya bangun produk, produk ya. Jadi aku terapin ke Erubita Bytes ini,
1: Erubita
0: gitu.
1: Ini.
0: Mulai dari awal nentuin pain points-nya sampai user persona dan yang lain-lain ke belakangnya gitu.
1: Tapi sekarang ngejalaninnya sambil kerja juga atau udah full di Erubita nih kamu?
0: Sekarang ada pekerjaan utama juga sebenarnya. Aku sebagai konsultan, sustainability consultant, tapi ini kerjanya remote, nggak ganggu lah. Jadi remote dan kebetulan klienku UK, jadi aku bisa kerjain banyak banyak waktu di siang hari gitu. Jadi dan siang hari aku bisa ngerjain banyak hal gitu.
1: Oh, jadi kebalikan ya. Siang harinya orang-orang kerja, terus ngambil freelance-nya ketika pulang kerja, tapi kamu kebalikan nih.
0: Iya.
1: Siang harinya ngerjain Erubita ini. Tapi kenapa namanya Erubita Byte sih? Itu ada artinya nggak?
0: Tapi to be note ya kak ya, ini bukan NPD.
1: gimana?
0: Jadi Erubita itu dulu waktu belajar bahasa Jepang, dosenku bilang nggak ada huruf L di Elvita, ya, jadi itu saduran dari namaku sebenarnya. Jadi saduran dari namaku, jadi adanya tuh situ karena nggak ada L dan V, adanya tuh L itu diganti RU, Ru, dan V itu diganti B. Jadi namanya Erubita. Tapi aku berharap sih nanti seiring berjalannya waktu, Erubita ini akan punya karakternya sendiri aja gitu.
1: Oke.
0: Ya kan akan terus berkembang ya gitu.
1: Amin. Jadi ternyata Erubita ini adalah dari nama saduran kamu Elvita itu ya.
0: Iya.
1: Saduran nama. Jadi Erubita Bytes. Unik sih dari namanya, lucu.
0: Iya.
1: Dari logonya juga lucu banget. Nanti kita juga bakalan ngobrol tentang produknya. Penasaran? Harganya berapa sih yang dijual? Karena tadi udah di spill juga katanya pas lagi Randy, coklat butter yang harganya mahal atau harganya murah itu memang beda kualitasnya. Jadi bagi penasaran bagaimana produk dari Erubita Bytes, nanti kita ngobrol lagi, kita break dulu sebentar ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Di daerah Menteng, Jalan Menteng Raya nomor 31, ada sebuah museum yang tidak sebesar museum lainnya di Jakarta. Museum itu bernama Museum Joang 45. Pada tahun 1939, Museum Joang 45 merupakan hotel Schomper yang dirancang oleh pengusaha Belanda yang bernama L.C. Schomper. Hotel ini digunakan sebagai tempat peristirahatan untuk pejabat tinggi Belanda, para pengusaha asing, dan para pejabat pribumi saat berkunjung ke Batavia. Pada masa penjajahan Jepang, Hotel Schomper dialihfungsikan sebagai Asrama Angkatan Baru Indonesia atau Asrama 31. Asrama itu menjadi tempat pendidikan politik bagi pemuda Indonesia yang akan menjadi kader politik untuk mendukung kepentingan Asia Timur Raya. Pada masa Orde Baru, gedung bekas hotel dan asrama perjuangan ini difungsikan menjadi Markas Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia Jakarta Raya. Kemudian, pada 1968 hingga 1972, bangunan ini beralih fungsi sebagai pusat kegiatan veteran Angkatan 45. Baru pada 19 Agustus 1974, Presiden Soeharto dan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan gedung tersebut menjadi Museum Joang 45.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Produce Jakarta, teman terbaik kamu UMKM Connect barengan sama Erubita Bites. Ada Elvita sebagai ownernya. Kita sekarang mau ngobrolin tentang menunya. Jadi menunya udah di launching ada berapa nih?
1: Iya, menunya sebenarnya cuma ada satu versi, satu varian, tapi ada dua versi.
0: Apa tuh bedanya?
1: Versi yang pertama itu mungkin size-nya lebih besar, itu di 80 gram. Sama versi kedua, versi yang bites kecil-kecil, kalau misalnya craving gula gitu kan, isinya ada 6, itu di 32 gram per pieces-nya. Gitu.
0: Oke, harganya berapa nih?
1: Waduh, ya kalau misalnya yang gede, yang 80 gram itu 24.000, tapi kalau beli 2 itu 45.000.
0: Kalau ada bundling.
1: Bundling. Terus kalau yang satunya yang kecil itu isi 6, yang 32 gram itu 58.000.
0: Jadi ada 24.000, 45.000 sama 58.000. Aduh.
1: Iya.
0: Ngelihatnya tertarik banget sih dari foto-fotonya. Terus
1: boleh Kak Ivon.
0: Boleh, oke, nanti ya. Kita barengan.
1: Boleh, nanti Senin
0: order.
1: Aku kirim ya.
0: Dikirim dong. Terus apa namanya yang aku mau tanya adalah kamu kan sebagai ini juga ya, sebagai karyawan corporate gitu ya. Terus sekarang buka usaha juga yang kurang lebih baru 5 bulan. Ini suka dan dukanya kayak gimana? Boleh dong share. Mungkin buat teman-teman ada nih yang maju mundur pengen buka usaha gitu ya. Tapi masih mikir doang gak jadi-jadi gitu ya. Gimana nih dari Elvita?
1: Iya, aku juga salah satunya yang maju mundur itu.
0: Karena dari tahun lalu ya.
1: Iya, prosesnya mungkin sedikit lama. Cuman akhirnya aku teguhkan diri. Supaya okay, nih kalau misalnya aku gak mulai ya,
0: kapan akan, lagi gak gitu
1: tahu
0: ya.
1: Tahu selanjutnya mau apa nih gitu. Jadi akhirnya aku coba ya udah ini dulu mulai dulu. Karena kan seiring berjalan waktu produk ini akan terus berkembang ya gitu, dan disitulah proses belajar kita. Jadi kita akan lihat di situ kita salahnya di mana, kurangnya di mana gitu. Dan akhirnya ya aku nekatin, aku coba ada di stage pertama dulu dari R&D. Oh, memang itu di awal aku cobain, oh ternyata ada susahnya juga ya bikin produk ini. Aku takutnya tuh nggak konsisten ketika sampai ke tangan customer, karena kan customer itu akan impress ketika produk kita tuh konsisten terus menerus gitu kan. Mungkin impress pertamanya, oh produknya enak, di pokoknya enak dan
0: packagingnya lucu gitu, gitu
1: rasanya,
0: ya.
1: Rasanya lebih konsisten gitu kan. Nah itu dia. Akhirnya di situ dari sana aku coba bikin SOP. Pokoknya nggak boleh lari dari resep yang ini gitu. Jadi dari situlah akhirnya aku coba bikin kedua. Oh rasanya tetap sama. Rasa ketiga udah okay nih. Pas ketiga kali coba okay, kita launching gitu.
0: Jadi cuma tiga kali doang ya.
1: Kalau bagi waktu, memang aku nggak terlalu struggling untuk bagi waktu karena banyak waktu kosong di siang hari gitu. Mungkin di malamnya aku kerjain itu kerjaan.
0: Remote worker gitu ya.
1: Dan mungkin aku cicilin sedikit pagi, terus siangnya ke sore kan agak longgar. Bisa aran di situ. Gitu aja sih Kak.
0: Tapi buat teman-teman mungkin yang pengen buka usaha gitu ya, yang penting banget dari apa ya, dari perjalanan kamu dari bulan April ya sampai sekarang, apa sih yang perlu di apa ya, perlu diperhatikan gitu, mau usaha di bidang apapun deh selain F&B mungkin yang diperhatikan apa nih?
1: Ya, yang pertama kali kita lihat pain points-nya. Mungkin kalau cookies ini banyak yang yang jual cookies itu udah banyak banget mungkin gitu. Dan ada yang dari high class, middle sampai low pun mungkin yang ramah lingkungan itu masih ada. Yang ramah di kantong masih ada gitu. Nah, dari situ kita lihat oh teman-teman kita, kalau aku sih lebih lihat di sekitarku orang-orang sukanya cookies kayak apa gitu. Mungkin enggak terlalu manis gitu kan. Nah, di tipe cookiesku mungkin enggak terlalu manis gitu. Terus saat itu dulu yang pertama, terus baru dari situ kita saring demand-nya yang tertinggi yang mana gitu. Setelah kita saring demand yang tertinggi, di situ kita tahu oh user persona kita karakternya seperti ini gitu. Terus setelah itu baru bikin marketing ini seperangkat marketing aset, mulai dari logo dan lain-lain gitu kita siapin di situ semua beserta produk-produk resepnya. Yang penting banget tuh yang paling penting pertama kali itu adalah tekad. Ya, tekad. Aku pun sendiri juga struggling untuk ngebangun tekadku gitu karena masih maju mundur. Oh, nih kayaknya bisa nggak ya gitu.
0: Mental juga harus kuat banget ya.
1: Kan harus kuat gitu. Terus yang jadi salah satu visinya Erubita Base ini tuh sebenarnya kita berharap dia akan berkembang lebih besar dan bisa buka lapangan pekerjaan sebenarnya walaupun kecil-kecil ya mungkin 3 orang, 5 orang ya cukuplah gitu. Sebenarnya
0: Amin.
1: Visi kita kesan sih gitu.
0: Amin.
1: Itu sih Kak, jadi kayak kita harus punya apa mimpi apa ya? Ya tekad tadi lah, tekad dan apa nih mimpi yang mau kita capai dari produk yang ini gitu.
0: Oke, tapi kalau misalkan dari foto-foto kan terlihatnya niat banget ya, logonya juga. Ini kamu sebagai UMKM awalnya nyiapin sendiri semuanya atau memang udah apa ya, udah dimasukin ke modal untuk kayak langsung deh ke profesionalnya emang bener-bener apa namanya logo yang bikin orang profesional gitu, foto-foto produk itu gimana tuh?
1: Itu semuanya aku kerjain sendiri dan untuk logo kebetulan itu yang bikin suamiku karena
0: Wah.
1: dia
0: Ada
1: kan ada
0: kolaborasi
1: agensi
0: ya.
1: gitu. Iya, jadi dia buatin logo karena itu bentuknya kayak gini ya, kayak itu simbol bite sebenarnya menggigit gitu, bite, dan itu siluet dari huruf E-nya
0: Huruf
1: sendiri
0: E,
1: gitu.
0: bener lagi.
1: Iya.
0: Jadi nyambung semuanya ya. Tapi
1: Iya,
0: untuk
1: iya.
0: foto-foto
1: Jadi,
0: berarti diserahkan ke suami juga.
1: kalau foto aku, jadi kalau foto-foto aku lebih bagus.
0: Widih, tapi
1: Itu
0: keren sih,
1: jadi
0: estetik
1: suamiku
0: banget
1: lebih
0: gitu
1: ke
0: ya.
1: ya bagian-bagian aset-aset grafis kayak gitu dan ya dia sempat editin beberapa videoku yang ada di ads. Mungkin kakak temuin aku di ads ya kayaknya. Itu yang bikin suamiku gitu.
0: Oke. Nanti kita bakalan ngobrol lagi bagaimana Erubita Bytes ke depannya pengen seperti apa. Apakah ada target dekat, target panjang, atau pengen ikutan weekend market gitu ya. Nanti kita bakalan tanya-tanya lagi. Kita break dulu sebentar ya Elvita ya.
1: Oke, terima kasih.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di UMKM Connect. Buat kamu yang penasaran, pengen cobain Erubita Bites, gimana cara ordernya? Aku langsung tanya ini sama Elvita, gimana cara ordernya? PO atau gimana nih?
1: Sejauh ini kita masih via DM, jadi nanti teman-teman bisa DM ke Instagram kita di Erubita Bites. Nanti di sana sebelum DM nanti lihat dulu di menunya itu ada presence-nya, tinggal dipilih, terus tinggal diisi deh formnya, terus dikirim ke DM. Nanti kita hitungin, terus bayar, terus tunggu. Udah itu aja sih. Sejauh ini kita belum pakai platform e-commerce ya.
0: Tapi untuk pembeliannya hamin berapa nih? PO sistemnya atau ready stock?
1: Iya, sekarang lagi buka PO batch pertama ini Kak. Ini batch pertama banget. Tanggal 20 ready-nya masih buka. Kalau teman-teman mau order tinggal DM aja. Jadi sistemnya kita masih PO.
0: PO-nya gitu. berapa? Setiap hari sekali?
1: Seminggu sekali sih.
0: Oh, seminggu sekali.
1: Dalam sebulan ini kita coba seminggu sekali dulu gitu.
0: Oh, sebulan seminggu sekali dan pengiriman di hari Minggu.
1: Iya, hari Minggu kita kirim.
0: Oh, pengiriman hari Minggu. Pengirimannya dari mana? Pengirimannya dari mana?
1: Kami dari Depok.
0: Depok.
1: Jadi dari Depok. Biasanya kita kirim pakai parcel. Parcel itu yang same day 4 sampai 8 jam itu. Gitu.
0: Ya. Tapi bisa bertahan berapa lama sih Erubita Bites-nya ini?
1: Jadi kalau saya pribadi itu bisa 5 hari di wadah tertutup di ruang di suhu ruang. Tapi kami sarankan 3 hari aja di suhu ruang, tapi kalau di kulkas itu bisa 1 minggu.
0: Jadi bisa cetok ya.
1: Teksturnya, iya, kalau ditaruh di kulkas itu dia teksturnya akan lebih keras, padat dan kering. Jadi kalau misalnya nanti di pas dikeluarin, diamin dulu sampai suhu ruang. Kalau ada waktu untuk dipanasin dikit.
0: Wah, itu lebih melted ya. Seru banget. Elvita, untuk Erubita Bites-nya, apa ya, big dream kamu sebagai ownernya pengen ke depannya seperti apa sih?
1: Iya, kita pengennya Erubita ini nanti bisa punya beberapa varian lagi ke depannya. Terus selanjutnya kita berharap juga sih akan punya outlet. Cuman untuk sekarang masih skala rumahan. Kita masih skala rumahan. Untuk kita lihat dulu ini respon pasar seperti apa. Kalau responnya oke, nanti mungkin kita akan melakukan memperbesar distribusi lah jatuhnya kan gitu. Nanti setelahnya ya kita harapnya ke situ sih, mungkin bisa ekspansi ke beberapa kota juga. Cuman untuk sekarang masih skala rumahan aja dulu.
0: Oke, semoga gitu. Apapun yang kamu mau, amin, untuk Erubita Bites lebih besar lagi terwujud ya. Amin. Pokoknya laris manis terus cookiesnya. Mudah-mudahan banyak yang suka juga dan bisa nambah varian atau kue-kue lainnya juga. Elvita, terima kasih banyak atas waktunya, sharingnya. Pokoknya suka selalu ya.
1: Amin, terima kasih Kak
0: Ivan. Bye-bye.
1: Terima kasih teman-teman.
0: Sama-sama.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kita udah masuk di putaran keempat nih, udah di jam 1 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Buat kamu yang setiap harinya struggle, yang rumahnya di Cibubur, Cilengsi ke Jakarta, wah, pasti happy banget sih dengerin ini. Warga Cibubur, Cilengsi dan sekitarnya siap-siap ya, karena ini rencananya pembangunan kereta gantung siap menyasar rute dari stasiun LRT Harjamukti menuju Mekarsari sampai Cilengsi. Kabar baik ini resmi disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub bersama PT

Forever Tune Bicara featuring barengan sama Monita Tahalea yang baru banget Ivan Putri buat kamu teman Pro 2. Aduh, lagi-lagi kabar haru datang dari panggung sepak bola dunia. Di mana jadwal laga perpisahan Lionel Messi bersama tim nasional Argentina secara resmi sudah diumumkan ke publik. Jadi nanti bakalan bertemu di tanggal 6 Oktober 2026 di Estadio Mas Monumental Buenos Aires. Susah banget bacanya ya. Jadi pertandingan tribut legendaris ini dirancang sebagai bentuk penghormatan tertinggi buat dedikasi serta deretan trofi bergengsi yang memang sudah dipersembahkan sang kapten bagi publik Albi Kaliste, teman Pro 2 ya. Kepastian momen perpisahan ini dipastiin bakal nyedot perhatian ratusan ribu pasang mata pecinta sepak bola global yang memang bersiap memberikan penghormatan terakhir buat karir internasional salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Aduh, pasti buat para fansnya sedih banget sih.

0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita tersebut tersembunyi dari khalayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, seringkali kita mendengar nama Ismail Marzuki. Ismail Marzuki adalah seorang komponis besar Indonesia. Berbagai karya telah ia ciptakan semasa hidupnya. Namun Ismail Marzuki memiliki cerita yang mungkin belum diketahui banyak orang. Ismail Marzuki lahir pada tanggal 11 Mei 1914 dari keluarga sederhana. Ayahnya Marzuki hanyalah wira usahawan kecil-kecilan di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Sejak ia lahir, Ismail Marzuki tidak pernah sekalipun melihat dan merasakan kasih sayang seorang ibu. Maklum, ibunda tercinta meninggal tatkala ia dilahirkan. Dunia musik sudah menyelimuti Ismail saat masih kecil. Ia memiliki suara yang begitu menggema, sehingga ia tampil di berbagai acara, seperti acara sunatan, perayaan pengantin, cukuran anak, dan lain sebagainya. Pada tahun 1923, Ismail bersama teman-temannya menjadi anggota perkumpulan musik Live Java yang sebelumnya bernama Rukun Anggawe Santoso. Dalam perkumpulan ini, bakatnya berkembang baik sebagai instrumentalis, penyanyi, penyair lagu, dan pengarang lagu. Ismail Marzuki suka meresapi berbagai lagu berulang kali. Bukan cuma lagu Hollywood dan jazz, ia juga menjadikan lagu daerah sebagai inspirasi seperti lagu Maluku, Bugis, Melayu, Minahasa, dan lain sebagainya. Tahun 1950-an merupakan tahun yang sulit bagi Ismail Marzuki. Salah satu penyebabnya adalah kesehatannya yang memburuk sehingga ia mengundurkan diri dari kegiatan orkestra. Aktivitasnya pun terbatas hanya pada karya komposisi saja. Tanggal 25 Mei 1958, Ismail Marzuki meninggal dunia saat selesai makan siang dan bercengkrama dengan istri tanpa ada gejala. Saat ini, Ismail Marzuki dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Hati dari Devano baru banget iPhone puterin buat kamu. Gimana? Kemarin atau hari ini sudah cobain naik LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai? Karena resmi nih baru banget kemarin beroperasi setelah diresmikan di hari Rabu, tepat di tanggal 16 September 2026 ya. Jadi layanan ini membentang sepanjang 12,2 km dengan 11 stasiun. Perjalanan dari Kelapa Gading menuju Manggarai diperkirakan cuma memakan waktu 28 menit aja. Dan menariknya, kamu tuh bisa menikmati tarif khusus cuma 8 rupiah aja, 8 perak per perjalanan selama 8 hari pertama setelah peresmian. Jadi tarif 8 rupiah ini berlaku dari kemarin tanggal 16 sampai 23 September berarti teman Pro 2 ya. Setelah periode tarif khusus berakhir, tarif sementara diberlakukan sebesar 5.000 untuk perjalanan Kelapa Gading Manggarai. Murah sih ya. Kehadiran rute baru ini juga memperkuat konektivitas transportasi umum di Jakarta pastinya, khususnya untuk kawasan Manggarai yang memang terhubung dengan berbagai moda transportasi. Karena di situ lo bisa lanjut naik KRL, Transjakarta atau kereta bandara. Coba ini buat kamu yang mungkin rumahnya bisa ke situ dekat.

6 di bulan ke-9 sih. Ini udah ramai banget di media sosial sama Pro 2 ya. Cuti gue masih 12 hari lagi. Masih banyak banget tahun ini ya. Pemerintah udah resmi menetapkan total 26 hari libur untuk tahun 2027 yang terbagi atas 18 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama. Keputusan ini jadi angin segar juga sih, sekaligus kabar gembira buat kamu warga Jakarta yang mungkin berkutat sama tingginya ritme kerja, padatnya rutinitas ibu kota gitu ya, yang bikin kamu kayaknya butuh healing gitu kan, butuh jalan-jalan. Ini berbagai momentum long weekend yang tersebar sepanjang tahun pun sudah mulai dimanfaatkan masyarakat buat merancang agenda liburannya, mudik ataupun sekedar meluangkan waktu untuk beristirahat ya. Jadi ternyata udah mulai tuh banyak yang ngelihat ternyata long weekendnya ada di bulan ini gitu. Jadi udah ngebagiin strateginya untuk mengambil waktu libur yang cukup lama. Kalau lo sendiri gimana teman Bro 2? Apakah sudah mulai menjadwalkan di tahun depan gitu, mau kemana? Jujur gue belum sih, tahun ini aja cuti gue masih 12.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Masuk di putaran kelima jam 2 siang. Masih ditemani barengan sama Yvonne, teman Radio. Satu jam lagi seru-seruan bareng. Kita singelong bareng sama lagu-lagu yang udah disiapin sama MD. Gue bakalan play Samuel Cipta, Tak Seindah Puisi. Lanjut yuk singelongnya.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu yang suka banget sama film horor. Beberapa hari lagi, minggu sih hitungannya ya, 2 mingguan lagi teman berdua. Siap-siap nonton film horor garapan sutradara Dimas Anggara yang dipastikan tayang katanya Oktober 2026. Jadi secara resmi sudah dikonfirmasi bakal menyapa para penikmat film bioskop di bulan depan ya. Proyek layar lebar ini menjanjikan pengalaman menonton yang mencekam katanya, lewat sajian mitos lokal yang sangat kuat, atmosfer ketegangan yang pekat, serta eksplorasi karakter yang emosional. Pihak rumah produksi optimis nih bahwa karya horor garapan dari Dimas Anggara ini bakal jadi salah satu tontonan favorit teman berdua yang bakal paling dinantikan di musim di musim ini, intinya gitu. Film horor akhir tahun ya, berarti ditungguin aja buat kamu yang pengen uji nyali.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di tengah kehidupan masyarakat urban. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di antara dua gedung pencakar langit di daerah Glodok, berdiri kokoh bangunan berusia 200 tahun. Namanya Gedung Chandranaya. Dahulu, bangunan ini dikenal dengan nama Lan Huis Krukut, rumah Ko Teng Sek, seorang tuan tanah Tionghoa di Batavia. Arsitektur mewah dan ornamen khas Tiongkok menunjukkan kekayaan serta kecendekiawanan pemiliknya. Selama pendudukan Jepang, Ko Kim An ditahan, dan setelah Perang Dunia II, gedung ini menjadi markas Sin Ming Hui, organisasi yang aktif dalam olahraga, kesehatan, dan seni. Pada 1964, Sin Ming Hui berganti nama menjadi Chandranaya dan mengembangkan kegiatan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Chandranaya menjadi saksi sejarah olahraga bulu tangkis Indonesia, menggelar turnamen PBSI pertama pada 1965 dengan atlet-atlet terkenal. Meski sempat terancam dibongkar demi proyek komersial, gedung ini berhasil dilindungi berkat advokasi kuat dari komunitas setempat. Kini, Chandranaya dipertahankan sebagai simbol warisan budaya Tionghoa. Ia menjadi oase budaya Tionghoa di tengah perkembangan pesat kota Jakarta.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.

Biasanya akhir tahun udah mulai ada rencana gitu ya. Udah bulan ke-9 sih. Udah mulai ada rencana buat bepergian gitu ya, teman Pro 2 mau liburannya ke luar kota atau luar negeri. Itu bebas. Tapi yang pasti buat kamu kalau sering banget naik pesawat dari Bandara Suta, enggak. Kalau kulinernya ternyata banyak banget pilihannya sekarang ya. Dan ini Suta masuk 10 besar bandara kuliner terbanyak di dunia. Jadi transit berjam-jam, lo gak bakalan bosan kalau bisa sekalian wisata kuliner. Menarik ya, Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini masuk dalam 10 besar bandara dengan variasi tempat makan terbanyak di dunia. Widih. Jadi kalau misalkan delay nih, mungkin lo bete, ya udah sambil keliling aja kulineran gitu ya.

FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Udah mau jam 3, teman Pro 2. Tandanya Ivan udahan ya. Di santai siangnya hari Kamis ini. Besok hari Jumat masih seru-seruan bareng dari jam 10 sampai jam 3. Sekali lagi Ivan Acermedia pamit. Thank you and bye-bye.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, es selendang mayang. Nama selendang mayang muncul karena bentuk jajanan ini sendiri. Selendang dari warna makanan yang berwarna hijau, putih, dan merah seperti selendang penari. Sementara, mayang memiliki arti kenyal dan manis. Nama selendang Mayasari sering dikaitkan dengan cerita rakyat, yaitu Jampang Mayasari. Es selendang Mayasari mulai populer pada tahun 1940-an. Sejak itu, minuman ini sulit ditemukan selama puluhan tahun. Baru pada tahun 1990-an, es selendang Mayasari muncul kembali dan sering disajikan saat menu takjil, pesta pernikahan, acara khas Betawi, dan sebagainya. Minuman ini, selain menyegarkan, dapat mengurangi rasa lapar karena dibuat dengan bahan dasar tepung beras. Es selendang mayang terbuat dari tepung sagu aren, tepung beras, garam, daun pandan suji, air, dan gula merah yang diiris-iris. Sausnya terbuat dari santan, daun pandan, dan garam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang pada Rabu setelah Timnas Putri lebih dulu berangkat pada Selasa 15 September guna mengikuti Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September sampai 4 Oktober. Timnas Putra berada di grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Mereka dijadwalkan melakoni pertandingan perdana menghadapi India pada 19 September.
1: Info Pro 2.
0: Taylor Swift mendapat penghormatan unik dari dunia sains setelah namanya digunakan sebagai nama genus serangga yang baru ditemukan di Australia. Genus tersebut diberi nama Swiftiphyllus dan mencakup 4 spesies serangga pemakan tumbuhan. Melansir Variety, penemuan itu dipublikasikan dalam jurnal Insect Systematics and Evolution pada 9 September 2026. Penelitian tersebut mengungkap 12 spesies baru serangga yang hidup dan berasosiasi dengan pohon shock di Australia.
1: Info Pro 2.
0: Dari dunia film, Netflix akan menayangkan serial terbatas The Murder of Jane Bennett Ramsey pada 10 Desember 2026. Netflix juga merilis foto perdana Melissa McCarthy dan Cliff Owen yang berperan sebagai Patsy dan John Bennett Ramsey. Melansir dari Variety, serial ini mengangkat kasus pembunuhan Jane Bennett Ramsey yang hingga kini belum terpecahkan. Jane Bennett meninggal pada malam Natal 1996 dan jenazahnya ditemukan di ruang bawah tanah rumah keluarganya beberapa jam setelah dilaporkan hilang.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Bray Ceria. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Hai hai hai, selamat sore teman Pro 2. Fajar Desi balik lagi di Sore Ceria hari ini tanggal 17
0: September. Banyak yang pakai baju korpri tadi ya.
1: Oh, iya.
0: ASN tuh banyak yang pakai korpri. Tadi gua ngeliat di kereta juga udah ada yang pakai baju korpri.
1: Karena emang setiap tanggal 17 ya.
0: Iya.
1: Harus pakai baju korpri.
0: Iya, gitu. Kita enggak kan?
1: Harus sebenarnya.
0: Enggak mesti kalau
1: lu
0: penyiar.
1: Aja males. Lu
0: kalau penyiar enggak kan nanti kita ini.
1: Padahal gua udah beli loh baju korpri kemarin pas
0: juga baru
1: mau
0: beli.
1: Upacara. Pas mau upacara 17-an, gue sama Fajar bener-bener hamin satu beli batik korpri.
0: Itu bukan hamin satu lagi, hamin beberapa jam tuh kayaknya.
1: Enggak, kalau gue masih hamin satu, karena gue check out pagi.
0: Gue sore-sore banget tuh, besok pagi upacara sore-sore.
1: Kalau gue check out pagi di e-commerce, terus gue cari filter yang bisa instan kan. Terus habis itu dikirim nih siang langsung, ternyata tokonya di Tanah Abang. Gitu, pas banget nih.
0: Gitu lah pokoknya ya. Ya. Jadi yang para ASN juga mungkin pada relate kali ya. Ya biasanya emang harus punya si seragam korpri itu setiap tanggal 17 suruh make.
1: Baru gitu. Gue pakai sekali tuh.
0: Udah kan sekali dong dipakainya.
1: Jangan dong.
2: Kamu masih dengerin Sore Ceria.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi masih di sore ceria teman Pro 2. Gimana hari Kamisnya?
0: By the way, manis.
1: By the way, seperti yang gue bilang kemarin ya, Rabu itu kan biasanya
0: Dar-dar-dor
1: yeah. Terus puncak kemacetan ya kan. Benar sih, kemarin gue ngerasa agak lebih malam sampai rumah. Jam 9 dan kurang dikit deh.
0: Gue juga agak maleman tuh. Karena gue memilih untuk naik kereta yang agak sepi.
1: Oh, iya, karena biar duduk.
0: Iya, yeah. Lagi puyeng gue kemarin.
1: Tapi ngomong-ngomong kereta, tadi tuh ada satu info yang menurut gue agak dar-dar-dor juga ya. Jadi katanya di salah satu kereta, gue lupa di stasiun mana, kayaknya di Rawabuntu deh kalau gue gak salah.
0: Yeah.
1: Jadi ada asap yang keluar dari tas orang.
0: Oh, gue tahu tadi ngeliat videonya.
1: Tadi ada foto gitu di threads, jadi tasnya tas cewek. Yeah. Nah, katanya si handphone ini lagi di-cas pakai power bank.
0: Aduh.
1: Overheat lah ya, gitu. Terus gue jadi mikir kan, gue juga sering lagi ngecas pakai power bank, bahkan gue ngecas pakai Android gue juga pernah. Itu kayak agak mengkhawatirkan sih, apalagi handphone gue juga udah rentan panas kan.
0: Dan menurut gue power bank itu sangat tricky. Jadi banyak banget kan power bank yang murah-murah ya. Itu tuh kayak gue masih belum berani. Iya, walaupun emang diklaimnya bisa segala macam ngecas, itu gue paling tricky banget. Gue sekali-kali punya power bank cuma sekali doang, satu. Itu pun gue belinya gak mahal-mahal banget, tapi gak murah gitu. Yeah, jadi gue masih rada takut.
1: Iya, benar-benar.
0: Pakai power bank itu gue masih takut.
1: Tapi
0: gitu.
1: memang akhirnya kemarin tadi banyak banget yang ngasih komen bahwa sekalian ngasih tips juga kalau lo mau ngecas lebih baik dalam kondisi mati. Terus kalau bisa jangan di tempat tertutup. Mungkin kan kalau misalnya di tas tadi ngebayangin udahlah, handphonenya mungkin panas. Kenapa dicasnya pakai power bank? Terus posisinya juga kan di KRL sumpek ya.
0: Iya. Itu kondisinya tuh tadi pas gue liat di videonya itu banyak banget orang juga di keretanya kan.
1: Gitu.
0: Keluar asap, lumayan kebakar. Terus akhirnya ada petugas juga, dan petugasnya juga langsung ngemindahin si tasnya tuh di luar supaya gak ada kerumunan yang kena atau apa gitu. Dan lumayan, karena emang tuh kayaknya gerbong cewek, gue gak tahu ya. Emang cewek-cewek mulu tuh kayak pada teriak-teriak kan.
1: Itu
0: gue kayak, ya ampun, ini pasti ini banget ya, chaos banget tuh.
1: Makanya ada-ada aja, maksudnya
0: pelajaran lah ya.
1: Iya, maksudnya bukan buat yang naik KRL aja ya, buat semua gitu kan. Apalagi emang ini hawanya di luar juga lagi panas banget, pasti ngaruh banget. Apalagi buat handphone-handphone kukusan kayak gue kan ya.
0: Tapi ya gue masih kepikiran kan, teknologi kan makin canggih ya. Terus banyak handphone yang sekarang diklaimnya juga kan baterainya awet gitu ya. Kok masih banyak yang pakai power bank ya? Apa emang mungkin dia lupa kali ya nggak ngecas di malam
1: rumah,
0: atau
1: gitu. Atau mungkin ya
0: emang kerjanya banyak
1: atau sambil main game.
0: Itu
1: kan lumayan ngabisin baterai. Main game nonton OTT ngabisin baterai juga tuh.
0: Jadi emang masih butuh orang ya.
1: Udah
0: gitu ya, sekarang gue juga ngeliat banyak orang yang sambil nyolok sambil mainin.
1: Sama
0: kayak kita.
1: Ntar dulu ini masalahnya handphone kita kalau gak dicolok mati total. Gak bisa ngapa-ngapain tiba-tiba di WhatsApp orang rumah kan.
0: Bener, kayak gue nih berangkat kan udah dalam kondisi full ya.
1: Sama.
0: Sampai kantor udah ngecas. Udah ngecas nih.
1: Pulang kita kondisi full, sampai rumah ngecas lagi.

0: Capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: 100 IPFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Barcelona.
0: Mati satu tak tumbuh lagi.
1: Barcelona tuh beberapa waktu yang lalu gue lihat apa namanya sosial medianya, dia sempat cerita kalau dulu sempat dibully.
0: Ini ya, apa namanya ke fisiknya ya?
1: Fisik terus
0: kondisi badannya kan dia sempat gemuk ya kalau enggak salah. Terus dia olahraga tuh.
1: Benar. Gitu. Jadi kayak ya ampun, maksud gue ini orang-orang yang bully Barcelona sekarang jadi apa sih? Maksud gue kayak
0: dia enggak tahu lagu-lagu yang hits sekarang Barcelona yang nyiptain gitu.
1: Barcelona collab sama Raisa, duet bareng. Dan dia jadi vokal director buat beberapa penyanyi-penyanyi hebat di Indonesia tuh kayak lu semua jadi apa yang bully Barcelona? Dia tuh keren banget loh suaranya.
0: Cuma sekarang juga ada yang lagi rame nih yang lagi kena bully teman-teman dua ya, bahkan sampai kena cancel culture teman-teman.
1: Oh, ini gue tahu nih.
0: Iya.
1: Di Earthlike kan?
0: Betul.
1: Suka bumi.
0: Ya, jadi Juicy Lucy lagi tampil ya. Harusnya tampil di situ. Kayaknya tampil juga deh. Tampil di, kalau dilihat sih kayaknya sebuah festival. Jadi abis siapa yang tampil, terus harusnya Juicy Lucy. Cuma Juicy Lucy belum naik, itu tuh banyak penonton yang udah pulang, bubarkan diri teman-teman.
1: Wow, ini kayaknya gitu. Efek dari berita kemarin yang Juicy Lucy katanya gak jadi terbang ke Batam ya.
0: Betul.
1: Batam apa Lampung?
0: Ya, betul, Batam. Ya?
1: Batam.
0: Ke Batam yang dia akhirnya
1: masalahnya katanya over bagasi itu kan gitu.
0: Iya.
1: Ya maksud gue gimana ya? Agak sangat disayangkan sih sebenarnya karena dari kedua belah pihak, dari Juicy Lucy sama dari promotor, sama-sama udah bersuara juga.
0: Iya, sama-sama punya pendapat.
1: Iya, sama-sama udah ngasih klarifikasi. Jadi kayak sekarang terbagi menjadi dua nih. Betul. Ada yang pro ke Juicy Lucy, ada yang tetap kayaknya enggak, gue enggak mau lagi nonton mereka perform, dengerin lagu-lagunya
0: musisi
1: gitu.
0: Juga sekarang kan juga ada yang kebagi dua tuh ya. Ada yang mungkin akhirnya nge-share pengalamannya sebagai musisi beberapa puluh tahun tuh soal bagasi. Terus mungkin juga ya, ini banyak yang kesulut atau kepancing amarahnya dengan responnya dari sang vokalis.
1: Oh iya.
0: Yang kayaknya tuh menanggapi si berita ini tuh kayak sih apa sih
1: dan,
0: gitu kan.
1: Dan akhirnya dikulik kan tuh gitu kan. Dikulik semua tuh.
0: Iya kayaknya kan yang begitu
1: yang
0: si Uwan ya.
1: Yang lama-lama gitu.
0: Gue punya pengalaman tuh pernah ketemu Uwan kan. Waktu itu kerja bareng tuh. Terus Juicy Lucy kelar kerjaan, gue juga pulang kan. Gue cek, pada beli nasi goreng.
1: Kalau dulu zaman-zamannya Juicy Lucy interview di MLC itu kan mereka baru netes banget kan. Yang masih lagu Tanpa Tergesa. Itu emang masih bocor-bocor banget anaknya. Masih belum seterkenal sekarang gitu. Jadi masih pada lucu-lucu.
0: Dan yang waktu itu juga gue juga minta bantuan sama mereka. Lebih tepatnya ke Uwan sih. Gue minta bikin video gitu, ucapan buat saudara gue. Dan untungnya dia mau. Itu tuh humble banget. Dia lagi posisinya lagi nunggu gorengan. Gorengan nasi goreng. Terus gue ketok mobilnya gitu kan. Kak, boleh minta videonya? Boleh, dia bilang gitu kan. Terus orang-orang pada gak ngeh kalau itu adalah mobil Juicy Lucy. Akhirnya setelah gue bikin video,
1: akhirnya
0: itu
1: dikerebutin.
0: Terus gue tinggal naik ojek.
1: Tapi ya mudah-mudahan kasus cepat kelar ya. Kalaupun memang kedua belah pihak memutuskan untuk berdamai, ya mudah-mudahan secara baik-baik juga.
0: Betul, tapi kita harus apresiasi terus karya-karyanya teman-teman berdua. Itu yang penting kan. Karena karyanya kan gak cuma si Uwan doang, tapi yang lain-lainnya itu musisi-musisi lainnya. Orang di belakang Juicy Lucy-nya juga kan butuh penghasilan gitu.
1: Kita lihat aja gimana ya. Tapi sekarang penonton udah pada berani ya.
0: Iya, maksud sekarang gue, tuh netizen
1: udah berani, pada cuy. Berani cancel culture.
0: Iya, kayak netizen Korea sekarang kita netizennya.
1: Cancel culture mah ini kali pejabat yang korupsi apa di cancel culture gitu. Iya, kenapa yang di cancel culture artis-artis doang? Iya. Yang korupsi-korupsi tuh di cancel. Ya,
0: narkoba. Itu sampai 3 kali tuh. Masuk narkoba tuh masih di TV.
1: 3 kali masuk narkoba.
0: Masuk penjara gitu.
1: Oh, ini yang kemarin ketangkep.
0: Iya, masih dikasih ruang
1: siapa,
0: di TV.
1: Revaldo.
0: Nah, itu gue pernah juga tuh Transjakarta sama dia. Gue kayak kemana-mana ketemu artis ya.
1: Kok lu gini-gini aja?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dalih, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dalih, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Baru banget ini gue lihat video yang apa? Tadi handphone kebakar di tas, uh-huh, di kereta. Terus ada yang komen gini.
0: Apa?
1: Itu kayaknya di handphonenya grup kerjaannya gak bisa diem kayaknya ya, makanya overheat HP-nya. Ya kan? Terus ada juga yang komen gini, iPhone 11 ya.
0: Handphone kita tuh. Aduh,
1: ini sumpah, ini bukannya gue mau ngetawain musibah ya, tapi gue ngerasa HP gue sering banget panas soalnya, jadi kayak takut banget.
0: Karena tahun ini pengguna iPhone XR sama iPhone 11 tuh lagi benar-benar di roasting.
1: 11-12
0: tuh benar-benar kayak udah dibilang handphone panas lah segala macam.
1: Malah
0: gitu.
1: Sama HP adik gue yang Android biasa, itu bagusan HP dia, baterainya lebih awet, nggak panas. Kayak HP lu mal doang tapi panas gimana sih?
0: Sama HP anak-anak zaman sekarang yang bocil-bocil bagus-bagus banget.
1: Emang.
0: Kayak mereka tuh kayaknya main game gitu. Kayak sat-sat gitu, enak gitu, gak lemot gitu. Sedangkan kayak handphone gue udah gak bisa main game. Download apa aja juga udah gak bisa. Aisa mentok
1: sabar
0: gitu.
1: Sabar ya, sabar ya, bentar lagi dapat rezeki nomplok, Jar.
0: Betul,
1: tapi
0: amin.
1: Rezeki kan gak melulu soal uang ya, Jar.
0: Betul.
1: Bisa jadi soal yang lain, Jar.
0: Bisa. Soal UTS bisa kan. Ada soal-soal yang susah, itu juga rezeki kan ya. Cuma tahun kedua kalau ngomongin gadget gitu ya, kalau handphone, smartphone, tablet kayaknya udah pada biasa ya. Bocil-bocil juga sekarang udah sering megang handphone. Mm-mm. Bahkan sekolah juga kalau lagi PJJ kan ya juga pakai handphone kadang-kadang gitu ya. Cuma banyak yang akhirnya anak-anak zaman sekarang pas beralih ke laptop atau komputer, itu tuh mereka masih pada kaku. Masih awam lah gitu loh.
1: Karena gak terbiasa ngetik 10 jari.
0: Nah, betul. Biasanya kan QWERTY kan yang pakai jempol aja kan gitu kan. Nah, ini nih lagi rame. Ada seorang pemuda namanya Febri Ansa, asal Bogor, yang membuka kelas belajar komputer dari rumahnya sejak sejak Februari 2026.
1: Oke.
0: Okay. Jadi udah beberapa bulan ini dia buka les komputer laptop dan sekarang lu tau udah berapa siswanya?
1: Muridnya,
0: 49
1: berapa?
0: Siswa yang belajar mengenal laptop hingga berlatih mengetik 10 jari dengan biaya hanya Rp20.000.
1: Tapi keren banget loh.
0: Iya.
1: Maksud gue ini dia kepikiran banget untuk buka semacam bimbel ini karena emang ini skillnya dibutuhin banget buat nanti lo kerja gitu.
0: Iya. Karena itu tadi ya, di tengah perkembangan teknologi ternyata banyak banget anak-anak yang justru belum terbiasa tuh menggunakan laptop gitu, teman bro dua. Jadi kayak apa-apa tuh semua di handphone gitu kan. Ya minimal tablet masih suka ngetik-ngetik ya, walaupun juga kan vibesnya beda ya. Lo ngetiknya ngetik layar kan, teman bro dua ya. Jadi kayak pas lagi masuk kelasnya si Ansan ini, terus Ansan juga kayak ngasih tahu ternyata banyak banget orang-orang tuh, anak-anak tuh yang masih awam sama komputer.
1: Benar. Gitu. Dan ini sebenarnya bukan berita pertama yang gue tahu ada yang buka les laptop kayak gini. Karena waktu itu gue pernah lihat juga kayak tempatnya lebih kecil dari ini malah. Jadi dia punya beberapa laptop terus dibuka juga nih kayak semacam kursus laptop buat anak-anak di sekitaran rumahnya. Bahkan anak-anak itu memang belum tahu sama sekali pakai MS Word gimana.
0: Nah,
1: ya kan itu kan harus belajar.
0: Udah basic banget ya, harusnya udah bisa ya.
1: Excel lah apa segala macam, ngeprint tuh gimana, caranya nge-save dokumen tuh gimana, terus ngeganti font apa, size segala macam tuh emang benar-benar harus dipelajari banget. Takutnya nanti pas dia masuk ke dunia kerja dia nggak bisa kan, jadi repot.
0: Sedangkan gitu. Dulu gue inget banget itu kapasitas atau kualitas dapat pengajaran komputer di sekolah gue itu SMP itu tuh jamnya dikit banget.
1: Sama.
0: Seminggu cuma sekali kan.
1: Iya benar, gue juga.
0: Udah gitu ganti-gantian tuh.
1: Iya.
0: Satu kelas tuh dulu gue dibagi dua. Jadi yang kloter pertama dulu masuk karena dulu komputernya nggak banyak,
1: dikit.
0: Iya. Jadi kayak emang dari sekarang tuh penting banget gitu.
1: Benar.
0: Jadi akhirnya pada ke warnet.
1: Dan emang nggak semua anak beruntung bisa punya laptop atau komputer di rumah ya. Makanya dengan adanya les-les kayak gini nih berguna banget, apalagi buat anak-anak yang memang terbatas.
0: Iya, itu yang nggak punya, yang kadang punya pun kadang-kadang tuh mereka masih bingung kan gunainnya kan. Ujung-ujungnya ke Chrome doang kan.
1: Tapi ngomong-ngomong soal ngetik 10 jari ya, gue inget banget dulu tuh bokap gue termasuk yang cepet banget kalau ngetik 10 jari karena dia terbiasa pakai mesin tik.
0: Zaman
1: dulu dia terbiasa pakai mesin tik. Nah, gue
0: dafal
1: termasuk
0: dafal.
1: Pus. Jadi lu enggak mesti ngelihat hurufnya, dia ngelihat layar aja, ngelihat kertas aja tuh dia udah bisa ngetik gitu. Cepet-cepet gitu. Nah, gue termasuk yang lumayan cepet juga kalau ngetik.
0: Iya.
1: Gitu. Cuman emang posisinya gue tetap harus ngelihat huruf kan di
0: keyboard.
1: Dan gue dulu sempat agak kesel karena tangan gue pendek-pendek kan. Jadi kayak gue enggak bisa nih ngejangkau huruf ini dengan 10 jari aja gitu.
0: Iya.
1: Tapi kalau Fajar katanya enggak cuma 10 jari, 11 kan?
0: Bisa.
1: Telunjuk doang. Kanan kiri.
0: Enggak, 11 bener. Di tangan 10 sama jempol kaki 1.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Sore ceria bareng Fajar dan Desi.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
3: Masih di Sore Ceria dan sebentar lagi kita akan masuk ke segmen Sore Ceria Squad teman Pro 2.
2: Yes.
3: Ya, dan kita sebentar lagi akan kenalan dan juga ngobrol-ngobrol barengan sama Faiz Dawami.
2: Yes, dia adalah founder dan juga developer dari Communify teman Pro 2.
3: Nah, apa ini Communify? Mm-hmm. Nanti kita tanya-tanya aja langsung sama orangnya karena kita juga enggak tahu apa itu,
2: yes,
3: Communify.
2: Yes, betul. Buat teman Pro 2 juga yang mau nanya-nanya silakan bisa ikutan gabung lewat WhatsApp di 08 11 800 105.
1: Kamu masih dengerin

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi di Sore Ceria dan kita udah masuk ke segmen Sore Ceria Squad teman Pro 2. Seperti yang kita bilang tadi, hari ini kita akan kenalan dan juga ngobrol-ngobrol barengan sama Faiz Dawami. Dia adalah founder and developer dari Communify.
0: Halo, selamat sore.
2: Halo, sore.
1: Apa kabar Faiz?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Ya.
0: Di mana nih Faiz, lagi di mana nih?
2: Masih di kantor kebetulan.
1: Oh, lagi di kantor. Berarti kerja ya. Kerjanya di bidang apa kalau gue boleh tahu?
2: Kerjanya di digital marketing.
0: Oke. Okay.
2: Digital marketing agency, dan kebetulan udah jadi part of, jadi salah satu tim performance, tapi aku bagian organiknya.
0: Iya.
1: Wah, berarti dia sering perform ya.
0: Suka manggung berarti ya.
1: Salah. Gak ke situ arahnya ya.
0: Bisa di loudspeaker gak siaran kita? Biar bosnya pada ngeliat gitu kan.
1: Jangan. Oke, jadi kalau gak salah kita nih kemarin sempat lihat juga ya. Jadi memang di sosial media nih sempat rame postingannya. Bukan postingan, utas ya. Utasnya Faiz yang bilang dia membuat sebuah aplikasi ya. Bisa dibilang ini aplikasi kan. Namanya adalah Communify.
0: Betul, ya. Ini gimana nih awal mulanya tercetus si aplikasi ini teman Pro 2?
2: Sebetulnya lahirnya ya, ini tuh dari resah aja sih. Karena berapa kali commuting gitu kan pakai KRL ya. Terus ada beberapa kali momen tuh, ada dua kali ketiduran, itu sampai stasiun Manggarai ketiduran. Dan itu dibangunin sama petugas. Dan pernah juga ada waktu itu lagi berangkat ke arah Jakarta Kota. Itu gak ketiduran tapi kayak harus lepas pasang TWS gitu supaya dengerin, supaya denger kayak ini udah sampai mana ya. Karena kan posisinya dulu tuh kalau kerja memang motoran, maksudnya sering banget motoran dan dengerin lagu gitu. Sehingga pas commuting tuh ngerasanya kayak ih kayaknya kalau gak dengerin lagu ada yang kurang nih. Cuma belum hafal rute-rutenya kan. Alhasil waktu itu lagi ada acara juga di kantor dan pulangnya itu lagi digondang dia tuh kayak kepikiran bikin sesuatu apa ya gitu kan. Tuh sepanjang jalan sambil pulang sambil mikir kayak okay, kita keluarin handphone, kita ngobrol sama GPT gitu ya. Kayak punya ide gini, tolong buatin gitu. Ya ada secara konsep dari AI-nya sendiri, dia bikin kayak semacam framework yang itu masih web-based gitu loh. Kayak masih web app gitu lah, berbasis dari web gitu. Cuma pada saat itu minusnya kan ketika kita keluar dari browsernya, ya notifikasinya nggak masuk gitu. Nah, dari situlah akhirnya itu kejadiannya di hari Jumat, itu dikerjain malam itu juga sampai rumah dikerjakan. Dan itu benar-benar sampai ketiduran di depan laptop demi demi mewujudkan ini apps harus jadi gitu loh. Karena sesuai tagline daripada appsnya sendiri itu kan adalah your commuting assistant gitu ya. Jadi kayak memang dia secara gampangnya dia ngasih notif ke kita ketika kita udah dalam perjalanan, kita sudah sampai minor transit di stasiun mana gitu, nanti dia akan bunyi di TWS. Dan itu pun kalau kita pakai mode getar atau even bahkan kita pakai mode do not disturb yang benar-benar nggak ada notifnya, kita tetap dapat

0: orang yang akhirnya bikin tulisan tapi dipeluk sama dia sambil dia tidur, tolong bangunin saya pas dari stasiun UI.
1: Oh iya,
0: gitu
1: iya.
0: Ada pernah viral dulu. Iya, tolong bangunin saya kalau saya belum bangun di stasiun UI gitu kan. Itu saking nah, orangnya tuh orang-orang Indonesia juga baik juga kan dibangunin akhirnya gitu ya. Cuma emang gue juga pakai TWS kalau naik kereta, dan itu gue ngerasa beberapa kali suka salah naik kereta gara-gara kayak kereta yang lewat nih via Manggarai apa via Senen nih, kalau gue kan naik di Bekasi ya. Itu gue harus buka dulu sih TWS-nya emang.
1: Oh.
0: Iya, enggak cuma dimatiin doang tapi harus tetap dibuka karena kadang-kadang cuma sayup-sayup doang kan si pengumuman-pengumuman itu kan. Betul. Jadi kayak
2: betul.
0: Aduh, yang benar nih akhirnya kayak gue harus nyari satpam lagi untuk make sure yang hari ini yang bentar lagi lewat nih kemana nih Pak gitu. Sedangkan itu tadi kita kan enggak mau sampai salah naik kereta atau mungkin kelewatan gara-gara ketiduran.
1: Oke. Okay. Oh, gitu. Jadi ini dari keresahan pribadi ya, seorang dari anak kereta pribadi. Ya.
2: Terus kena lebih tepatnya anak baru ya.
1: Anak baru.
0: Iya, karena dia sih awalnya sebenarnya anak motor ya, Amon ya. Ya. Gimana kalau anak motor Amon ya?
1: Anak motor tuh Ator.
0: Iya. Terus kenapa namanya Communify ini tercetusnya?
2: Kenapa? Oke, kenapa namanya Communify? Awalnya kan balik lagi ya. Gue ngerasa di tahun 2026 everyone udah jadi plankton lah, udah ngobrol sama komputer gitu kan, ngobrol sama AI. Kiranya apa ya? Awalnya tuh bahkan dulu waktu draft awalnya tuh namanya adalah commuting guard. Terus kayak aneh banget nih commuting guard apa gitu. Akhirnya kepikiran, oh Communify kayaknya bagus deh gitu. Akhirnya dari situ ya Communify itu kalau kepanjangannya ada yang mengartikan community apa namanya?
1: Commuter
2: United yang mana sekarang itu kan basisnya dia nggak cuma KRL tapi ada MRT, LRT, ada Transjakarta. Tapi kalau dari aku pribadi namanya adalah kenapa Communify, karena itu adalah commuter notify gitu. Jadi kayak kita dapat notifikasinya lah. Memang sesederhana pada dasarnya cuma butuh notifikasi yang ini kita nggak lepas TWS aja gitu loh. Ini dimanapun kita tetap tahu itu sih.
1: Keren. Nggak, emang orang kalau misalnya resahnya benar-benar maksimal banget tuh jadi sesuatu ya, niat banget gitu. Sampai dia tadi ketiduran di laptop ngerjainnya.
0: Maksudnya kan bisa ntar-ntar aja ya, tapi dia kayak gergetan gitu, kayak gue butuh gitu kan, harus bikin gitu ya. Tapi berarti balik lagi nih, flashback lagi, berarti lu juga punya background mengerjakan itu karena memang juga sekolah atau memang
1: background pendidikannya emang
0: juga bikin-bikin program gitu.
2: Oke, to be honest, basic pendidikan gue kuliah cuma sampai semester 6 karena waktu itu pas COVID, gue memutuskan untuk tidak lanjut. Gue kelas karyawan juga, masuknya IT. Gue lebih sebenarnya lebih tergila-gila dengan digital marketing,
0: terutama.
2: Tapi kalau bicara soal coding dan lain segala macam, gue nih tipikalnya yang gue nggak ngerti codingnya. Tapi dengan adanya AI, gue tahu flownya, gue tahu apa yang gue mau, gue tahu apa yang mau gue buat. So ketika gue bilang A, dia harus A gitu. Jadi menurut gue gini, ini bicara soal AI juga ya, ada beberapa orang yang menganggap, oh AI itu mempermudah segalanya. Iya betul, tapi kembali lagi, lo bisa operate itu atau enggak gitu. Menurut gue jadi seorang AI engineering tuh lo gak cuma sekedar buatkan saya atau berikan saya, tapi lo benar-benar ngomong gitu. Bahkan kalau mungkin boleh kapan-kapan kita ketemu dan lo lihat worksheet kerja gue di selama bangun si Communify ini, bahasanya tuh kayak, cuy, ada bug nih, lu gimana sih?
0: Gitu. Ya bener dong, kerjanya cuy gitu.
2: Iya kayak gitu. Bener. Sampai kalau si AI gue udah halu ini, ya kadang kayak dikasar-kasarin gitu, ah lu gimana sih?
0: Gue
2: udah
0: beli
1: mahal-mahal. Ini tipikal orang yang memanfaatkan AI dengan baik ya.
0: Betul.
1: Jadi gak cuma sekedar tolong edit foto, hilangkan ini apa segala macem gitu. Tapi dia benar-benar bisa pakai itu jadi sesuatu yang berguna gitu.
0: Betul.
1: Keren banget ya. Tapi gue masih penasaran sama cara kerjanya si Communify ini.
0: Cara gimana kita dapetin si aplikasinya gitu kan.
1: Dan karena kan kalau gue juga pengguna Transum, cuman memang gue gak naik KRL. Gue lebih sering naik Transjakarta. Apakah memang ini berguna juga di Transjakarta atau tidak? Nanti kita kulik lagi. Kita tanya-tanya lagi sama Faiz. Selain satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria Squad.
3: Kamu masih dengerin

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini masih barengan sama Faiz Dawami teman berdua sebagai founder dan juga developer dari Communify.
1: Yes, tadi udah dijelasin latar belakangnya kenapa akhirnya Faiz bikin si Communify ini ya atas dasar keresahan pribadi. Tapi orang kalau udah niat gitu ya, emang dia lagi butuh banget asisten nih dalam tanda kutip asisten untuk bisa ngasih tahu dia gue udah sampai mana. Jadi langsung aplikasinya.
0: Berarti
1: tapi
0: total,
1: emang dia pinter.
0: Total berarti berapa lama tuh ngebangun atau ngebuat si Communify ini?
2: Total bikin pertama banget itu di tanggal 22 Agustus kemarin. Itu kan bertepatan hari Jumat ya. Nah, testingnya pertama itu berarti 23, 24, tanggal 25. Nah, tanggal 25 itu kan maksudku apa ya, itu kayak kita tes nih berhasil atau enggak, bisa atau enggak. Walaupun memang pas dicoba pertama zong banget, bener-bener kayak gagal, notifnya gak ada, makin pikiran makin wah kayaknya harus beres sih, harus selesai gitu kan. Sampai ya in total berarti sampai fixnya banget itu kayaknya belum lama ini deh, tanggal berapa ya, sekitar tanggal 11 atau 12 September kemarin kayaknya. Itu dengan berbagai macam ini ya, berbagai macam trial and error, sampai nyoba testing ke Greenline dari berangkat itu dari Sudimara, nyobain ke Rangkas Bitung. Cuma demi mau tahu apakah ini benar atau enggak gitu kan. Dan ternyata masih ada salah karena ke geolocation-nya atau geoforce location-nya tuh enggak sesuai gitu kan. Kayak kita udah sampai mana nih, misalnya udah sampai Jatake tapi ternyata notification-nya masih di mana tahu gitu kan. Jadi itu masih banyak banget sih untuk AB testing-testingnya juga, terus minta tolong teman-teman untuk coba. Cobain dong nih pakai, ada yang temanku satu ada yang pakai MRT. Dan dia selalu bilang kayak iya aman nih, udah nggak delay, udah. Jadi feedback dari teman-teman tuh kukumpulin sih untuk perbaikan lah gitu.
0: Oke. Tadi sebut MRT, berarti ini nggak komuter lain doang dong?
1: Nggak KRL aja ya?
2: Betul. Nggak KRL aja.
0: Ada apa aja berarti? Tadi
2: ada KRL, tapi base-nya memang KRL ya. Terus ada MRT, ada LRT, sama Transjakarta. Nah, Transjakarta ini yang belum. Transjakarta ini yang belum kucoba secara personal sih. Agak-agak gimana.
0: Banyak banget haltenya.
1: Iya, soalnya mungkin kalau Transjakarta koridornya banyak banget kan. Iya kan, koridornya banyak banget. Dan
0: armadanya juga banyak banget.
1: Armadanya juga banyak gitu. Jadi mungkin emang harus agak butuh waktu yang lebih ya untuk bisa ngetesnya satu-satu gitu ya. Tapi mungkin bisa dijelasin secara simpel gak? Caranya gimana? Maksudnya apakah kita download dulu si Communify ini, terus abis itu kita masukin rute kita, tujuan kita dan lain-lain, terus baru dapat notif atau gimana? Sesimpel apa cara menggunakan Communify ini?
2: Sebenarnya caranya gampang ya. Itu download aja karena berhubung ini belum ada di Play Store dan juga App Store karena kan masih fokusnya di Android. Jadi mungkin bisa dari GitHub dulu nih kita download. Nanti dari situ mungkin sambil aku kasih visualnya aja kali ya.
0: Boleh.
2: Mungkin nanti di sini kita pilih nih untuk
1: agak enggak kelihatan. Kelihatan.
2: Ya pokoknya gini, kita masukin nih untuk rutenya gitu. Kayak ini yang keberangkatan, ini yang tujuan
1: akhir.
2: Kita isi ya. Nah, misalnya isi di sini Sudimara. Nah, ini kan udah ada isinya ya. Nah, kita swipe dari sini. Mana dia? Tergeser. Dia ada suaranya. Dengar nggak tadi suaranya?
1: Agak kecil.
2: Iya, soalnya agak outdoor sih. Ini aku kebetulan ini kan mode simulasi ya, ini kita coba untuk di sini, aku skip aja deh buat ke stasiun berikutnya. Blurnya aku matiin dulu sebentar.
0: Seru banget ya.
2: Nih, sebagai contoh aja, ini aku skip ya. Ini kan ada skipnya.
3: Stasiun Cikini.
0: Yang pakai TWS pun langsung nongol ada tuh, walaupun kita lagi dengerin musik gitu ya.
2: Karena itu aku nerapin audio ducking atau audio focus. Jadi jadi ketika kita denger musik, nanti suara musiknya mengecil, suara notifnya masuk, nanti setelah notifnya selesai, notifnya mengecil, musiknya gede lagi.
0: Kayak penyiar radio mau ngomong ya. Di fade in, fade out gitu.
1: Iya benar. Tapi tunggu, berarti itu soundnya atau suaranya masuk itu memang mendekati tujuan akhir kita aja, atau di tiap stasiun ada notifnya gimana?
2: Tergantung, kan ini ada rutenya. Ini kan kalau tampilan awalnya tuh dia kayak gini aja nih. Nah, kalau di swipe up gitu, dia nanti ada rute-rutenya.
0: setiap rute yang kita lewati dia bakal nongol tuh. Misalnya sekarang betul. lagi di sini mm-hmm. gitu ya.
2: Betul.
1: Oke. Seru ya, apalagi
2: dan yang menurutku jadi nilai plus adalah satu notifnya tadi tembus bahkan itu ketika do not disturb-nya aktif. Dan yang kedua, aku tanemin kayak semacam kecerdasan buatan kecil-kecilan di Communify ini untuk dia update sih ini jalur-jalur transitnya gitu.
1: Iya.
2: Ke lantai berapa, kemudian ke jalur berapa.
0: Ih, detail banget berarti lu ya. Iya. Itu ngebantu banget jujur. Karena gini, posisinya gak cuma orang yang ketiduran doang. Orang yang lagi kehimpit sama banyak orang itu tuh gak tahu tuh lagi stasiun di mana. Terus jendela ketutup. Itu tuh gue masih sampai sekarang udah berpuluh tahun naik komuter lain masih bingung, ini lagi di mana, ini lagi di mana ya gitu ya. Walaupun sekarang ada announcement, tapi itu tadi karena gue dengerin musik jadi kayak
1: gak kedengeran.
0: Makanya banyak banget di komuter lain yang suka nanya sama-sama orang, habis ini apa ya? Tadi juga kebetulan samping gue nanya, Mas, kalau Manggarai habis ini ya? Iya mas, dua stasiun lagi ya, gitu. Bener, kepake.
1: Iya. Dan kadang-kadang kan petugasnya juga nggak selalu ada di tiap gerbong kan. Kadang-kadang dia mobile kemana. Jadi nggak mesti nggak ready setiap saat bisa ditanya gitu. Jadi itu kayaknya benar-benar bisa jadi asisten.
0: Betul.
1: Banget ya, keren sih.
0: Ada mode mbak-mbaknya teriak sambil ngomel nggak gitu kayak, woi stasiun Sudimara nih bangun gitu. Coba lu bikin kali ya.
1: Sun kayaknya ya.
2: Iya, itu udah ada plannya sih. Mungkin kayak ini kan kalau di pengaturan apps-nya, kalian sebagai user itu bisa setting untuk jarak radius notifikasinya.
0: Jadi siap-siap lah ya biar bisa ada siap-siap.
1: Benar.
2: Tapi yang kupasang secara by default adalah mendekati di 150 atau 100 meter. Jadi tanpa misalnya enggak di setting nih yang ini. Misalnya ini enggak di setting. Tapi ada kemungkinan misal di stasiun Kebayoran ketika kecepatan itu sudah kurang gitu ya, sudah mendekati dari 70 kilo jadi kayak 10 kilo, dia akan langsung muncul notifnya. Nah, aku ada kepikiran untuk ngembangin kayak notifnya akan berulang terus ngucap gitu loh. Jadi kayak orang nggak akan lupa gitu. Karena terkadang kan satu notif aja tuh kadang bisa dilupa gitu loh. Kayak, tadi sampai mana ya?
0: Iya.
1: Ini keren banget. Seru. Terus gimana? Maksudnya akhirnya udah berhasil nih ya si Communify. Terus kemarin juga lo udah sempat posting utas juga di sosial media, di threads gitu. Maksudnya respon dari teman-teman juga oke sejauh ini. Karena memang baru banget kan. Apakah udah ada beberapa feedback lagi dari yang bukan temen lo yang ngetes tadi, dari benar-benar orang random yang udah make gitu? Feedback dari mereka gimana sejauh ini?
2: So far belum sih ya, karena terkadang nggak tahu juga ya, kadang mereka cuma leave a comment gitu ya, cuma komen. Terus kadang gue masih berbaik hati kayak gue DM, maksudnya gue DM sebagai SA developer dan juga pengguna gitu ya, kayak ini lo gue kasih linknya ya, tolong dites, nanti gue minta banget nih feedback lo kalau mungkin lo naik TJ, LRT, MRT dan lain segala macam. Cuman mereka kadang, ya gue nggak nyalahin ya, tapi kayak mungkin dia sibuk atau nggak inget, cuman kadang kayak oke bang nanti dicoba, tapi nggak ada feedback karena jujur gue butuh feedbacknya gitu.
0: Oke. Jadi buat teman-teman berdua, kalau pengen dapat linknya berarti gimana nih caranya nih?
2: Gue tik di mana ya? Gue tik di chat
0: kali ya. Gak, berarti langsung aja ke threads lo atau Instagram lo gitu, nanti bisa langsung lokasi gitu
1: kan?
0: Ya.
2: Di threads gue ada, di threads ada, itu udah yang versi paling baru di 104. Nanti itu bisa dilihat juga, atau nanti gue ketik di sini mungkin boleh disebutkan juga.
0: Iya boleh.
2: Sebenarnya udah gue persingkat juga sih linknya. Sebentar, gue coba cari dulu ya.
0: Soalnya nama akun dia aja ribet banget tuh, bro. ZYFX.
1: Nama akun threadsnya agak membingungkan ya.
0: Iya, sangat Gen Z ya.
1: Kenapa pakai nama asli?
0: Iya, ZYFXDWM. Aduh.
1: Huruf konsonan semua nama lo.
2: Sebenarnya itu nama dibalik sih. Kan nama gue Faiz ya. Faiz itu kalau dibalik kan Ziyaf. Z-I-F-M.
0: Tetap di
1: gue bingung. Tetap kita yang udah berumur ini agak tidak menangkap sepertinya ya.
0: Aduh, ya.
1: Oke. Tapi menarik ya, maksudnya ini bisa jadi solusi buat lo yang sering ketiduran. Jujur gue juga beberapa kali sering banget ketiduran, tapi karena gue naik TJ, mungkin nggak. Maksudnya kalau TJ kan ya udah satu bis gitu. Kalau kereta kan gerbongnya banyak. Waktu itu gue sempat dibangunin juga sama petugasnya. Malu jujur. Iya. Dibangunin sama tugas tuh malunya ya ampun enggak hilang-hilang gitu.
0: Mbak bangun Mbak, kita udah 3 kali balik nih Mbak.
1: Dibangunin gitu. Terus kebablasan juga gue harusnya turun di kebon jeruk. Akhirnya nyampe Simpruk gitu kan. Balik lagi gitu. Tapi emang ini ngaruh banget sih buat orang-orang yang pelor ya, nempel molor gitu kan.
0: Sip, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Faiz. Kita juga pengen nge-share juga nanti ke teman berdua gimana cara buat bisa dapetinnya. Linknya juga nanti kita bakal kasih tahu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.
3: Kamu masih dengerin

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad, hari ini masih barengan sama Faiz teman berdua ya, yes. Sebagai sang pencipta aplikasi yang sangat memudahkan nih teman berdua ya.
1: Founder and developer dari Communify.
0: Betul. Ya. Jadi sedikit lagi kita jelasin ini aplikasinya buat notifikasi lo kalau lagi naik komuter lain atau transportasi yang lain tuh. Jadi lo tahu dia lagi kondisinya lagi di halte mana atau di stasiun mana gitu. Walaupun yes. lo lagi dengerin musik, itu tetap dapat notifikasi.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Atau buat lo yang sering banget ketiduran ya, terus kebablasan turunnya stasiunnya. Betul. Gitu, ini bisa memudahkan lo banget sih, dan ini memang baru banget ya di apa namanya di
0: digarap
1: ya. Dengan segala trial and errornya kemarin akhirnya udah aman, udah dicoba, tapi masih tetap Faiz nih butuh feedback.
0: Betul sekali.
1: Dari orang-orang yang mau pakai si Communify ini.
0: Berarti sejauh ini apakah juga akhirnya lu lagi pengen ngurusin untuk supaya masyarakat tuh jadi lebih gampang lagi nggak dapetin aksesnya lewat mungkin Google Play Store atau Apple Store, gitu atau gimana nih kedepannya, Is?
2: Iya, pertama gue pengen ini bisa masuk ke Play Store supaya bisa dipakai orang banyak gitu ya. Cuman masih harus ngumpulin fundingnya dulu, masih harus nabung pelan-pelan juga. Dan yang kedua, gue kepikiran kayak gue bikin kaos terus gue kasih QR code buat bisa langsung download gitu.
0: Bagus, kayak bener.
2: Taruh belakang.
1: Keren. Tapi agak jadi, takut juga sih karena orang sekarang kan sembarangan nge-scan juga ngeri ya.
2: Ya tapi mungkin harus dikasih kaosnya nanti dibikin keren gitu lah, kayak cobain Communify gitu kan, terus ada QR code-nya. Di scan atau download kan lumayan ya, lagi nunggu di Tanah Abang tuh kan green line tuh ya, green line banget kan, ramai orang.
0: Bener-bener. Iya, atau lu kencengin juga di thread atau di konten-konten mungkin ya, biar orang juga mungkin lebih aware lagi gitu sama si Communify ini teman berdua ya. Oke.
1: Okay. Kayak lu mesti bikin konten di TikTok deh.
0: Iya. Tapi di thread juga rame kan.
1: Di thread juga lumayan sih, cuman emang beda target kan. Maksudnya audiensnya beda, audiens di TikTok sama di thread kan beda gitu.
0: Iya, karena ini jujur kepake banget ya buat orang yang udah sering kelewatan stasiun itu tuh. Karena menurut gue kayak kelewatan stasiun tuh PR banget, lu harus
1: balik
0: turun
1: lagi,
0: ganti peron, itu juga lu harus nunggu lagi gitu. Jadi kayak aduh, pengalaman banget deh gue.
1: Iya, kalau KRL ganti peron ya, kalau Transjakarta enak. Kalau misalnya yang haltenya satu tinggal naik baliknya aja.
0: Iya, gue bahkan dulu sampai kalau gue turun PR banget, gue naik turun sampai gue akhirnya gue enggak apa-apa ya, gue sampai ujung biar nanti keretanya balik lagi. Daripada gue pindah, aduh PR.
1: Ya tapi kalau dia naik ujungnya dirangkas gimana, jauh dong.
0: Iya gitu juga males gue. Enggak, waktu itu karena kayak ujungnya tinggal 3 stasiun lagi nih. Yaudah gue lanjut aja deh gitu.
1: Oke. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 ada yang mau linknya untuk bisa nyobain si Communify ini, bisa ke threadsnya Faiz ya, ada di situ. Atau
0: betul,
1: ke
0: Instagramnya Faiz.
1: Atau tadi udah dikirim.
0: Betul,
1: nih sama Faiz.
0: Betul, dikirim linknya di bit.ly ya, Communify dash app. Iya, atau garis, bukan garis sih,
1: strip.
0: Ya,
1: strip Communify itu tulisannya biasa aja, Communify, Communify.
0: Oke.
1: Bisa langsung aja lo cobain. Lo coba nanti naik KRL.
0: Iya, betul.
1: Coba ya.
0: Iya.
1: Masalahnya handphone dia memori udah cukup lagi.
0: Masalahnya iPhone 7 bisa enggak ya? Gue pakai iPhone 7 nih.
1: Enggak bisa.
0: Tuh kan, dia ya, udah geleng-geleng.
2: Belum. Ya. Sejauh ini sebenarnya desain dari si Communify ini nggak cuma untuk Android, udah di setup untuk iOS. Cuman memang terkendala regulasi untuk bisa masuk ke App Store-nya.
0: Ada gue handphone dari Android, ada
1: ada Android, tapi
2: buat
1: ini kan
2: ke iOS itu kan cost-nya agak mahal. Dan kedua, regulasi pajak dan lain segala macam itu cukup agak-agak ngejelimet sih. Jadi mungkin kayaknya gue ke Android dulu sih.
1: Ntar gue coba pakai Android, tapi gue di Transjakarta ya, nanti coba ya. Bisa gak ya?
0: Coba, nanti gue coba.
1: Gue coba download di Android gue, mudah-mudahan masih bisa berfungsi dengan
0: betul,
1: baik HP gue.
0: Jadi emang sekarang tuh masih berupa link dulu teman-teman berdua. Nanti soon Faiz juga lagi ngurusin segala macam. Nanti soon bakal bisa ada di Google Play Store juga.
1: Amin,
0: gitu.
1: Mudah-mudahan ya. Ngomong-ngomong, lu berarti KRL jalur mana, Faiz?
2: Gue berangkat itu ijo, abis ijo ketemu biru, abis ketemu biru ketemu merah.
0: Waduh. Iya, emang harus punya aplikasinya sih.
1: Iya. Tadi tahu cerita yang ini? Tadi kita lagi ngebahas itu kan, yang di Rawabuntu ada tas kebakar, handphone.
2: Oh iya.
1: Iya, itu kan di itu
0: lewatin enggak tuh?
1: Iya dong, Rawabung.
2: Enggak, kebetulan enggak. Gua enggak lewat situ. Gua kan dari Green Line itu berhenti Tanah Abang.
1: Oh.
2: Tanah Abang turun lanjut ke Manggarai, dari Manggarai ambil yang Jakarta Kota.
1: Oh, iya. Itu rame juga tuh. Mudah-mudahan nanti ada notifikasi juga ya kalau handphone kamu panas, cabut power bank-nya.
0: Aduh.
1: Tapi terima kasih banget Faiz sudah mau diganggu hari ini.
0: Seru banget. Ini bakal harus jadi aplikasi besar juga ya.
1: Mm-mm.
0: Karena sangat bermanfaat banget buat siapapun gitu teman berdua ya. Terutama yang pengguna
1: naik
0: transportasi umum.
1: Betul. Gitu. Ya bahkan tadi lengkap juga informasinya, apalagi kalau lu naik KRL, lu anak baru di KRL. Ini apalagi kan kadang-kadang ada orang yang se-introvert itu, dia mau nanya malu mungkin.
0: Ah.
1: Mau nanya sama petugas malu gitu kan. Nah, ini aplikasi membantu sekali sih.
0: Iya, atau yang kayak gua sebenarnya tadi lagi enak dengerin musik ditanya sama orang gitu kan. Aduh, ganggu banget nih orang nanya lagi.
1: Makanya pakainya yang ada kabelnya iya, sekarang.
0: Iya. Besok-besok kalau ada yang nanya sama gua nih, Pak, nih download nih, Pak. Ada linknya nih Pak.
1: Bisa ya.
0: Aduh.
1: Alright, terima kasih banyak Faiz. Sukses buat Communify. Mudah-mudahan.
2: Ya, terima kasih.
1: Mudah-mudahan benar-benar nantinya bisa makin besar, bisa di download di Google Play Store dan juga di App Store ya. Mudah-mudahan.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore.
2: Terima kasih. Sore.
3: Kamu masih dengerin

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Masih di Sore Ceria bareng Fajar sama Desi sampai jam 7 malam nanti.
1: Yes, betul sekali. Ada yang mungkin besok hari Jumat bisa WFH.
0: Ada
1: yang WFC.
0: Ya, kan? Ada yang libur mungkin.
1: Ada yang tetap masuk seperti biasa, ya kan? Yeah. Anak sekolah kan gak libur, kuliah juga tetap masuk.
0: Iya, betul. Tapi mungkin ada teman berdua juga yang kayaknya bingung mau kemana gitu ya pas weekend kali ini. Datanglah ke Monas, teman berdua.
1: Ada apa lagi di Monas?
0: Karena bakal ada TNI Fest. TNI Fest apa-apa tadi?
1: Gue tadi bilang TNI Fair ya?
0: Iya, TNI Fair.
1: Fair apa Fest? Ayo, make sure dulu.
0: Bentar ya. Pokoknya udah kelihatan banyak banget panggung.
1: Iya.
0: Banyak banget hiburan yang bakal ada di Monas, teman berdua. Dan juga ya pasti lu tinggal datang aja gitu. Dari jam 8 sampai jam 9 malam, teman-teman.
1: Tanggal berapa acaranya?
0: 19 sampai 20 September 2026 bakal ada TNI Fair diselenggarakan sama TNI pastinya, teman-teman.
1: Berarti gratis. Sabtu Minggu ya.
0: Iya. Gratis. Di situ bakal ada Expo Inovasi Teknologi Militer, atraksi dan demo dari 3 matra TNI, panggung hiburan musik, pagelaran atau pameran alutsista. Terus juga pameran komunitas dan kendaraan antik atau klasik. Jadi kayaknya yang lo suka banget ngeliat-ngeliat apa sih kendaraan-kendaraan TNI itu yang biasanya suka ada kan di sini ya. Tank-tank. Gak tau nih tahun ini kayaknya gak di jalan-jalan lagi ya.
1: Mungkin di Monas semua kali di pusat.
0: Bisa ya. Jadi atau mungkin nanti pas tanggal 19-20 bakal ada lagi gitu. Yeah. Soalnya kita sempat itu juga ya foto-foto di bawah tuh.
1: Sempat,
0: ada yang sempat naik teman kita
1: ada.
0: Itu gua kesiangan tuh datangnya tuh. Padahal gue pengen banget naik ke dalamnya gitu kan.
1: Ayo buat yang punya cita-cita mau jadi TNI, buat parah. Yang apa namanya obses pengen jadi TNI, ya kan. Ini satu-satunya acara betul. Yang bisa lo datengin untuk atau bisa lebih deket.
0: Iya. Lihat. Atau lo yang punya bocil, punya saudara gitu kan ya, anak-anak kecil yang pengen ngasih tahu edukasi tentang TNI juga bisa banget. Ini saatnya teman-teman.
1: Biasanya anak-anak kecil tuh kan suka yang cosplay pakai baju loreng-loreng gitu kan.
0: Betul. Kadang kan suka sungkan atau takut gitu ya. Nah di momen kayak gini nih justru kayak lo ngenalin tuh ke saudara-saudara lo teman-teman dua gitu. Kan ada TNI kan ada yang darat, laut, udara gitu. Semangat deh ya, dan mudah-mudahan juga itu jadi bisa jadi pilihan buat kamu yang weekend kali ini juga mungkin lagi seret-seretnya ya. Tanggal tua kan jatuhnya.
1: Iya, benar-benar.
0: 19-20 tuh tua. Gajian masih minggu depan.
1: Benar ya. Jadi tetap mau ngasih hiburan ya buat keluarga, buat saudara-saudara, datang aja ke Monas nanti di weekend.
0: Betul.
1: Pakai baju loreng-loreng ya.
0: Oh iya, kalau ada.
1: Betul. Pakai sepatu boots, baju loreng-loreng.
0: Enggak mesti sepatu boots sih.
1: Ya masa kenapa? Baju loreng-loreng sepatunya high heels. Udah gitu ke Monas pakai high heels kan capek, Jar.
0: Iya, maksudnya pakai sendal juga enggak apa-apa, senyaman mungkin.
1: Ya kan kalau bajunya loreng-loreng TNI, sendal kan kayak kurang cocok gitu. Pakai sepatu boots lah. Biar
0: pake topi,
1: lebih
0: bos senjataan tuh yang plastik tuh.
1: Oh, yang tembak-tembakan mainan gitu.
2: Masih kena macet. Sabar ya.

0: Capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Eh, tadi ada video Lisa Blackpink lagi ada di Thailand, di Chinatownnya Bangkok kalau nggak salah, naik tuk-tuk gitu. Terus ada beberapa orang yang kayak Lisanya lagi emang lagi kayak keliling gitu loh. Terus ada bodyguardnya juga. Nah, ada beberapa orang yang beruntung tuh bisa ketemu sama Lisa. Mungkin karena dia lagi promosi lagu Sawadika itu kali ya.
0: Betul, karena emang dia lagi gencar-gencarnya banget, teman berdua, ngebawa si Sawadika itu ke musik global. Karena biar orang luar Thailand atau Asia lainnya juga familiar sama Sawadika gitu. Dan sebenarnya kalau Sawadika itu kan kayak apa namanya, kayak ucapan salam gitu ya. Sawadika halo gitu kan. Cuma itu yang dicapin sama cewek.
1: Kalau cowok Sawadika
0: pap, iya pakai P belakangnya. Beda-beda tuh. Sawadika sama Sawadikap gitu.
1: Kalau lu cowok ngomongnya Sawadika.
0: Iya, makanya kalau lu ketemu mungkin di sana ke Thailand gitu ya, tampilannya cewek nih.
1: Tapi terus ngomongnya dia ngomong Sawadikap.
0: Udah pasti
1: berarti bukan itu cewek.
0: Bukan cewek. Iya. Itu jadi-jadian.
1: Tapi memang di Thailand tuh enggak cuma Sawadika aja yang apa namanya?
0: Semuanya.
1: Iya, semuanya.
0: Kapun
1: makanya
0: kap.
1: Iya, makanya beberapa bahasa asing tuh kan itu susah dipelajari karena memang dibedain sama gendernya. Tergantung yang ngomong gitu kan. Kalau kita di bahasa Indonesia kan sama kan. Maksudnya halo ya halo gitu. Apa kabar ya apa kabar gitu. Enggak ada mau lu cewek ngomongnya apa kibir, enggak ada begitu. Sama aja. Nah, kalau di Thailand beda.
0: Dan Sawadika ini ternyata emang cuma, bukan cuma ya, jadi lagu pembuka aja untuk album solo terbarunya nanti. Judulnya Press Play, teman berdua ya.
1: Dan Lisa ini filmnya mau tayang, film dokumenter. Kalau gak salah judulnya banget. Always La Lisa. Jadi tuh kayak cerita perjalanannya Lisa bikin lagu, rilis album, terus sampai kemarin dia ke berbagai macam event gitu ya. Jadi kayak ada behind the scene-nya dan segala macamnya gitu. Pokoknya buat fansnya Lisa kayak mesti banget nonton sih.
0: Ih gile.
1: Iya lagi.
0: Keren,
1: gue juga gue juga suka sama Lisa kok sebenarnya.
0: Iya.
1: Tapi Lisa yang versi Indonesia.
0: Lisa suka Zumba
1: bewas.
0: Ya?
1: Enggak, Lisa Rumbewas.
0: Ya Allah, jadul banget.
1: Atlet Lisa Rumbewas.
0: Iya.
1: Kalau lu kan Lisa yang Natalia.
0: Iya, yang suka Zumba. Karena gue pernah ketemu langsung, cantik banget tuh.
1: Oh, lu kan
0: di
1: emang
0: di tim waktu itu.
1: Lu kan emang sejak jadi MC Zumba kayak mau mendalami Zumba ya.
0: Bentar, gue mau jadi Jin. Jin tau omong tapi.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di antara nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Kawasan Pasar Baru di Jakarta Pusat dikenal sebagai pusat perdagangan yang sampai saat ini ramai pengunjung. Pada zaman kolonial, terdapat sebuah toserba bernama Toko Tio Teh Hong. Toko yang populer karena menjual berbagai macam barang dengan harga pasti atau tanpa tawar-menawar. Pada 1904, nama Tio Teh Hong juga melambung karena ia mendatangkan fonograf Rolilin. Setahun kemudian, Tio Teh Hong telah menjadi distributor plat gramofon. Ketika Perang Dunia I, toko Tio Teh Hong tak sepenuhnya mampu menahan krisis ekonomi akibat perang. Ia juga merasakan beratnya bunga pinjaman dari bank, sehingga ia pun harus menjual beberapa bagian tokonya. Tio Teh Hong kemudian tetap menjalankan tokonya menjual alat berburu dan alat olahraga. Sementara saudaranya, Tio Teh Chu, menjual alat-alat musik. Hingga akhirnya toko Tio Teh Hong terkena imbas dari Perang Dunia II, senapan-senapan yang ia jual disita oleh pemerintah Hindia Belanda. Sehingga menyebabkan kerugian dan membuat Tio Teh Hong berhenti berniaga.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Christina Aguilera with Desi.
0: Di?
1: Beautiful kan judulnya. Ya kan gue beautiful dong, masa gue handsome? Kan gue cewek.
0: Yang beautiful itu adalah timnas basket Indonesia yang tadi tuh kabarnya mengalahkan timnas mana gitu ya?
1: Cewek-cewek.
0: Cewek-cewek. Oh, yang cowok jujur udah gugur kalahkan sebelum Asian Games dimulai. Maksudnya di pembukaan gitu ya. Kalau yang cewek menang tadi kabarnya. Dan
1: lawan
0: sekarang
1: mana?
0: Thailand deh kalau nggak salah deh. Pokoknya dramatis deh tuh menangnya ya.
1: Berdarah-darah gitu gak dramatis. Ada tembak-tembakan. Aduh, dramatis.
0: Aduh, cuma yang lagi tayang atau yang lagi tanding detik ini juga adalah Indonesia di timnas volinya melawan Nepal, teman Pro 2.
1: Oh, pantesan update dia sambil nonton. Pantesan.
0: Barusan gue liat Instagram.
1: Si tumben-tumbenan update Asian Games ternyata sambil nonton voli dia.
0: Gue tadi liat Instagram, ih, timnas voli lagi tanding nih.
1: Lawan?
0: Gitu. Lawan Nepal.
1: Oh, Nepal.
0: Di Asian Games di Jepang tahun ini.
1: Iya, Nagoya.
0: Lawan rumahnya. Iya, gitu deh. Mudah-mudahan menang ya. Tadi set pertama menang soalnya. Set kedua nih lagi skornya 4-2 lagi kalah.
1: Siapa pemain voli Indonesia 4-3 yang dijagoin cewek?
0: Dari buat gue nih.
1: Iya. Pemain cewek favorit lo cewek timnas voli Indonesia siapa?
0: Aduh, cewek gue.
1: Lu enggak tahu ya cewek, taunya cowok.
0: Tahu, cuma gue kurang ini masih bingung gitu ya, siapa gitu ya.
1: Yang viral-viral itu enggak main. Siapa kemarin? Mega.
0: Mega enggak lagi di Korea.
1: Oh, dia lagi
0: dia
1: di Korea.
0: Masuk timnas.
1: Oh.
0: Iya, Rara gue suka Rara.
1: Rara Lida kan?
0: Bukan.
1: Salah.
0: Arcella,
1: salah.
0: Cuma Arcella kayaknya enggak dibawa deh tahun ini di Asian Games gitu.
1: Oh, Arcella kirain klub bola.
0: Arsenal. Ah, lu mah.
1: Gue gak tau apa-apa.
0: Yaudah, mendingan maghriban aja deh.
1: Iya, udah siap nih pakai mukena.
0: Hari ini maghribnya jam 17 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat.

0: Jol, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak nggak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin nggak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca nggak makin absurd.

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
2: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
1: Iya sih, tapi jadi males aja.
2: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
1: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
2: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
1: Oke, makasih Nick.

0: langit. Bayangin deh kalau payung bumi kita bocor. Kebayang gak sih panasnya kayak gimana?
1: Lah, emang ada payung buat bumi?
0: Lah ada. Lapisan ozon itu ibarat payung pelindung bumi. Dia bantu nyaring sinar matahari yang berbahaya. Kalau lapisannya rusak, perlindungan bumi juga ikut melemah.
1: Pantes ya, sekarang panasnya berasa gak santai. Terus kita bisa bantu apa, Lil?
0: Banyak dong yang bisa kita bantu. Dari kita hemat listrik, contohnya kita matikan lampu jika tidak dipakai, kita gunakan AC seperlunya. Terus, jangan kebanyakan gonta-ganti barang deh kalau masih banyak yang bisa dipakai. Karena kebiasaan kecil kalau dilakuin bareng-bareng bisa juga buat jaga bumi.
1: Oke, mulai sekarang gue terapin, Lil. Bumi dijaga, hidup juga lebih nyaman.
0: Nah, gitu dong. Mari sama-sama kita rawat bumi kita dari kebiasaan diri kita sendiri.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Raisa si paling mahir.
1: Ai, si paling mahir gak tuh?
0: Kemarin gue yang liat kontennya Raisa tuh yang 6 atau berapa makanan yang suka dia pesen gitu di...
1: Oh, yang gak boleh dilewatin.
0: Dilewatin, yeah. Gitu. Dan kalau gue sih emang enak-enak gitu. Dan beragam, dari makanan Sunda, mm-hmm. makanan cookies kekinian, mm-hmm. terus sama kopi juga gitu. Jujur gue langsung tertarik sama rekomendasinya Raisa di Kurasu itu.
1: Oh.
0: Double dirty latte. Aduh, gue pengen banget tuh. Pas gue ngeliat-ngeliat ya kayak iya sih.
1: Kalau gue lihat konten-konten yang beberapa makanan yang gak boleh dilewatin gitu, gue akan skip kalau daerah jauh dari rumah gue. Jadi kalau misalnya dia lewatnya di Jakbar atau sekitaran Puri Kembangan, pasti gue tonton. Tapi kalau misalnya makanan yang gak boleh di skip nomor satunya misalnya di Jakarta Utara, ya gue skip dulu deh gitu.
0: Tapi emang mayoritas tuh makanannya emang di daerah rumahnya dia tuh kayaknya.
1: Nah iya, kalau kayak
0: kan
1: gitu kan.
0: Karena kan Arisa kayaknya di Jaksel ya.
1: Iya.
0: Daerah-daerah Pasar Minggu ada bakso, dia kasih tahu tuh ada makanan.
1: Iya.
0: Daerah rumahnya gitu.
1: Emang orang tuh kan gitu, akan lebih relate sama apa yang ada di sekitarnya dia.
0: Iya, makanya
1: gitu.
0: Gue nyari kayak makanan yang tidak bisa dilewatkan di Bekasi. Gue spesifik tuh, karena kalau sesama Bekasi enak kan jadinya kan. Ini kemarin Raisa Kurasu, di Bekasi belum ada Kurasu lagi. Kayaknya belum ada sih ya.
1: Ya gak tahu ya, tapi kan emang gitu kan. Karena Raisa mungkin tinggalnya di Jaksel ya, dia pasti relate-nya makan di situ. Gue di Jakbar ya, pasti di Jakbar. Jakbarnya lebih spesifik lagi, ke Jakbar bagian mana nih? Kalau Jakbar Glodok kan gue gak jauh juga gitu. Lu juga Bekasi.
0: Aduh.
1: Kan luas.
0: Iya lagi.
1: Kalau Bekasi Timur kan jauh.
0: Gue harus spesifik ke selatan. Gue biasanya kalau gak spesifik langsung makanan yang tidak dilewatkan di Galaksi. Udah.
1: Jauh ya Galaksi ya.
0: Aduh, cuma jadi enak lah ya. Jadi kayak apa yang direkomendasin sama artis-artis, sama selebriti, sama apa content creator tuh banyak yang UMKM ternyata.
1: Jangan sedih, kemarin bukannya Pak Pramono Anung juga sempat bikin tuh yang makanan yang gak boleh dilewatin. Iya.
0: Oh, gue belum melihat tuh.
1: Dia juga bikin tahu.
0: Iya, cuma kan jadi kayak ih seru nih. Jadi yang enggak tahu jadi tahu gitu.
1: Iya.
0: Ada bakso kesukaan Raisa nih, enak nih kayaknya.
1: Iya.
0: Bakso kesukaan ini ih ternyata
1: jadi,
0: cuma gerobakan loh
1: iya,
0: gitu.
1: Jadi viral UMKM gitu. Tapi kadang-kadang ada juga beberapa UMKM kayaknya enggak mau viral. Ya,
0: iya benar. Ada yang marah-marah waktu itu.
2: Permisi, Kakak. Saatnya info traffic ya.
1: Kita update dulu informasi lalu lintas sore ini bersama dengan Bribka Satria dari NTMC Polri. Silakan.
3: Ya, baik, terima kasih Fajar dan juga Desi. Selamat malam teman Pro 2. Pada kesempatan malam hari ini, saya Bribka Satria akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di dua titik rawan kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Korlantas, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada malam hari ini masih dalam keadaan cukup ramai mengingat masih dalam suasana jam pulang perkantoran. Untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Cawang, peningkatan volume arus kendaraan masih terus terjadi namun masih tetap terbilang lancar. Untuk arah sebaliknya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Gatot Subroto pun juga dalam keadaan kondusif lancar. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya, untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang, nampak adanya perlambatan kecepatan kendaraan di jalur tersebut. Untuk arah sebaliknya di ruas tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi, dalam keadaan kondusif normal. Tetap dihimbau bagi para pengguna jalan tol agar dapat tetap pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol masih dalam keadaan cukup ramai pada malam hari ini. Sementara untuk lalu lintas dari arah sebaliknya, dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang pun juga cukup ramai, sesekali mengalami perlambatan kecepatan dikarenakan banyaknya kendaraan keluar masuk mengingat cukup banyak area perkantoran di kawasan tersebut. Untuk penerapan sistem ganjil genap pada sesi kedua akan berlangsung hingga pukul 9 malam nanti. Jadi bagi Anda para pengendara yang berplat nomor genap dapat menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Dan untuk informasi kondisi arus lalu lintas lengkapnya, silakan hubungi call center Polri di nomor 1500669. Dan juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat mengakses layanan call center Polri di 110. Dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Fajar dan juga Desi.
0: Terima kasih Bripka Satri atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
4: Masih kena macet? Sabar ya. Masih.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Kembali G-A-C.
0: Dengan kembali, bukan cinta.
1: Kemarin tuh gue lihat ada orang bikin postingan gini, GAC tuh G-nya apa ya? AC-nya Abigail. Aduh. Cantika kan? Lah, AC-nya juga bukan Abigail Cantika,
0: Audrey.
1: Ya. G-nya Gamal. Jadi yang bener tuh ya Gamal Allah. Audrey Cantika. Begitu saudara-saudara.
0: Aduh,
1: ya.
0: Ya. Kemarin kan rame tuh ya yang usulan buat Car Free Day 2 hari kan.
1: Mm-hmm.
0: Akhirnya ini ada suatu momen, ada statement terbaru dari Pak Gubernur Pramono.
1: Mm-hmm.
0: Yang bilang kalau dia tuh gak mau buru-buru memutuskan untuk usulan CFD 2 kali sepekan.
1: Oh.
0: Karena kayaknya mungkin responnya juga gak terlalu bagus ya, gak terlalu rame ya. Jadi dia bilang jangan sampai nih keinginannya untuk membuat warga sehat ternyata malah membuat warga tidak sehat karena harus menanggung beban jalan yang ditutup dan sebagainya.
1: Mm-hmm.
0: Dan sehingga dengan demikian pasti kami akan putuskan pada saat yang tepat gitu. Jadi ya ini kebijakan sih jadinya ya. Jadi bijak menurut gue Pak Pramono ya. Jadi kayak gak mau buru-buru banget langsung, yaudah langsung CFD 2 kali. Enggak juga, karena kan banyak yang dipikirin.
1: Benar, dan gue rasa juga kemarin karena itu masih wacana, jadi dilempar dulu ke publik. Mungkin ya akhirnya lihat respon dari publik juga. Mungkin, gue gak tahu responnya kemarin seperti apa. Tapi memang terbagi menjadi dua kubu, ada yang setuju, ada yang enggak. Nah mungkin banyak yang enggak setuju kali ya gitu.
0: Yang gue baca sampai sekarang juga ini komen-komennya banyak yang bilang satu hari aja Pak. Kalau dua hari tuh malah jadi apa ya, vibesnya jadi beda tuh.
1: Beda.
0: Yang udah kayak nunggunya di benar-benar minggu, sekarang kalau ada dua hari tuh kayak beda aja gitu.
1: Iya. Capek juga kan olahraga dua hari ya, udah sehari aja.
0: Enggak lah, kalau orang yang olahraga beneran mah olahraga aja.
1: Ntar jadinya weekend jadi gak ada bangun siang ya, bangun pagi dua hari cuy, Sabtu Minggu.
0: Kayak begitu tiap hari. Jangan jadi kau mager ya, ya Allah.
1: Gimana ya, ya gak apa-apa. Kalau gue sih setuju, seminggu sekali aja.
0: Iya sekali aja lu gak pernah.

0: sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Mau ngapain?
0: Kukira hanya lagu. Ternyata
1: kisahku. Ya, bukan apa-apa.
0: Enggak.
1: Ternyata
0: apa? Kukira hanya lagu. Ternyata kita harus closing.
1: Ya, ampun.
0: Aduh. Tapi sebelum closing kita mau ingetin, karena tanggal 19 September nanti bakal ada Grand Final Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Jakarta.
1: Yeay, hari Sabtu teman Pro 2 jam 7 malam di Auditorium Abdurrahman Saleh ya. Jadi kalau kamu mau nonton, cus dateng.
0: Betul banget. Gratis, tapi kamu emang udah harus datang tuh sebelum jam 6:30 malam teman Pro 2 ya.
1: Betul.
0: Karena nanti bakal di body checking dulu, dilihat visanya. Paspor.
1: Bisa, ya Allah. Aduh. Paspor Bekasi kayaknya susah masuk ya.
0: Dan bakal ada 10 finalis putra dan 10 finalis putri yang bakal ada di grand finalis tahun ini teman Pro 2 ya.
1: Betul, jadi buat yang mau ngasih dukungan juga boleh banget teman Pro 2, datang aja ya ke RRI Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta.
0: Betul, bakal ada special performance juga dari 3 komposer gitu.
1: Yeay, telat. Ada Tengku Safik, Bambi Nur, dan Mario Kaca. Betul.
0: Atau lu punya jagoan pengen di vote juga masih bisa ya teman Pro 2 ya. Mm-mm. Langsung aja ke websitenya Bintang Radio Indonesia ya.
1: Oke, kalau gitu kita pamit. Habis ini ada edit di Music Live Chat. Lanjut di Jaga Malam sampai jam 12.
0: Bye.

0: 2 waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Madonna akan kembali membuka panggung MTV Video Music Awards 2026 di Peacock Theater, Los Angeles pada tanggal 27 September mendatang. Penampilan tersebut menjadi aksi musikal pertamanya di VMAS sejak 2003 ketika ia tampil bersama Britney Spears, Christina Aguilera, dan juga Missy Elliott. Madonna juga memperoleh nominasi terbanyak di VMAS di tahun ini, yaitu dengan 11 nominasi, termasuk nominasi utama Video of the Year untuk Confessions to the Film, Artist of the Year, serta Song of the Year, Bring Your Love, kolaborasinya barengan sama Sabrina Carpenter.
1: Info Pro 2.
0: Adele mencatatkan debut impresif di Billboard 200 lewat album penuh pertamanya Prima yang langsung menempati posisi number 4 pada chart edisi 19 September 2026.
1: Info Pro 2.
0: Selanjutnya ada film karya Kamila Andini, 4 Musim Pertiwi resmi terpilih untuk mewakili Indonesia dalam ajang bergengsi Academy Awards atau Oscar 2027. Film produksi 4K Films ini dipilih oleh Komite Seleksi Oscar Indonesia melalui rapat pleno yang digelar pada hari Senin kemarin. Meski sudah resmi terpilih menjadi wakil Indonesia, perjalanan 4 Musim Pertiwi menuju Oscar masih panjang. Film ini nantinya harus melewati proses seleksi akademi sebelum bisa masuk shortlist dan melangkah lebih jauh menuju nominasi.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat bareng sama gue, nemenin lo Edit Ama di jam 7 sampai jam 8 malam waktu Indonesia Barat nanti, teman Pro 2. Satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil ya. Well, di malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang pria yang baru aja merilis single terbarunya di bulan lalu ya. Dan ini spesial karena terakhir juga main ke MLC ya. Main ke MLC itu bulan Januari kalau gak salah ya. Waktu itu ngobrol sama Ellen ya. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama Rio Clappy, teman Pro 2, yang baru aja ngerilis single terbaru. Kira-kira single apa lagi malam hari ini yang akan dia sampaikan lewat rilisan terbaru ini, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang bikin seru-seruan malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu tune in terus di Pro 2 FM favorit kamu, karena MLC bakal balik setelah yang satu ini.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tamah. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rio Klebi. Halo.
1: Halo.
0: Udah berapa orang yang nyangka lu Vega Antares?
1: Banyak banget, bahkan bukan Vega Antares doang, Ferry Irwandi juga sempat nyasar komennya ke gue tuh.
0: Oh iya, atau bahkan ada yang bilang lu adalah Ferry Irwandinya musik.
1: Iya kali ya.
0: Tapi iya juga sih setelah di ini sekilas lah ya.
1: Iya karena brengos aja kali ya.
0: Bener.
1: Tapi yang paling sering sih ya memang dibilang Vega Antares.
0: Vega Antares ya.
1: Vega Antares. Bener-bener.
0: Tapi emang sekilas emang semirip itu sih. Maksudnya dari looks-nya lu sama Bang Vega juga ya mirip gitu loh.
1: Ya akhirnya Vega juga punya sebutan untuk kaum-kaum yang mirip Vega.
0: Apa tuh?
1: Vegetarian.
0: Vegetarian bagus, itu bagus.
1: Tapi gue sempat malah ada band juga sama Vega.
0: Oh iya.
1: Yang mirip semua.
0: Serius.
1: Okay. Ya belum rilis aja lagunya sih.
0: Oke. Okay. Oh, tapi ini ada proyeknya beneran.
1: Ada okay. Gua Vega Antares.
0: Uh-uh.
1: Ada Erwin Gombes.
0: Oke. Okay.
1: Terus Dion, Dion keyboardisnya Run sekarang tuh. Sama Pesa ada.
0: Okay.
1: Itu mirip semua, brengosan semua.
0: Wow.
1: Hampir bener-bener, makanya namanya varian kan.
0: Oh, namanya varian.
1: Namanya varian.
0: Gokil.
1: Jadi yang ya, yang mukanya 11 12 sama bahkan kayaknya 11 11. Kayak Vega Antares.
0: Mirip-mirip ya.
1: Jadi yang ganteng enggak boleh masuk
0: nih. Aduh. Kok gitu. Wow, tapi itu project yang cukup unik loh sebenarnya ya.
1: Iya, orang Bilal Indrajaya aja. Kita seleksi kok, mapil kita enggak bisa. Dilarang ganteng.
0: Dilarang ganteng. Nanti terlalu spotlight Mas Bilal ya. Anyway, apa kabar Bang Rio?
1: Alhamdulillah standar.
0: Aduh.
1: Gak kurang gak lebih.
0: Alhamdulillah. Kalau berlebihan juga bahaya ya.
1: Betul.
0: Iya kan.
1: Kalau kurang juga bahaya juga.
0: Bahaya juga. Bener.
1: Harus cukup
0: gitu ya. Benar. Tapi ini juga kayaknya lagi bahagia-bahagianya nih. Karena emang Bang Rio baru aja ngerilis kemarin ya.
1: Yes, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Agustus akhir kemarin.
0: Kata ini spesial kemerdekaan ya katanya ya.
1: Enggak
0: ya.
1: Gak gitu ya. Di luar jalur.
0: Di luar jalur. Oke. Berarti ini jadi rilisan keberapa bang?
1: Kelima
0: ya.
1: Alhamdulillah rilisan kelima. Dari pertama kan Sofia itu 2023.
0: 23, oke. Okay.
1: Bunga Abadi kan.
0: Yes.
1: 24. Belia itu, Denyut. 2025.
0: Belia.
1: Alhamdulillah tahun ini dua single lah.
0: Dua single udah rilis ya.
1: Udah
0: di
1: rilis.
0: Awal tahun ada Belia ya, yang terakhir ngobrol bareng sama Ellen.
1: Yes, di sini juga kan waktu itu.
0: Yoi. Dan sekarang ini adalah Janji Bahagia nih.
1: Yes.
0: Tapi banyak gak sih maksudnya orang-orang yang masih belum bisa lepas dengan single lo yang mungkin bikin nama lo naik juga ya. Bunga Abadi gitu.
1: Ya mungkin kayak masih ada ya yang dengerin sih. Apa ya, gue pun juga kadang masih kayak recall memories saat gue bikin Bunga Abadi gitu. Kayak oh, dan gue cek juga kayaknya antusiasme orang masih alhamdulillah masih lekat sama lagu itu.
0: Benar.
1: Karena mewakili aja sih kayaknya ya, relate aja sama cerita kehidupan orang gitu.
0: Betul. Tapi lo nggak melihat itu sebagai sesuatu yang apa ya, dalam tanda kutip memuakan gitu kan, karena taunya adalah Rio Klebi ya Bunga Abadi gitu.
1: Enggak sih, itu tergantung orang aja ya maksudnya. Ya pada akhirnya pun gua ya tetap berkarya juga.
0: Benar.
1: Dan terkenal lagu apa enggaknya zaman sekarang kan juga enggak tentu ya.
0: Iya lagi, bener lagi.
1: Kayak zaman viral-viral ini apalagi. Yes.

0: Rilis kapan kan?
1: Iya, udah lama juga itu kan.
0: Jadi makanya karya berkarya aja. Orang mau bilang Rio Klepi Bunga Abadi, Rio Antares kayak atau apa.
1: Se-enjoynya aja lah ya.
0: Rio Irwandi atau apa.
1: Aduh.
0: Maaf Bang Peri, maaf.
1: Alright. Tapi by the way, Klepi itu apa sih? Panggilan lo atau
0: panggilan
1: apa?
0: Panggilan okay. Dari sekolah itu, dari SMP.
1: Wow.
0: Gara-gara okay. Gue denger Eric Clapton.
1: Oke.
0: Kayaknya yang denger gue doang kali ya pada saat
1: itu. Cukup jarang sih mungkin ya pada saat itu ya.
0: Sampai itu kan zaman Facebook ya.
1: Bener.
0: Alay gitu lah. Jadi yes. nama Facebook gue tuh Rio Clapton.
1: Oh, I see. Oke.
0: Okay. Temen gue Clapton. Dari itu udah Clappy aja lah. Ada yang manggil Clappy. Clapto okay. aja ada waktu itu.
1: Buset. Jangan dong. Nyolong barang dong. Oke. Gue kira dari ini, apa, Flappy Bird.
0: Aduh, enggak ya?
1: Baru ya.
0: Baru ya ini baru game ya. Itu. Baru inget lagi.
1: Iya kan? Itu kan zaman-zaman COVID juga enggak sih? Zaman iya. COVID juga kan?
0: Dulu tapi mainnya Hago.
1: iya lagi apa tuh yang domba-domba itu?
0: Nah, itu.
1: Iya kan?
0: Sama tahu tempe kalau
1: alright teman-teman dua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Clappy ngomongin soal single terbarunya Janji Bahagia nih. Yes. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan malam hari ini, pengin bertanya, pengin absen aja mungkin juga boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta ya. Yeah. Alright, sekarang kita bakal move dulu ke lagunya Rio Clappy dulu deh yang belia nih sebelum nanti kita ngomongin soal Janji Bahagia ya. Yeah. So pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Rio Clabby. Alright. Tadi kita ngomongin sempet soal lagu yang viral gitu kan. Bisa lagu-lagu yang mungkin udah rilisan lama sekarang bisa algoritmanya bisa naik, yes, gitu. Orang-orang bisa pada suka gitu. Tapi ketika lu bikin lagu gitu ya, mungkin yang let's say ya, kita ngomongin yang di tahun ini lah ya, okay. Yang di 2026 ada Belia sama Janji Bahagia, yeah, gitu kan, yeah. Lu ngikutin ini gak sih? Sebenarnya kan sekarang-sekarang mungkin secara tidak langsung akhirnya akan ada template lagu viral gitu ya. Iya, yeah, kan?
1: Oke,
0: okay. Lu ngeliat itu gimana?
1: Kalau gua, kacamata gua sih ya, kayaknya yang viral pun ya, lagu itu nggak yang template, let's say kayak pada saat itu kan juga ada Delantis yang naik kan,
0: yes,
1: Bunga Maafnya kan, ya bisa dibilang tipikal lagunya hampir sama lah sama Badi ya, tipikal genrenya. Cuman setelah itu ada kayak yang apa sih yang orang-orang Indonesia Timur tuh yang lagu-lagu bola balai apa-apa.
0: Iya, benar.
1: Ya pada akhirnya kayaknya memang enggak punya pakemnya viralnya. Okay. Jadi emang yang sedang in atau yang terulang terus, keputar terus, kayaknya orang yang lebih nyangkut yang itu sih.
0: Oke.
1: Okay. Kayak lagunya apa Mangu itu juga kan yang enggak kayak Bunga Badi ya kan.
0: Iya, benar.
1: Bunga Maaf gitu loh kayak Delantis. Beda aja emang balik lagi enggak ada pakamnya.
0: Enggak ada pakamnya, enggak ada yang tahu gitu sebenarnya.
1: Enggak ada yang tahu makanya.
0: Bahkan
1: lagu apa yang lagu luar itu sih Lynyrd Skynyrd itu yang Get Ready With Me itu kayak gitu, yang di slow mo kayak gitu itu juga viral waktu itu. Ya balik lagi itu lagu udah dari tahun 70-an tiba-tiba dipakai lagi kan.
0: Bener sama ceritanya sama lagu yang dipakai sama Stranger Things kan yang akhirnya naik tuh
1: apa
0: sampai
1: tuh?
0: Gue lupa judulnya apa ya.
1: Stranger.
0: Lagu di Stranger Things, jadi dia dipakai di Stranger Things.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ada hill-hillnya gue lupa. Bentar, gue cari dulu ya. Stranger Things.
1: Susah sih, soalnya mungkin
0: Running Up That Hill.
1: Mungkin kalau apa?
0: Get Bush.
1: Ada lagunya kayaknya pasti tahu lah.
0: Ini lagu rame lagi sih akhirnya sih.
1: Nah itu makanya nggak pakai mah udah nggak bisa kepegang sekarang.
0: Benar-benar. Tapi lo ngeliat lagu lo apa sih maksudnya yang bikin orang suka sama lagu lo tuh apa? Menurut lo?
1: Yang mana nih lagu yang mana?
0: Yang Bunga Badi.
1: Kayaknya ini gue compare sama Denyut ya, yang 2025. Kalau Denyut memang saat nulis lagunya tuh gue pemilihan katanya memang sedikit lebih rumit, lebih kompleks.
0: Oke.
1: Okay. Maksudnya kayak lebih apa ya, nggak blak-blakan gitu. Bunga Badi pun juga masih ada beberapa yang nggak blak-blakan, yang maksudnya masih pakai kata-kata yang di sampingnya. Cuman karena ada bagian pre-chorusnya aja sih yang menurut gue lumayan mewakili banyak orang menurut gue ya kayak. Apalah arti dari semua yang tercipta tanpa kehadirannya di sini?
0: Betul.
1: Itu kayaknya relate banget sama cerita orang.
0: Oke.
1: Okay. Itu jadinya bisa kemana-mana. Padahal gue nulisnya memang ada unsur tauhidnya aja, emang ada ketuhanannya aja di situ.
0: Yeah,
1: orang ya bisa menginterpretasin. Ya kalau nggak ada orang tua gue ya kayaknya gue nggak ada artinya lagi di sini ya kayak gitu gitulah makanya.
0: Oh I see, oke. Tapi kalau di Janji Bahagia ini apakah ada treatment yang baru atau lu pakai treatment yang sama dengan lagu-lagu sebelumnya?
1: Treatmentnya sih nggak jauh beda sama yang lagu-lagu sebelumnya. Kalau secara teknis rekaman sih ya gue masih gandeng beberapa nama di situ kan, ya si Mas Vega pun juga terlibat.
0: Yes.
1: Itu yang main bass Mas Vega.
0: Oh, oke.
1: Okay. Yang ngisi orkestranya masih Erickson
0: Wijaya.
1: Wijaya, iya. Erickson Wijaya. Lalu ya sisanya gue.
0: Oh, oke.
1: Okay. Drum. Drum masih yang si drummer gue juga si Eki. Terus ya sisanya gue gitar-gitaran. Treatmentnya nggak jauh beda sih kalau treatment penulisan lagu. Nah ini yang gue justru improvisasi dari si Bunga Badi sebenarnya.
0: Oke.
1: jadi gue mengarang cerita bahwa ternyata oh Bunga Abadi akhirnya nggak sebahagia itu.
0: Oh, isi,
1: lanjutlah okay. Sequelnya ke Janji Bahagia ini.
0: Ah.
1: Jadi memang gue bikin narasinya si Bunga Abadi ini salah satu dari mereka berdua ini ya terpisah karena ajal.
0: Oke. Okay.
1: Jadilah Janji Bahagia.
0: Oke. Okay.
1: Judulnya sih Janji Bahagia ya pas
0: denger. Iya, bener.
1: Biarin aja, jebakan aja.
0: Clickbait ya, clickbait ya.
1: Ternyata ya. Ya toh.
0: Aduh.
1: Ya mewek. Nangis.
0: Oh, berarti ini sebenarnya basically ada lagu apa lagu?
1: Lagu jawaban ya. Kayak,
0: jawaban ya.
1: Ya lagu jawaban sih yang gue bikin lah.
0: Oke. Okay. Berarti secara benang merah ceritanya tentang
1: Masih dua insan
0: ya, tentang dua insan
1: terpisah karena ajal.
0: Oke.
1: Okay. Dan let's say dia udah tahu akhirnya kapan, akhirannya kapan, dan ya dia jalanin hubungan ini dengan pasrah aja.
0: Oh,
1: dengan
0: sih. Oke. Okay.
1: Ya udahlah, dengan berserah aja udah. Kayak ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin nanti.
0: Oke.
1: Okay. Makanya ada kau segalanya yang kan kutangisi itu. Ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin juga. Kayak gitu.
0: Wow. Sedih juga lah lagunya ya.
1: Sedih tapi judulnya Janji Bahagia.
0: Iya kan. Nah berarti si Janji Bahagia itu di bagian mananya tuh?
1: Iya kalau dalam satu hubungan dari dua insan pasti kita lah pernah janji-janji bahagia gitu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, janji aku akan stay forever sama kamu lah apa-apa gitu kan. Pastilah ada janji bahagia. Sempat kayak tercetus. Ya aku serius kok sama kamu. Itu kan sebuah janji ya.
0: Oke. Okay.
1: Sebuah janji. Ya, kita kan cuma bisa janji doang kan.
0: Betul.
1: Urusan direstuin apa enggak ya urusan di atas sama orang tua aja.
0: Bener. Oke. Okay. Wow. Ini ternyata bener-bener clickbait ya contohnya sebenarnya. Ya.
1: Clickbait. Makanya
0: clickbait,
1: ada
0: kan?
1: Orang. Ada yang komen waktu lupa siapa. Pakai emoticon judulnya girang tapi liriknya pedes. Liriknya pedes. Ya maaf.
0: Oke. Berarti ini base pengalaman lo kah atau
1: enggak, emang gua karang aja.
0: Oh, emang
1: adalah dari cerita gua, angkat dari cerita teman gua.
0: Oke.
1: Okay. Adalah cerita gua, cerita temen. Eh boleh gue jadiin lagu, ya udah deh. Karena waktu itu curhatan sama gue, ya udah.
0: Benar-benar akhirnya dikembangkan lah ya.
1: Nah, karena kan lagu nggak harus dari pengalaman sendiri, kecuali Bunga Abadi. Bunga Abadi baru pengalaman sendiri.
0: Oh. Okay.
1: Sofia Bunga Abadi, ya Belia juga. Ya sisanya sih narasi aja.
0: Oke. Tapi kalau lu nulis gitu ya, dapat ilhamnya itu dari mana gitu loh? Apakah maksudnya dari kehidupan lo, sekitar lo kah, atau mungkin lo bisa bener-bener totally ngarang aja, bercerita lah istilahnya?
1: Saat lagi buntu sama cerita hidup sendiri sih, kayak hidup gue lagi kenapa-napa sih? Iya, gue ngeliat sekitar aja.
0: Oke.
1: Oh ini kayaknya bisa nih diangkat jadi sebuah lagu. Gitu. Waktu itu gue pernah punya atau baca bukunya John Mayer yang dia bikin lagu dari hal apapun yang dia lihat pertama kali saat bangun tidur.
0: Oke. Okay.
1: Kayak dia ngelihat sebuah pintu itu. Lu ngeliat apa nih pas bangun tidur? Gua ngeliat jendela.
0: Oke. Okay.
1: Tulis baru kita lebarin dari kata jendela itu.
0: Oh.
1: Ya bisa aja kayak gua ngelihat apa nih baru bangun tidur, gua ngeliat jam. Ya udah baru kita kembangin gitu, kayak let's say ku habiskan ribuan jam bersamamu, kayak gitulah. Jadi udah jadi satu lirik gitu.
0: Oh.
1: Itu makanya kayak cobalah gue coba kembangin narasi dari
0: hal sesimpel itu ya.
1: Sesimpel
0: apa yang kita lihat di sekitar kita.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Yang bikin lagu mah gampang sih harusnya. Nyitain lagu gampang.
0: Okay.
1: Karena nulis aja dulu.
0: Iya, iya, benar.
1: Nulis aja
0: yang dulu berarti.
1: Susah
0: ya.
1: Garapnya setengah mati.
0: Benar. Ya udah, teman-teman berdua, kita dengerin dulu ya Janji Bahagia dari Rio Clappy nih ya. Yang judulnya sih lagu romantis nih.
1: Betul, lagu romantis.
0: Benar kan?
1: Si romantis
0: tuh. Romantis gitu.
1: Atau
0: kan
1: tadi mau janji siswa.
0: Aduh jangan dong. Janji
1: udah
0: siswa.
1: Udah gak siswa lagi.
0: Benar, jadi akhirnya janji bahagia. Iya. Ya. Benar. Oke.
1: Okay.
0: Ya udah, teman-teman perlu dua, jangan kemana-mana. Habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa lo yang udah merapat, udah nanya. Jadi pastiin buat kamu yang belum nanya, langsung nanya sekarang ya. Jadi langsung aja, ini dia Rio Clappy dengan Janji Bahagia. Music Life Channel.
2: Chat.

0: Dan itu dia janji bahagia dari Rio Clape. Wah, gokil sih lagunya sih. Gua nggak tahu gimana cara membahasakannya ya. Tapi kayak bener tadi gue bilang intronya gitu kan, lo langsung nyeletuk kayak ini James Bond-nya kan?
1: James Bond.
0: Iya sih, bener sih, ada tuh sih gitu kan. Tapi di akhir juga kayaknya ada kayak unsur-unsur blues atau apa tuh ya,
1: nah,
0: gitarnya.
1: Nah, ya. Iya. Itu kan? Ya apa ya, iseng-isengnya si Rio aja lah itu. Akal-akalan Rio aja itu.
0: Bener. Tapi secara musik apa yang lo kemas tuh gimana sebenarnya? Si lagu
1: Janji Bahagia. Gua lagi denger apa ya? Oh, lagi denger, ya sebenarnya lagi denger soundtracknya salah satu film James Bond.
0: Oh iya, yeah.
1: James okay. Bond ya.
0: 007.
1: Eh, 007
0: James.
1: Tapi
0: Bond.
1: Yang eranya
0: yang lama.
1: Pokoknya
0: ya?
1: Waktu itu yang ngisi tuh Chris Cornell. Soundgarden apa Chris Cornell gitu gue lupa deh. Chris Cornell kalau enggak salah.
0: Oke.
1: Okay. Itu secara chord kayak augmented ya, naik setengah apa scanding gitu kan kayak cobain. Enak juga ternyata. Terus ya masih dengan klasikannya kayak Bunga Abadi dengan
0: benar-benar
1: orkestra ya.
0: Benar-benar.
1: Nah, emang isengnya tuh urusan gitar, gue pengen bandel lah gitarnya. Pengen ribet gitu loh, pengen pengen apa ya? Belibet aja
0: udah. Iya, benar.
1: Makanya udah hajar aja disikat aja.
0: Terus
1: sempat enggak pede kan waktu itu nanya sama Vega kan. Mas ini enggak apa-apa gitar belibet gini? Ya enggak apa-apa. Tapi nanti kecilin aja.
0: Ada tapinya ya.
1: Tapi nanti dikecilin aja.
0: Bener. Tapi enak yang di akhir sih, enak gue ngedenger kalau yang di tengah-tengah ya. Maksudnya gue mungkin secara musikalnya gak terlalu tinggi kali ya gitu kan.
1: Ya memang ada unsur blues sama rocknya aja di situ. Makanya gue coba masukin aja lah, tabrak-tabrakin aja lah. Selagi masih dalam satu norma ya, satu
0: benar. Oke. Tapi emang di secara musiknya, secara lagunya emang apa ya, pilunya dapet, darknya juga menurut gue ada gitu loh.
1: Ya karena chord sih, pilihan chord lebih ke minor kan, minor banget, kayak bener-bener gelap,
0: bener,
1: biru banget, bener. Gitu loh kayak. Ya sedih, lagu mewek. Padahal judulnya Janji Bahagia.
0: Bener.
1: Clickbait aja.
0: Bener-bener clickbait sih sebenarnya sih.
1: Ya tiba-tiba denger chordnya aja udah begitu ya.
0: Ya udah dari awal udah ting. Nah. Bahaya itu, bahaya banget. Tapi sebenarnya apa maksudnya pesan yang pengen lu sampein di lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Apa ya? Kalau yang gue lihat sih maksudnya iya memang sadar bahwa kita akan mati aja sih.
0: Oke.
1: Ya kayak maksudnya siapapun dalam berpasangan, ya memang sadar aja bahwa salah satu dari kita atau dua-duanya pun ya kita juga akan berpisah. Insya Allah gitu kan, ketemunya di akhirat nanti. Begitu aja sih. Lebih kayak emang ngemas cerita orang, ya memang nyadarin juga kalau ya memang salah satu dari kita juga akan jadi hal yang ditangisi satu sama lain gitu.
0: Jadi pengingat gitu ya.
1: Jadi pengingat aja. Mungkin ada yang bilang sewajarnya aja kali ya.
0: Iya.
1: Ya tadi gue bilang cukup aja udah.
0: Cukup aja ya. Gitu. Benar.
1: Yang sewajarnya aja dalam berhubungan atau apa. Itu doang sih paling.
0: Wow. Oke. Alright.
1: Lebih bandel pas nulis lagu ini sih, lebih bandel ke musiknya gue malah.
0: Iya.
1: Ke liriknya sih, maksudnya kayak pengen eksplor aja musiknya.
0: Oke. Okay. Alright. Emang bandel luat sih tadi.
1: Iya.
0: Di akhir
1: kan jomplang banget kan kayak dari belia tuh sebenarnya.
0: Iya. Bener.
1: Gue bilang waktu itu juga yang pas di sini tuh lebih kayak ini sih, gue maduin unsur lagu anak sekolah Krisye, tapi ritmenya, vibe-nya kayak lagu Juwita.
0: Iya,
1: disco ajojing gitu kan. Terus tiba-tiba lahir Janji Bahagia.
0: Iya.
1: Kok jomplang banget kan.
0: Nah.
1: Jadi gelap bener.
0: Jadi tapi gelap itulah
1: bener. Namanya bikin-bikin aja udah. Bahkan di album nanti gue juga ada satu lagu yang memang ya bisa dibilang vibe-nya kayak Wijaya 80 lah. Karena karena Wijaya 80 lahir tuh gue lupa lagi album apa, lagu apa yang pertama kali gue langsung demen banget. Bagus banget nih.
0: Iya,
1: era-eranya Dian Pramana Putra,
0: Deddy
1: Dukun dan lain-lain. Ceseiro gitu, Chandra Darusman. Anjing, enak banget. Lagu bagus banget nih. Gue coba bikin.
0: Alright, menarik ya.
1: Nanti di album.
0: Nanti di album ya. Oke. Nanti kita bakal ngomongin album deh. Yes. Tapi sekarang gue mau ngejawab dulu soal pertanyaan dari Lara nih ya di malam hari ini. Ini katanya mau bertanya buat kakak Rio.
1: Oke.
0: Asik.
1: Siapa Lara?
0: Lara.
1: Wih.
0: Apa pengalaman paling sederhana dalam hidup kakak Rio yang justru tanpa kakak Rio sadari menjadi bahan bakar terbesar dalam perjalanan musik?
1: Pengalaman sederhana justru jadi bahan bakar terbesar dalam
0: perjalanan musik. Lo kan bermusik udah lama banget dari dulu. Apa lo ikut apa blues? Atau?
1: Iya, komunitas blues.
0: Komunitas blues.
1: Mungkin itu kali ya yang jadi bekal saat ngompos lagu sih. Itu salah satunya sama nyanyi.
0: Oke.
1: Sebenarnya gue nggak pernah pengen nyanyi karena emang dulu tuh ya main gitar aja.
0: Oke.
1: Terus nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu pop gitu, lagu ballad kayak gitu-gitu, karena emang berangkatnya dari Beatles, dari blues.
0: Iya.
1: Nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu menyek-menyek bunga abadi misalnya. Beneran, tapi emang nggak pernah kayak pengen dulu main kenceng gitu kan, rock and roll, hingga ketemu banyak orang yang gue anggap sederhana ya. Waktu itu kan diajarin baca partitur waktu itu, gue mikirnya alah baca partitur buat apa sih, ternyata seberguna itu sekarang. Jadi bahan bakar itu ketika lo kepakainya buat latihan atau buat apa gitu. Bahkan apa ya, cara ngompos lagu, kapan harus main, kapan harus diem, itu aja sih.
0: Lebih
1: teknik aja musiknya gitu.
0: Benar-benar. Tapi menarik tuh, maksudnya dulu lu bener-bener sama sekali gak kepikiran buat bikin lagu kayak Bunga Abadi.
1: Sama sekali enggak.
0: Janji Bahagia pasti gak akan kepikiran.
1: Apalagi,
0: gitu ya.
1: Apalagi.
0: Tapi apa yang akhirnya memantik gitu, akhirnya lu gue bikin Bunga Abadi pada saat itu. Atau mungkin dari Sofia dulu tuh.
1: Kalau Sofia masih ada benang merah Beatle-Beatlean lah ya. Apalagi waktu itu bikin sama Vega kan. Satu agama lah, Beatle agama kita kan.
0: Sering disuruh gitu kan.
1: Itu ya nuansa Beatlesnya kental banget. Bener. Di Sofia. Di Bunga Abadi ini sebenarnya gue juga bingung ya, waktu itu bikinnya tuh emang ngalir aja sih. Nah kalau Bunga Abadi mungkin gue baru lebih fokus, lebih condong ke lirik.
0: Lirik ya.
1: Karena memang ya pribadi ya. Ya maksudnya ketemu pacar waktu itu, jadi bini gue alhamdulillah sekarang. Makanya lebih cenderungnya ke lirik dulu kalau si Bunga Abadi.
0: Bunga Abadi. Alright, oke. Benar. Oke, sekarang udah ada yang dari Ilham KDI 4790. Oh, lu dangdut apa gimana nih KDI?
1: Bukan. Acara baru. Acara Gen Z.
0: Kalau suatu hari Mas Rio ingin berkolaborasi dengan satu musisi, siapa yang bakal Mas Rio pilih katanya?
1: Indonesia.
0: Indonesia boleh.
1: Wah, kalau luar negerinya ketinggian ya.
0: Gue kayaknya tahu sih siapa sih.
1: Paul McCartney.
0: Iya benar.
1: Ya, satu-satu ya masih ada.
0: Benar.
1: Indonesia ya.
0: Kalau Indo siapa? Selain Bilal. Selain Vega.
1: Jatuhnya teman kerja kalau itu.
0: Iya makanya. Tiap hari jangan ketemu kayaknya tuh.
1: Kalau bertiga juga Beatlean.
0: Ujung-ujungnya Beatlean juga.
1: Aduh siapa ya, bingung sih. Sebenarnya kepengen banget mungkin bukan kolaborasi sih, maksudnya kayak ngefans banget waktu itu dua sih.
0: Oke, siapa
1: yang bikin semangat nyanyi sih ya. Pertama Once.
0: Oke.
1: Once Mekel. Itu ya siapa yang gak suka.
0: Kacau sih.
1: Caranya.
0: Bener.
1: Beliau di Bintang 5 ya.
0: Yoi.
1: Siapa yang yang gak suka lagu betul, Arjuna gitu betul. Loh pada saat ini.
0: Once ya, gokil.
1: Bukan kita yang ngomongin yang Mas Ari dan yang lain-lain gak bagus juga.
0: Bener.
1: Punya tempatnya masing-masing.
0: Punya tempatnya masing-masing. Punya
1: selera aja. Terus yang satu lagi almarhum Krisya sih sebenarnya.
0: Oh iya.
1: Kalau dibilang kolaps, kayaknya nggak akan kolaps juga karena gue sama Krisya udah cukup mengagumi aja gitu loh. Ya, Krisya, kan bingung juga ya kalau disuruh kolaps sama siapa ya? Sama Perunggu, Beatle-Beatlean juga.
0: Iya, aku juga Beatle-Beatlean juga. Ya.
1: Ah, makanya Maul demen banget Beatle,
0: dengan
1: Maul McCartney itu.
0: Ada lagi namanya, kata gue. Nanti ganti nama lagi tuh si Maul tuh. Maul Karni.
1: Jujur gue bingung kalau ditanya musisi siapa untuk collaboration ya.
0: Oke, okay, tapi tadi lah ya yang lu kagumi ada Once sama
1: Almarhum Krisya. Mungkin kalau solois cewek ada.
0: Oke, okay, siapa tuh?
1: Mama Ina. Sumpah. Ya karena gue fans aja, ngefans okay. aja Mama Ina, demen okay. aja sama
0: yeah,
1: Mama
0: yeah,
1: Ina bener. Gitu. Loh. Terutama di lagu ini, di lagu yang Mama Ina sama Krisya.
0: Oke.
1: Lagu Kala Simfoni Cinta apa ya judulnya tuh lupa. Kisah Insani.
0: Oh iya.
1: Kisah Insani itu gue dengerin, oh Mama Ina ini suaranya enak banget sumpah.
0: Iya.
1: Kok enggak ada artis mudanya? Enggak pede gue nya.
0: Oh iya iya. Iya, siapa tahu ya kan ya, gitu. Enggak
1: usah lah, saing.
0: Kan jadi kelihatan umurnya gitu kan.
1: Referensinya udah beda.
0: Benar.
1: Ya mentret, kita masih ngomongin Hago kan.
0: Aduh. Bener lagi ngomongin Hago ya. Oke, gitu ya. Berarti Ilham ya tadi semoga udah kejawab gitu ya. Oke, sekarang gue mau ngomongin soal albumnya nih yang bakal dirilis ya. Berarti kan next project langsung album berarti ya.
1: Insya Allah langsung album.
0: Langsung album.
1: Udah selesai semua sih maksudnya urusan audio dan lain-lainnya pun juga udah. Tinggal nungguin renderan aja dari bapak satu itu. Dari Vega Andares.
0: Vega Andares. Benar. Ditunggu ya secepatnya.
1: Sama bapak pondok cabe itu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya yang istimewa, yang spesial di album ini? Ini berarti jadi album pertama lo ya berarti ya?
1: Perdana
0: ya.
1: Debut album. Yang gua angkat sih sebenarnya Insya Allah tajuknya tuh kan memang Tutur Hayat.
0: Oke.
1: Okay. Gua simpelin aja kayak memang apa ya, sehari-hari kan Hayat tuh kan jiwa ya. Ya udah, Tutur kan penyampaian apa yang si jiwa kita sampaikan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Betul.
1: Ada seneng, ada sedih, ada gelap, ada terang, ada putih, ada hitam, merah, biru, lain-lain gitu loh. Gua coba masukin aja di kolase gue ini. Gak kepatok, makanya gak kepatok mau lagunya sedih, seneng, mulu. Enggak sih, random aja.
0: Oke.
1: Roller coaster aja.
0: Roller coaster aja sebenarnya di
1: si genrenya pun juga kayak vibe musiknya pun juga bahkan nanti bisa gue bilang lompat-lompat.
0: Iya.
1: Tiba-tiba ada yang kebetel-betelan.
0: Benar.
1: Tiba-tiba ya kayak Bunga Abadi, Janji Bahagia. Terus tiba-tiba ada yang Kisah Insani tadi. Nanti itu rahasia lah.
0: Asik.
1: Oke, sedap. Kurang lebih kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya namanya maksudnya kehidupan aja, berarti tentang kehidupan aja lah ya maksudnya.
1: Yes, mencoba relate aja ke semua cerita orang.
0: Oke, asik. Kira-kira bakal ada berapa lagu di album ini?
1: 10 tracks. Yang baru itu ada 5 apa 6 ya, lupa nih.
0: Oke.
1: Iya 5 ya, segituan lah.
0: Ada sekitar 5 lah ya yang
1: sekitar
0: baru.
1: Sekitar 5 atau 4 atau berapa gitu loh.
0: Pokoknya nanti ditunggu aja ya. Kira-kira kapan nih? Tahun ini ya?
1: Tahun ini. Sebenarnya molor mulu kan. Si artisnya kebanyakan warawiri juga.
0: Bener.
1: Sebat kesiangan.
0: Iya. Iya, besok lagi deh gitu kan.
1: Iya, besok lagi deh. Entar dulu deh. Tiba-tiba udah Agustus. Tapi insyaallah alhamdulillah sini udah tinggal
0: dikit lagi lah.
1: Ya, bisa dibilang 80% lah. 80 sampai 90% udah kelar, udah tinggal. Bener. Insyaallah tinggal
0: bisa lah ya. 3 bulan maka kejar lah.
1: Bahkan kayaknya enggak nyampe 3 bulan.
0: Enggak nyampe 3 bulan ya.
1: 6 bulan.
0: Kok jadi tahun depan ujung-ujungnya. Ya ada teman produser, nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Rio Klepi. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rio Klebe. Alright, berarti album akan tahun ini insya Allah bakal rilis ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau mau pingin pingin dengerin lagu-lagu lu ya, terutama mungkin Janji Bahagia, bisa di mana aja nih berarti?
1: Di mana aja dong, udah rilis di semua digital music platform, Spotify, Apple Music. Bahkan video klipnya udah ada.
0: Oh iya, video klipnya udah ada. Bisa dilihat di mana?
1: Bisa dilihat di YouTube di channelnya Rio. Channel gua Rio _ Klepi.
0: Oke.
1: Itu ada video klipnya Janji Bahagia. Belia pun ada.
0: Oke.
1: Yang mana Bunga Abadi juga ada nanti.
0: Oh, akan ada nanti.
1: Rio. Akan ada karena jadi satu cerita sih sebenarnya.
0: Seru
1: sih, dari Bunga Abadi ke Janji Bahagia.
0: Oh,
1: ibaratnya ya sequelnya sih. Bunga Abadi. Janji Bahagia dulu yang keluarin.
0: Okay. Yes. Kalau di Janji Bahagia berarti so far ya kurang lebih menceritakan tentang isi lagunya atau gimana tuh di video klip?
1: Di video Janji Bahagia. Lebih ke situasi lagunya sih, maksudnya kayak apa ya, si cowoknya ini nge-recall memories si ceweknya yang udah enggak ada. Nah, kenangan-kenangannya ada di Bunga Abadi nanti.
0: I see. Oh, kebayang.
1: Benar. Lebih ke ya adegan waktu itu di, nanti bisa dilihat sendiri lah ya, di YouTube ada kayak di pantai, kayak lagi di pantai gitu kan. Itu sebenarnya recall memoriesnya dari si
0: Bunga Abadi.
1: Beberapa cerita si Bunga Abadi gitu. Cuma gak lama-lama takut keseret ombak aja sih. Ngeri juga laut selatan.
0: Iya bener. Takutnya pasang gitu kan.
1: Tiba-tiba pasang aja.
0: Bener.
1: Jangan pakai baju hijau.
0: Jangan. Hilang. Oke. Alright. Oh, kebayang sih gue sih konsepnya sih. Tapi berarti ketika nonton si video klip Bunga Abadi nanti bisa mewek dong.
1: Ya mungkin ya.
0: Mungkin lah ya.
1: Mungkin ya. Ada yang mewek, ada yang susah mewek juga kali ya.
0: Iya, benar.
1: Atau ada yang udah move on kali.
0: Bisa jadi sih. Jadi ya seperti itulah ya, bisa menginterpretasikan sendiri.
1: Betul.
0: Ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan buat teman produser seluruh Indonesia dan juga fans lu apa? Klepper bukannya. Bukan ya, gue asbun aja.
1: Aduh, apa ya?
0: Gak ada ya?
1: Gak usah ada fanbase lah. Apa? Sahaing.
0: Apa yang mau disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Iya. Sebelumnya sih makasih udah dengerin Janji Bahagia dan lagu-laguku yang lain. Dan semoga albumku nanti juga mewakili banget cerita kehidupan kalian.
0: Amin.
1: Yang pasti ya berkah lah buat kita semua.
0: Betul.
1: Dijauhi dari hal-hal yang batil dan membawa mudorot. Amin.
0: Amin. Amin. Amin sekeras-kerasnya ya.
1: Yes. Amin paling ultimate.
0: Asik. Amin paling ultimate. Benar-benar. Jadi jangan lupa buat dengerin lagu-lagu yang Rio Klepi di DSP, semua ada. Video klipnya juga beberapa sudah ada ya, bisa ditonton di YouTube Rio Klepi dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, thank you so much Bang Rio. Thank you. Sukses selalu, nanti ditunggu albumnya. Kita ngobrol-ngobrol lagi insya Allah ya.
1: Album liris gue kesini lagi.
0: Boleh dong. Kita bedah semuanya itu ya.
1: Betul.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Editama pamit dan juga
1: Rio Klepi.
0: Alright, bye-bye.
2: Music Live Chat.

0: terus gue abis nonton video teman tuli. Mereka komunikasinya pakai gerakan tangan. Keren banget deh.
1: Oh, bahasa isyarat maksud lo. Kalau di Indonesia, namanya Bisindo, bahasa isyarat Indonesia. Teman-teman tuli biasanya pakai ini buat ngobrol sehari-hari loh.
0: Di Indonesia? Berarti setiap negara beda-beda ya, Ros?
1: Yoi, tiap negara punya versinya masing-masing. Tapi lewat Bisindo ini, teman tuli tetap bisa ngobrol, sekolah, kerja, bahkan bisa tetap berkarya juga.
0: Keren banget sih. Gue mau deh belajar juga, biar gue sedikit-sedikit paham gitu.
1: Gue juga lagi belajar, biar gue bisa mendengar mereka. Karena mereka juga berhak untuk didengar, Cik.
2: Bahasa isyarat bikin semua orang punya ruang untuk bersuara. Baik yang terdengar maupun terlihat, semua suara sama berharganya.
3: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
4: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di Jakarta ada satu nama jalan yang diambil dari pejuang pergerakan nasional keturunan Betawi, Muhammad Husni Tamrin. Lahir 16 Februari 1894 di Sawah Besar, Batavia. MH Tamrin pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Eropa untuk Bumi Putra, serta pendidikan menengah teknis yang menjadikannya elit pribumi terpelajar. Pernah bekerja untuk pemerintah kolonial dan terpilih sebagai Dewan Kota Batavia kala itu. Hal tersebut membuka jalan mewakili pribumi untuk bergabung sebagai anggota Dewan Rakyat Kolonial Hindia Belanda atau Volksraad. Tamrin adalah sosok yang selalu menentang keras perlakuan diskriminatif dan memperjuangkan hak-hak pribumi di parlemen kolonial melalui Partai Indonesia Raya atau Parindra. Selain itu, ia merupakan salah satu tokoh yang menekankan pentingnya kesatuan bangsa, bukan hanya identitas etnis, serta mendukung pemakaian nama Indonesia sebagai identitas nasional.
3: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Kamu halo, selamat malam Jakarta. Ada Edit Apa temenin lo di malam hari ini di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam teman Pro 2, gue bakal temenin lo sampai jam 12 malam. Ya, yeah, buat kamu semua yang malam hari ini lagi santai-santai atau mungkin lo lagi di perjalanan, gue bakal temenin lo sampai selamat ke tujuan lo masing-masing tentunya ya. Jadi buat kamu semua yang pengen seru-seruan di malam hari ini, pengen butuh teman, butuh seseorang yang bikin suasana rumah lo rame, suasana kamar lo rame ya, Pro 2 FM jawabannya. Jadi tentunya pastiin buat kamu stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta, karena gue Edi Tama bakal nemenin lo sampai jam 12 malam tentunya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Alright, lanjut, gue bakal ngeplay satu lagu dari Zara Larsson with Less Life. Here we go. My day, I

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Di utara Jakarta terdapat gugusan pulau-pulau yang dikenal dengan Kepulauan Seribu. Di antara pulau-pulau tersebut, ada beberapa yang pernah dijadikan sebagai lokasi rumah sakit haji, yaitu Pulau Onrus dan Pulau Cipir. Pada tahun 1911 sampai 1933, Pulau Onrus dan Pulau Cipir sempat menjadi tempat karantina jemaah haji saat terjadi wabah kolera di Mekkah, Arab Saudi. Kala itu, jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci harus dikarantina dan diberangkatkan melalui Pulau Onrus. Dan sepulang dari Tanah Suci, mereka akan dibawa ke Pulau Cipir. Pusat karantina haji di Pulau Onrus ini memiliki 35 barak untuk para jemaah dengan daya tampung mencapai 100 orang. Sedangkan rumah sakit di Pulau Cipir merupakan rumah sakit terlengkap kala itu karena memiliki laboratorium dan juga ruang operasi. Pulau Onrus dan Pulau Cipir kini menjadi destinasi wisata edukatif yang mengajak pengunjung menelusuri jejak kolonialisme di Indonesia.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

105 FM Brodo Jakarta, teman terbaik kamu masih bareng sama gue di taman nemenin lo di malam hari ini, teman Brodo. Dan gue mau ngajak lo buat seru-seruan di malam hari ini. Buat lo yang pengin cerita, pengin curhat, boleh banget teman Brodo. Langsung aja lo bisa drop cerita lo di hari ini untuk menemani hari Kamis ini ya, tanggal 17 September 2026. Gak kerasa sih, cepet banget nih September ini. Jadi buat kamu yang pengen cerita langsung aja bisa ke WhatsApp 0811-801-05 atau bisa ke Instagram juga boleh di @pro2fmjkt teman Pro2. Buat lo yang pengen seru-seruan, buat lo yang pengen request boleh ya, tapi nanti di jam 10 gua bakal play requestnya ya. Oke, jadi kita bakal next dulu ke lagu selanjutnya. Gua mau ngeluncurin satu lagu dari Anmes Kamaleng dengan Andai Kau Datang. Here we go.

0: Lil, lo tahu nggak petani sekarang punya teknologi canggih, Lil?
1: Teknologi canggih dari mana sih, Roy? Paling juga cuma nyangkul doang dari pagi sampai sore.
0: Itu mah mindset lama, Lil. Sekarang banyak petani Indonesia yang udah mulai pakai teknologi. Ada drone buat penyemprotan, sensor buat mantau kondisi tanah, sampai aplikasi buat lihat cuaca dan harga hasil panen, Lil.
1: Widih, keren-keren juga ya petani zaman sekarang.
0: Bahkan, teknologi bisa bantu petani menentukan waktu tanam, menghemat air dan pupuk, sampai mendeteksi kondisi tanaman lebih cepat.
1: Berarti, petani zaman sekarang nggak cuma butuh tenaga ya, tapi mereka juga harus melek teknologi ya?
0: Betul, Lil. Karena pertanian masa depan bukan cuma soal siapa yang kuat di sawah, tapi siapa yang bisa memanfaatkan teknologi dengan tepat.

105.5 Brodo Jakarta. Teman terbaik kamu masih ditemani sama Edit di malam hari ini, teman Brodo ya. Dan gue mau ngomongin salah satu kemarin yang sempat udah digelar ya, dan sempat rame nih ya. Ada Emmy Awards 2026, teman Brodo ya. Gimana salah satu hal yang bikin menarik dan mengejutkan banyak orang di Emmy Awards ini adalah ada Taylor Swift yang tampil dalam sketsa komedi ya untuk Emmy Awards 2026 tentunya, yang ini direkam sebelumnya bersama dengan Mariska Hargitay dan juga Ice-T dalam sebuah sketsa bertema Law and Orders Special Victims Unit ya, di mana dia berperan sebagai detektif baru yang ikut menyelidiki petunjuk terkait kehadirannya di acara tersebut. Dan ini juga sempat ada dia ya, Taylor Swift juga sempat melontarkan sejumlah kalimat misterius yang tentunya ini langsung jadi sebuah pertanyaan, dan akhirnya muncul spekulasi-spekulasi daripada penggemarnya nih, teman Produa. Apakah Taylor Swift akan merambah ke dunia film? Nggak tahu juga sih. Tapi kalau lihat aktingnya okay sih ya. Lihat Taylor Swift jadi detektif tuh cocok-cocok aja ya, dengan karismanya, dengan looks-nya, dengan karakternya juga itu cocok gitu. Dia bisa serius tapi lucu juga Taylor-nya. Jadi gimana teman Brodo, menurut lo apakah Taylor Swift cocok buat masuk atau main ke dalam sebuah film? Dan kalau emang cocok, kira-kira film apa yang bakal diperanin sama Taylor Swift? Let me know ya teman Brodo.

Selesai FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Edi nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Kalau kata Kuto Kaji kan, tak ada yang seindah matamu, tak ada yang selembut sikapmu. Ada lagi, gue kepikiran lagi, yang lebih indah dan lebih lembut dari sikap dan matamu di malam hari ini adalah martabak manis. Bro, itu sangat menggiurkan sekali jam segini, ya gak sih? Iya kan? Kayak enak banget tuh, kayaknya fluffy gitu kan, buat ngemil malam gitu kan. Godaannya emang luar biasa kalau martabak manis gitu ya. Well, gue masih nemenin lo teman Bro 2 di malam hari ini. Buat kamu yang pengen seru-seruan, gue masih nemenin lo sampai jam 12. Masih panjang kesempatan gue nemenin lo di malam hari ini. Jadi pastiin buat kamu stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta ya.

0: Rit, bayangin deh kalau payung bumi kita bocor. Kebayang gak sih panasnya kayak gimana?
1: Lah, emang ada payung buat bumi?
0: Lah ada. Lapisan ozon itu ibarat payung pelindung.

Pro 2 BTS on the playlist. Udah gue play di malam hari ini teman Pro 2 ya. Life goes on, hidup lagi berjalan dan harus berjalan gitu kan. Tiba-tiba timnas Indonesia ngerilis jersey ketiga yang bakal dipakai di FIFA Asian Cup. Tapi menurut gue ini menarik sih. Kalau lo mungkin belum lihat, coba cari sekarang, buka internet lo sambil dengerin radio ya. Jersey timnas Indonesia yang ketiga ya, rencana ini akan dipakai untuk FIFA Asian Cup 2026 nih teman Pro 2. Dan yang menarik adalah, jadi aparelnya si Kelme ini menggunakan membuat jersey alternatif skuad Garuda ini dengan didominasi warna biru. Yang kalau lu lihat mungkin desainnya lebih ke desain klasik gitu ya. Dengan kerah berwarna putih, kemudian ada aksen vertikal yang ini sih katanya terinspirasi dari laut dan juga kekayaan flora Indonesia, teman Pro 2. Menurut gue cukup menarik sih sebenarnya untuk desain jersey yang ketiga ini dari timnas Indonesia yang akan dipakai di FIFA Asian Cup 2026. Menarik ya. Jadi temanya katanya adalah apa tadi ya? Mana tadi? Born from the waves, lahir dari ombak. Yang ini katanya melambangkan identitas Indonesia sebagai negara maritim. Yang ini dipakailah warna biru muda ya, biru laut seperti itu teman Pro 2. Cakep sih menurut gue. Tapi kalau menurut lo gimana teman Pro 2? Apakah layak Indonesia ketika mengenakan jersey ketiga ini akan memenangkan FIFA Asian Cup 2026 nanti nih? Coba kasih tau ke gue teman Pro 2, pendapat lo kira-kira gimana teman Pro 2 jersey ketiga timnas Indonesia yang nanti akan dipakai di FIFA Asian Cup 2026? Coba kasih tau ya.

Terus FM Brodo Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemani sama Edi, teman lo di malam hari ini tentunya ya. Dan sudah mendekati jam 10 malam, jadi waktunya buat kamu request teman Brodo 2. Buat kamu yang pengen request di malam hari ini, langsung drop aja. Lo boleh kirim chat, lo boleh kirim VN, langsung aja di WhatsApp Brodo FM Jakarta di 0811 801 05, atau bisa ke Instagram di @brodofmjkt tentunya ya. Nanti mulai jam 10 malam sampai jam 11 gue bakal ngeplay requestan lo semua. Jadi buruan sekarang juga langsung kasih tahu requestan lo semua ya. Gak usah takut-takut ya. Kalau kata Gitaf sih gitu ya.

Selamat malam Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ada Edit temen lo di malam hari ini, teman Bro 2. Mau masuk ke jam 10, gue bakal nge-play request lo semua di malam hari ini, teman Bro 2. Jadi buat kamu yang pengen request, langsung kasih tahu sekarang juga di 0811-801-05. Selamat malam yang pertama buat Bahrum di Kemayoran ya, yang mau request lagu Day 6, welcome to the show. Lagu ini katanya spesial buat Aca cantik, jaga kesehatan baik-baik di sana. I love you Aca. Alright. Udah gue masukin playlist, habis ini bakal gue play tentunya, ditunggu aja jadi ya. Okay, next. Ada Amel dari Bekasi yang mau lagunya More From, rayakan pemenang. Aduh, sorry banget nih. More From malam hari ini belum masuk ke playlist ya. Jadi mungkin buat kamu Amel ya, bisa request lagu lain. Boleh ditunggu, masih sampai jam 11, masih lama waktunya ya. Okay. Selanjutnya gue mau sapa dulu buat Zahra dari Jakarta Barat. Widih, selamat malam. Karena mau lagunya Nadine Amizah yang judulnya Apa Aja Bebas. Okay. Gue udah masukin satu lagu dari Nadine Amizah, Semua Aku Dirayakan ya. Nanti bakal gue play, ditunggu aja, okay? Selanjutnya ada dari Sri di Jakarta Utara. Halo, selamat malam. Karena mau lagu Tapi Tahukah Kamu. Nitip salam buat suami aku, semoga banyak rezeki, terus sehat terus ya suamiku. I love you katanya. Okay, tiga lagu dulu. Kita mulai dari Day 6, welcome to the show. Requestan dari Bahrum di Kemayoran. So, buat kamu yang pengen request, masih terbuka kesempatan kamu sampai jam 11 malam. Jadi langsung aja WhatsApp sekarang juga ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

di 105 FM Brodo Jakarta, teman terbaik kamu. Dan gue masih bakal ngeplay request sama semua di malam hari ini, teman Brodo. Sekarang kita lanjut lagi. Gue mau nyapa dari Al Naira di Bintaro. Halo, selamat malam. Yang katanya mau request lagu Anggi Stefaki dan juga Bedran Peto yang Percuma. Lagunya buat aku aja yang udah lelah banget sama keadaan. Waduh, semangat ya buat Al Naira di Bintaro. Semangat terus, jangan cepat menyerah, jangan mudah lelah gitu ya. Pokoknya cari sesuatu yang bisa bikin lelah kamu menghilang gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada dari Mutiara Putri yang katanya mau lagunya Raisa, Apalah Arti Menunggu. Ah, galau banget nih kayaknya ya. Apalah arti aku menunggu bila kamu tak cinta lagi, yeah. Oke, okay, udah masuk ke playlist, nanti bakal gue play. Dan satu lagu lagi tadi lagunya Amel ya, katanya mau ganti Silon 7 Kita. Alright, udah gue masukin, jadi 3 lagu. Kita mulai dari requestannya Al Naira di Bintaro, Anggi Stefaki dan juga Bedran Peto Putra Onsu dengan Percuma. Here we go.

0: Lid, bayangin deh kalau payung bumi kita bocor. Kebayang gak sih panasnya kayak gimana?
1: Lah, emang ada payung buat bumi?
0: Lah ada. Lapisan ozon itu ibarat payung pelindung bumi. Dia bantu nyaring sinar matahari yang berbahaya. Kalau lapisannya rusak, perlindungan bumi juga ikut melemah.
1: Pantes ya, sekarang panasnya berasa gak santai. Terus kita bisa bantu apa, Lil?
0: Banyak dong yang bisa kita bantu. Dari kita hemat listrik, contohnya kita matikan lampu jika tidak dipakai, kita gunakan AC seperlunya. Terus jangan kebanyakan gonta-ganti barang deh kalau masih banyak yang bisa dipakai. Karena kebiasaan kecil kalau dilakuin bareng-bareng bisa juga buat jaga bumi.
1: Oke, mulai sekarang gue terapin, Lil. Bumi dijaga, hidup juga lebih nyaman.
0: Nah gitu dong, mari sama-sama kita rawat bumi kita dari kebiasaan diri kita sendiri.

Jalan sama dengan kita teman bro 2. Udah gue play tadi requestnya Amel ya di Bekasi. Udah gue play Amel ya. Dan sekarang gue masih bakal ke-play request yang lo semua. Ini sudah ada dari adik di Serpong. Halo, selamat malam. Yang katanya mau request lagunya Audela Tertawan Hati. Oke, gue udah masukin Tertawan Hati, nanti bakal gue play. Dan ada juga Lia dari Cipondo yang katanya mau request lagu Dibalas Dengan Dusta dari Audi ya. Katanya lagu ini untuk diriku. Waduh. Oke. Ya udah dua lagi ya. Ada Audela Tertawan Hati dan juga Audi Dibalas Dengan Dusta. Nah, bakal gua play sekarang juga. Oke.

Well, Teman Pro 2, sudah hampir jam 11 malam ya. Jadi waktunya buat gue pamit, Teman Pro 2, nemenin lo di malam hari ini. Terima kasih buat lo yang udah seru-seruan dari tadi jam 7 malam ya, sampai jam hampir jam 11 malam hari ini. Terima kasih. Dan seru-seru mungkin ada perkataan atau mungkin ucapan yang tidak berkenan di hati, mohon maaf. Gue hanya mencoba untuk menemani, menghibur lo semua di malam hari ini, Teman Pro 2. Besok masih ketemu lagi bareng sama gue di jam yang sama, di jam 7 malam, Teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di 105 FM, Pro 2 FM Jakarta. Kalau gitu, nama gue Edi Tama pamit. Bye-bye.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Terus gue abis nonton video teman tuli, mereka komunikasinya pakai gerakan tangan, keren banget deh.
1: Oh, bahasa isyarat maksud lo? Kalau di Indonesia namanya Bisindo, bahasa isyarat Indonesia. Teman-teman tuli biasanya pakai ini buat ngobrol sehari-hari loh.
0: Di Indonesia? Berarti setiap negara beda-beda ya, Ros?
1: Yoi, tiap negara punya versinya masing-masing. Tapi lewat Bisindo ini, teman tuli tetap bisa ngobrol, sekolah, kerja, bahkan bisa tetap berkarya juga.
0: Keren banget sih. Gue mau deh belajar juga, biar gue sedikit-sedikit paham gitu.
1: Gue juga lagi belajar, biar gue bisa mendengar mereka. Karena mereka juga berhak untuk didengar, Cik.
2: Bahasa isyarat bikin semua orang punya ruang untuk bersuara. Baik yang terdengar maupun terlihat, semua suara sama berharganya.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Jakarta. Mengudara pada frekuensi 105 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Jumat 18 September 2026 dari Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini, hari Jumat ya. Semoga hari ini Jumat berkah ya teman Pro 2. Gue bakal nemenin lu dari jam ini teman Pro 2, jam 5 sampai nanti jam 10 pagi ya. Gue bakal nemenin lu 5 jam ke depan. Dan pastinya gue bakalan nemenin lu dengan lagu-lagu yang pastinya enak banget di hari ini. Dan juga info-info menarik yang bakal gue bawain teman Pro 2. Tapi sebelum itu, di jam 5 sampai jam 6 ini kita bakalan dengerin lagu-lagu yang udah gue siapin di playlist. Dan juga nanti kita bakalan dengerin dulu ada kata-kata yang bakalan mungkin bisa jadi penyemangat kita di pagi hari ini yang bakalan disampaikan sama Ustadz Banu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apakah pernah merasakan sebuah rasa bahagia yang membuncah di dada? Yang rasa bahagia itu memenuhi seluruh ruang jiwa kita. Mungkin kalau kita seorang atlet meraih emas di sebuah perhelatan olimpiade, atau kita lulus sidang skripsi dengan sangat mulus, atau hal-hal lain yang membuat kita begitu bahagia. Kalau kita pernah merasakan rasa bahagia semacam itu, coba bandingkan dengan bahagia yang kita rasakan ketika kita bersujud menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ju'ilat qurrata ain fis shalah. Dijadikan kebahagiaanku itu adalah pada salat. Jadi ketika Rasulullah bertakbir, bertahmid, ruku, sujud, beliau merasakan kebahagiaan yang amat sangat. Karena dia seorang hamba, tapi diperhatikan dan langsung didengarkan oleh Allah yang memiliki segala-galanya. Bayangkan kita makhluk kecil di sebuah planet kecil yang bernama bumi. Ada 8 miliar orang di planet itu. Kita salah satunya. Dan kita sujud, ruku, dan diperhatikan oleh sang pemilik langit dan bumi itu. Betapa kita begitu ditinggikan, betapa kita dimuliakan. Dan rasa itu memberikan efek kebahagiaan yang sangat dahsyat. Sampai Nabi mengatakan, seandainya orang-orang Romawi tahu kenikmatan kita sholat, dia akan menyiapkan pasukan yang ujung depannya di Madinah dan ujung belakangnya di negara mereka untuk merebut kenikmatan sholat kita. Tapi kenikmatan ketaatan, kenikmatan kebahagiaan ini hanya didapatkan oleh orang-orang yang taat dan bahagia, yang tentu berlandaskan iman kepada Allah. Teman-teman semua, ada banyak kesibukan, ada banyak aktivitas yang menyita perhatian kita. Kita tidak boleh pernah melupakan kesehatan mental dan hati kita. Dan ternyata obatnya tidak mahal. Obatnya mudah. Kita ambil air wudhu, kita konsentrasi dengan baik, kita hadapkan wajah kita kepada Allah, dan kita rasakan nikmatnya ketaatan kepada Allah. Ya Allah, aku ini hambamu, aku datang kepadamu, terimalah sujud, ruku, doa, dan ibadah-ibadahku. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Selamat mencoba, semoga menemukan kebahagiaan hakiki yang Allah janjikan. Terima kasih, saya Banu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Good morning teman Pro 2. Pagi hari ini masih ditemenin bareng Ocit teman Pro 2 di sepada selawat pagi teman Pro 2. Dan pagi hari ini yang udah berangkat kerja nih teman Pro 2, gue bakal nemenin lu dengan lagu-lagu yang pastinya enak banget ya. Dan buat kamu yang lagi siap-siap berangkat sekolah atau mungkin kuliah juga, hati-hati di jalan nanti ya kalau misalkan udah berangkat ya. Dan supaya lebih fokus lagi, jangan lupa selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada teman Pro 2. Dan di jam ini kita bakal seru-seruan bareng. Pastinya gue bakalan kasih info-info topik yang pastinya seru dan juga informatif banget pokoknya ya deh. Dan jangan kemana-mana, tetap di sepada selawat pagi teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terus 5 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan gak kerasa ya teman Pro 2, ternyata udah hari Jumat aja nih. Bener-bener gue rasa sih minggu ini gak kerasa banget ya, karena tiba-tiba aja hari Jumat gitu. Seninnya gak berasa, Selasanya gak berasa, tiba-tiba hari Jumat, dan besok tiba-tiba weekend aja di Tepang Pro 2. Aduh, gimana nih Jumat ini kalian kira-kira ngapain aja nih rencananya kegiatan hari ini? Coba dong absen-absen dulu, gue pengen tahu yang dengerin Pro 2 ini lagi berangkat kemana. Coba langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

Stik dari RC dan juga Tiara teman Pro 2 dan masih di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Buat kamu yang cantik hari ini teman Pro 2, gimana nih kabarnya cantik? Aduh. Semangat kerjanya ya cantik ya. Semoga hari ini kamu semangat dan juga mood kamu bagus buat kerja hari ini. Karena besok udah weekend nih dan weekendnya pengen kemana nih? Coba nih, coba. Aku mau tahu nih kira-kira yang cantik-cantik weekendnya pada kemana sih? Langsung aja coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-800-105 ya. Dan buat yang abang-abang ganteng ya, juga semangat juga buat mencari rupiahnya ya bang. Buat neng-neng yang cantik ya. Ya. Terus juga buat kalian yang sekolah dan kuliah juga semangat juga ya. Tapi gue pengen absen-absen dulu nih hari ini. Yang dengerin Pro 2 FM dari mana aja dan lagi ngapain aja nih. Lagi siap-siap buat ngapain aja. Coba langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-800-105.

Trotly BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih temenin bareng Ocit di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Dan mau jam 7 teman Pro 2, nanti gue bakal ngasih tahu, bantuin lo untuk memantau traffic. Dan juga gue bakal bantuin lo buat pemantau cuaca ya. Pemantau gak tau, memantau cuaca. Cuaca di Jakarta hari ini gimana nih ya? Siapa tahu ada yang ada aktivitas di luar ruangan gitu kan? Atau mungkin ada yang olahraga nanti di jam 7 ya, nanti bakal gue kasih tahu teman Pro 2. Jadi yang mau tahu jangan kemana-mana, tetap di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Nit, bayangin deh kalau payung bumi kita bocor. Kebayang gak sih panasnya kayak gimana?
1: Lah, emang ada payung buat bumi?
0: Lah ada. Lapisan ozon itu ibarat payung pelindung bumi. Dia bantu nyaring sinar matahari yang berbahaya. Kalau lapisannya rusak, perlindungan bumi juga ikut melemah.
1: Pantes ya, sekarang panasnya berasa gak santai. Terus, kita bisa bantu apa, Lil?
0: Banyak dong yang bisa kita bantu. Dari kita hemat listrik, contohnya kita matikan lampu jika tidak dipakai, kita gunakan AC seperlunya. Terus, jangan kebanyakan gonta-ganti barang deh kalau masih banyak yang bisa dipakai. Karena kebiasaan kecil kalau dilakuin bareng-bareng bisa juga buat jaga bumi.
1: Oke, mulai sekarang gue terapin, Lil. Bumi dijaga, hidup juga lebih nyaman.
0: Nah, gitu dong. Mari sama-sama kita rawat bumi kita dari kebiasaan diri kita sendiri.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.